0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Prancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut, ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat. Ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalamnya pas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Mangga Agni, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat berdapi, dan juga ada brigade KPH ya. Nah ini bersama dalamlah bisa menekan angka kebakaran yang titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
4: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir. Dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
5: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan penanganan cepat dan penegakan hukum dapat menekan risiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan.

0: Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
1: Kalau saya sih setuju dengan larangan pembakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuman masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan, tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Ricci.

0: Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Ricci sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang, dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi, Brigadir Ade.
1: Selamat pagi, Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
1: Baik, terima kasih Resti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus laka lantas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

Tahukah kamu ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang? Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: P-nya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstasi. Jadi setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduk banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Bingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
0: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang lain gitu.
0: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Akses jalan, ya betul.
0: Ini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

rasa. Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160045745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita perbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Pendengar, setelah ini kita akan terhubung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan Jatim hari ini yang akan mengudara di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya akan ada kumpulan beberapa berita ya yang akan disampaikan oleh reporter se-Jawa Timur. Jadi tetap nantikan di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: dan untuk kita semua ya, menghadirkan kejujuran, integritas tadi, dan juga kepedulian nyata dalam setiap tindakan kecil di setiap harinya. Bapak, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih sudah hadir di Dialog Pro 1 RRI Surabaya. Bapak, selamat menjalankan aktivitas kembali, Pak Suhadi.
1: Nggih.
0: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang sudah berpartisipasi melalui telepon, WA, ataupun juga yang bergabung di YouTube RRI Surabaya. Pendengar, terima kasih juga untuk semuanya yang sudah stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita akhiri untuk dialog aspirasi pagi hari ini. Pendengar, tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Telah kita ikuti dialog aspirasi Pro 1 RRI Surabaya. Sampai jumpa dalam tema-tema aktual selanjutnya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

wabarakatuh. Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Melalui Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Muhammad Nas menyebut, unggahan itu adalah hoax. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pemimpin redaksi Kompas.com Amir Sodikin juga menegaskan, medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan darurat operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia menjelaskan, unggahan itu merupakan hasil rekayasa, sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaan Kompas.com.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kita hadirkan kembali untuk Jatim hari ini mendengar terkait informasi-informasi terupdate yang akan disampaikan oleh reporter kami pendengar ya. Anda bisa tetap bergabung mendengar dalam satu jam ke depan di Jatim hari ini menemani pagi Anda dengan informasi aktual, terpercaya dan tentunya juga menarik untuk disimak. Saya Celia Cahyani pendengar menemani Anda di Jatim hari ini, tentunya tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Mendengar informasi yang pertama di Jatim hari ini, Arema FC mendatangkan Mauro Zilistra dari Persija Jakarta dengan status pinjaman. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan. Silakan William.
1: Arema FC mendatangkan Mauro Zilistra dari Persija Jakarta dengan status pinjaman untuk memperkuat lini depan menghadapi kompetisi BRI Super League 2026-2027. Penyerang tersebut tidak menggunakan slot pemain asing karena dia berstatus sebagai pemegang paspor Indonesia. Pelatih Arema FC Marco Santos menyambut positif kedatangan Mauro. Selain statusnya yang memegang paspor Indonesia, Mauro dinilai memiliki karakteristik yang dibutuhkan tim, yakni sebagai penyerang tengah, di samping Joel Vinicius, pemain asing asal Brasil yang juga berposisi sebagai penyerang tengah, mengakhiri kontraknya dengan Arema. Marco Santos mengatakan Arema memang membutuhkan pemain lokal dengan karakter seperti Mauro, dan karena itu kesempatan mendatangkan Mauro dari Persija dinilai sebagai langkah penting untuk menambah pilihan di lini depan. Mauro sebelumnya menjadi bagian dari Persija Jakarta dan Marco Santos tidak mempersoalkan minimnya kesempatan bermain yang didapatkan sang pemain di klub sebelumnya dan memilih melihat potensi yang bisa diberikan Mauro bersama Arema FC. Menurut Marcos, Mauro merupakan pemain muda dengan postur yang baik dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan permainan Arema saat ini. Kemudian, pengalamannya bersama Timnas Indonesia juga menjadi modal untuk membantu Singoedan menghadapi kompetisi musim ini. Arema FC berharap kedatangan Mauro dapat menambah kedalaman skuad sekaligus menciptakan persaingan yang sehat di lini depan. Dengan tambahan Mauro, tim pelatih memiliki lebih banyak opsi dalam menyusun komposisi penyerang. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan William Nathan, pendengar. Kita masih hadirkan untuk informasi selanjutnya, pendengar, di program Jatim hari ini.
2: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati, demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.

tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Pendengar, informasi selanjutnya di Jatim hari ini, kegiatan pasar murah dalam rangkaian Bahana Bersahaja Kabupaten Madiun membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dengan harga yang lebih terjangkau. Informasi selengkapnya disampaikan Ulfa. Silakan Ulfa.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, pasar murah yang menjadi bagian dari Bahana Bersahaja di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat. Pada gelaran tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun menyediakan 5 komoditas kebutuhan pokok, yakni beras premium, minyak kemasan, gula kemasan, telur, dan bawang putih. Harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga pasar eceran setelah mendapatkan subsidi sebesar Rp3.000 hingga Rp4.000 sesuai jenis komoditas. Selisih harga tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh warga. Salah satu warga RT32 Desa Teguhan, Rusmiati, mengaku harga kebutuhan pokok di pasar murah yang lebih terjangkau membantu memenuhi kebutuhan dapur rumah tangganya. Ia pun berharap pasar murah semakin sering digelar. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Disdagkom UN Kabupaten Madiun, Budi Santoso, menjelaskan pasar murah tidak hanya digelar sebagai bagian dari program Bahana Bersahaja di Kabupaten Madiun, tetapi juga membantu masyarakat.

0: merokok sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Kabupaten Madiun, Upa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ulfa. Mendengar, Anda bisa terus bergabung di Jatim hari ini. Pendengar informasi selanjutnya, warga Sampang menutup rangkaian peringatan kemerdekaan RI ke-81 dengan tumpeng massal sebanyak 29 tumpeng berderet di sepanjang jalan Kampung Tanjung Sampang pada tasyakuran kemerdekaan. Laporan selengkapnya disampaikan Ima Fadila.
2: Baik, terima kasih. Mendengar, suasana jalan utama Kampung Tanjung RT 3 RW 5 Kelurahan Polagen Kabupaten Sampang menjadi meriah dan penuh kehangatan dalam penutupan serangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan RI yang ke-81. Warga setempat menggelar acara tasyakuran dan doa bersama dalam peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ini dengan menyajikan 29 tumpeng. Hasil swadaya dari masyarakat. Deretan 29 tumpeng ini dijejerkan atau dibariskan rapi di sepanjang jalan kampung yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur dari warga. Semua warga kampung berbaur menjadi satu, anak-anak, pemuda hingga kaum tua berbaur dalam kemeriahan tasyakuran ini. Puluhan tumpeng ini merupakan hasil swadaya patungan dari 125 kepala keluarga setempat di mana dihadiri oleh seluruh warga, tua muda bahkan hingga balita di desa atau Kampung Tanjung, Kelurahan Polagen. Lurah Polagen Alfian Nur Syaroni Humaidi menyampaikan apresiasinya atas kekompakan yang ditunjukkan oleh warga Kampung Tanjung. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekedar perayaan rutin tetapi menjadi bukti nyata kuatnya jiwa gotong royong dan silaturahmi di tengah masyarakat. Kekompakan dan semangat gotong royong ini bisa menjadi contoh dalam merawat keharmonisan warga. Acara ini sekaligus merupakan penutupan rangkaian lomba selama bulan Agustus dan mengajarkan kepada generasi muda untuk merawat keharmonisan melalui persatuan. Senada dengan Lurah Polagen, Ketua RT setempat, Mas Udi mengungkapkan rasa bangganya atas partisipasi aktif seluruh warga. Kehadiran puluhan tumpeng ini sebanyak 29 buah secara swadaya menjadi wujud kesadaran bersama untuk terus merawat kehangatan, kebersamaan, kekompakan, dan kegotong royongan. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini adalah cara mereka untuk memperingati kemerdekaan dan memberi contoh kepada generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan gembira, semangat juang, dan merawat keharmonisan. Momen puncak perayaan terlihat saat warga duduk bersama melingkari tumpeng. Tampak sekali kehangatan dan juga kekompakan warga. Dari Kampung Tanjung Sampang, Ima Fadila melaporkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti

0: kesehatan. Tapi kita bisa mengupayakan.
1: Diri kita sendiri berjuang
0: sebisa kita
1: untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih di Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya, cari bibit sepak bola, Pemkab Pasuruan gelar turnamen Bupati Cup 2026 Pasuruan Super League dengan total hadiah 250 juta. Informasi selengkapnya akan disampaikan Emil Akbar.
1: Pasuruan kembali menggelar Bupati Cup 2026 Pasuruan Super League, di mana memang ini adalah pertandingan sepak bola antar kecamatan sekabupaten Pasuruan dengan hadiah yang lumayan besar juga sama dengan tahun kemarin, menjadi prestisius bagi kecamatan-kecamatan untuk bisa memunculkan bibit-bibit sepak bola yang luar biasa. Dan baru saja selesai di drawing oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, Bapak Agus Masadi. Bapak, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas Emil.
1: Pak, bisa dijelaskan nih lombanya mulai kapan sampai kapan?
2: Untuk gelaran turnamen Pasuruan Super League Bupati Cup 2026 direncanakan kick off-nya tanggal 1 September dan diperkirakan nanti finalnya tanggal 15 September. Untuk kick off-nya direncanakan nanti di lapangan Plumbon Pandaan. Sedangkan untuk penutupannya, finalnya nanti di lapangan Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo.
1: Pak, untuk aturan pemain nanti bagaimana?
2: Aturan pemain sebagaimana di regulasi dan sampaikan Pak Bupati tadi, untuk batas usianya 16 sampai 20 tahun. Kemudian dua yang junior itu jumlahnya 5 ya kecamatan. Kemudian yang senior 21 sampai 35 tahun.
1: Dan total hadiahnya Pak sama?
2: Total hadiah sama dengan tahun kemarin 250 juta.
1: Ini boleh transfer antar kecamatan atau gimana, Pak?
2: Transfer antar kecamatan tidak diperbolehkan. Sehingga betul-betul ini murni untuk pengembangan, untuk mencari bibit-bibit muda di masing-masing wilayah. Karena diharapkan nanti dari talenta-talenta muda nanti ini akan bisa mengisi klub-klub yang ada di Pasuruan. Ada Pasuruan United dan Persekapas yang saat ini bermain di Liga 3 dan diproyeksikan Persekapas tahun depan bisa naik kelas ke Liga 2.
1: Jadi murni memang pemainnya semuanya dari kecamatan, tidak boleh istilahnya dalam tanda kutip bon-bonan.
2: Tidak boleh ngebon, dan itu pun dibatasi untuk KTP-nya maks minimal 6 bulan. Sehingga tidak boleh ada pemain pindahan dari kecamatan A ke kecamatan B hanya 1 bulan. Jadi dibatasi dengan usia, dengan minimal di situ sudah 6 bulan KTP-nya.
1: Pak, ini kan waktunya cuma sudah di statement langsung dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan soal pertanding. Selamat meramu strategi untuk bisa menjadi juara, sebab juara satu hadiahnya 100 juta rupiah, kemudian juga 75 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih laporan Emil Akbar. Pendengar, informasi selanjutnya, masyarakat kerja bakti renovasi jembatan bambu penghubung lahan pertanian. Informasi selengkapnya akan disampaikan Karya Tony.
3: Broker penting 6 miliar.
0: Halo?
4: Ya.
0: Baik, silakan.
5: Pendengar, gotong royong kembali menghidupkan akses warga di Dusun Supit Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Babinsa Pronojiwo, Koramil 0821 Pronojiwo, Sertu Akhir Suhud bersama masyarakat turun langsung merenovasi jembatan bambu yang menjadi jalur utama menuju area pertanian warga. Jembatan di RT 5 RW 10 itu selama ini jadi salah satu-satunya penghubung bagi petani menuju lahan mereka. Seiring waktu, konstruksi bambu mulai lapuk dan membahayakan warga yang setiap hari melintas membawa hasil panen mereka. Sejak pagi, warga bersama Sertu Akhir Suhud menyiapkan material mengganti bagian jembatan yang rusak hingga memperkuat struktur agar lebih kokoh dan aman. Bagi warga, perbaikan ini bukan sekedar soal infrastruktur jembatan tersebut, menentukan lancar tidaknya aktivitas bertani mulai dari mengolah lahan hingga mengangkut hasil ke rumah. Untuk berbincang lebih jauh dengan salah satu petani, di depan kami sudah ada salah satu petani warga. Selamat siang.
6: Selamat siang.
5: Ini kerja bakti ya bersama warga?
6: Iya, kita mulai tadi pagi. Untuk membangun kembali jembatan ini.
5: Yang rusak ini ya?
6: katanya rusak.
7: Sudah dibangun seperti ini, nah ya akses jalan.
6: Ya enak mas, bisa ngangkut barang apa hasil tani dengan mudah.
7: Oke, terima kasih telah bersama kami hari-hari dan pendengar. Demikian hasil wawancara kami dengan salah satu warga setempat. Sementara itu pendengar, Kepala Desa Pronojiwo Murdiono ketika dikonfirmasi RRI baru saja juga menyebut renovasi itu sangat mendesak agar segera dilakukan. Kegiatan kerja bakti ini menjadi cermin kemanunggalan TNI dengan rakyat yang terus dijaga Babinsa di wilayah binaannya. Selain memperbaiki sarana-prasarana, kehadiran Babinsa juga dinilai memperkuat budaya gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dengan terselesaikannya renovasi jembatan, para petani di Dusun Supit saat ini bisa kembali beraktivitas tanpa khawatir melintas jembatan. Dari kawasan Lumajang, reporter RRI Jember Kalianoni melaporkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih di Jatim hari ini, untuk informasi selanjutnya, tingkat kunjungan wisatawan di objek wisata alam Umbalan Kabupaten Kediri berkurang selama bulan Agustus 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu Citra.
1: Iya, pendengar, saat ini tingkat kunjungan wisatawan di kawasan wisata Umbalan, Kecamatan Pelosok, Klaten, Kabupaten Kediri menurun selama bulan Agustus 2026. Dan hal itu pendengar disampaikan oleh Asmanu selaku koordinator pengelola wisata Umbalan Kediri pada hari ini. Ia mengatakan bahwa penurunan jumlah pengunjung ini pendengar dikarenakan memang ada banyak sekali momentum peringatan Hari Besar Nasional PHBN pada bulan Agustus yang digelar di tingkat pedesaan.
2: Kalau untuk pengunjung kemarin waktu ini kemarin itu masih stabil. Kalau Agustus, sama September ini ada penurunan. Ya, sama seperti kemarin itu kan, sekarang ini kan ada kegiatan di desa-desa, kegiatannya berasa, karnaval, seperti itu. Ada penurunan.
1: Sementara itu, Royan, seorang pengunjung wisata Umbalan Kediri mengaku sangat senang bisa berkunjung ke kawasan ini. Apalagi pendengar, memang di tengah libur panjang saat ini memang momentum yang ideal untuk melepas penat bersama keluarga di rumah. Dan lebih lanjut pendengar, Royan berharap pula ke depan pemerintah daerah setempat juga terus meningkatkan perhatiannya terhadap kawasan wisata ini karena memang sehingga akan menambah pendapatan daerah dan sekaligus menaikkan pula angka kunjungan wisatawan di kawasan ini. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih Ayu Citra untuk informasi. Selanjutnya pendengar, Jatim hari ini untuk meningkatkan pendapatan hasil daerah, pemerintah Kota Madiun berencana mengambil ahli pengelolaan jasa parkir di Pasar Seleko melalui Perumda Aneka Usaha. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center berakhir. Laporan selengkapnya akan disampaikan Aris Deka. Silakan Aris Deka. Halo, silakan Aris Deka. Halo, silakan Aris Deka.
3: Ya, baik. Pendengar, pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Seleko melalui perusahaan umum daerah, Perumda atau BUMD Aneka Usaha. Rencana tersebut, pendengar, muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center JPC berakhir. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, yang mana rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi. Perumda Aneka Usaha saat ini melakukan verifikasi dan berkomunikasi dengan Dinas Perdagangan sebagai pengelola Pasar Seleko. Menurut Bagus, pendengar, Perumda Aneka Usaha tengah menginventarisasi sejumlah potensi yang dimiliki pemerintah Kota Madiun untuk dikelola sebagai sumber pendapatan daerah. Parkir di Pasar Seleko menjadi salah satu potensi yang saat ini sedang dikaji. Bagus juga mengatakan keputusan pengelolaan parkir oleh BUMD baru dapat dilakukan setelah proses verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait selesai. Sementara itu, pendengar, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menyebutkan rencana pengelolaan parkir Pasar Seleko oleh BUMD perlu dibahas secara intensif. Menurut dia, pembahasan tersebut merupakan ranah Komisi 2 DPRD Kota Madiun. Armaya juga menyebutkan bahwa DPRD perlu memastikan terlebih dahulu apakah aturan memperbolehkan pemerintah daerah melalui BUMD mengelola jasa parkir di lokasi tersebut. Armaya juga menilai rencana tersebut dapat menjadi inovasi yang baik jika secara regulasi memungkinkan. Namun DPRD juga perlu mempertimbangkan keberadaan pihak lain yang berpotensi terlibat dalam pengelolaan parkir. Menurut dia, apabila pemerintah Kota Madiun menilai pengelolaan parkir perlu dilakukan melalui BUMD, DPRD akan melakukan pembahasan internal untuk mengkaji rencana tersebut. Pembahasan tersebut, menurut Armaya, akan dilakukan melalui Komisi 2 DPRD Kota Madiun dengan meminta penjelasan mengenai dasar, argumen, serta konsekuensi dari rencana pengelolaan parkir oleh BUMD tersebut. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan dari Aris Deka.

itu, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

0: Mendengar untuk informasi selanjutnya di Jatim hari ini, yaitu adalah KONI Kota Batu mulai pemusatan latihan jelang Porprov ke-10 Jatim 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
1: Ya baik pendengar, persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-10 Jawa Timur 2027 mulai dilakukan oleh KONI Kota Batu. Salah satu langkah yang kini dijalankan adalah pemusatan latihan atlet dengan prioritas kepada atlet berprestasi pada Porprov sebelumnya yang masih memenuhi batas usia untuk kembali bertanding. Sejumlah atlet yang diproyeksikan tampil pada ajang olahraga tingkat provinsi ini mulai menjalani program pemusatan latihan. Program ini menjadi bagian dari strategi KONI Kota Batu untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi daerah pada Porprov 2027. Wakil Ketua Umum 1 KONI Kota Batu Sumadi mengatakan, pemusatan latihan untuk menghadapi Porprov 10 2027 sudah mulai dilaksanakan. Dalam program ini, KONI Kota Batu membagi atlet ke dalam dua kelompok utama, yakni ring pertama dan juga ring kedua. Ring pertama diisi oleh atlet yang sebelumnya berhasil meraih medali pada Porprov sebelumnya atau Porprov ke-9. Namun tidak semua peraih medali otomatis masuk dalam persiapan kali ini. Syarat utamanya yakni atlet masih memenuhi ketentuan batas usia untuk tampil pada Porprov mendatang. Sementara untuk ring kedua, menjadi ruang bagi atlet-atlet lain yang memiliki potensi untuk memperkuat kontingen Kota Batu. Para atlet berasal dari kejuaraan provinsi atau kejur prof, maupun kejuaraan resmi yang digelar oleh pengprov masing-masing cabang olahraga. Catatan prestasi termasuk raihan medali menjadi salah satu pertimbangan dalam proses tersebut. Skema dua ring ini menunjukkan bahwa KONI Kota Batu tidak hanya mempertahankan atlet yang sebelumnya telah berprestasi di Porprov sebelumnya, tetapi juga memberikan kesempatan kepada atlet lain yang menunjukkan kemampuan melalui kompetisi resmi tingkat provinsi. Pemusatan latihan menjadi tahap awal untuk memetakan dan membentuk kekuatan kontingen Kota Batu menuju Porprov 10 Jawa Timur 2027. Bagi para atlet, program ini tentu menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan, menjaga konsistensi prestasi, sekaligus bersaing memperebutkan posisi dalam komposisi final kontingen Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Dengan informasi yang terakhir di Jatim hari ini, Damkar Kabupaten Blitar akan tambah 1 unit mobil pemadam, usulkan anggaran sekitar 2 miliar. Informasi selengkapnya disampaikan Ninda. Silakan Ninda.
1: Ya baik, pendengar, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar berencana menambah 1 unit mobil pemadam kebakaran pada tahun 2027. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar sudah mengusulkan anggaran sekitar 2 miliar untuk pengadaan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Lokasi pemadam kebakaran penyelamatan dan sarana prasarana Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar Teddy Prasojo mengatakan jenis mobil pemadam kebakaran yang akan diadakan tahun depan adalah model suplai, di mana mobil pemadam kebakaran model ini multifungsi bisa digunakan untuk pemadaman kebakaran dan sebagai penyuplai air. Kapasitasnya sekitar 4.500 liter, mobil pemadamnya ini bisa digunakan untuk pemadaman sekaligus untuk mensuplai air. Ia menyampaikan saat ini Damkar Kabupaten Blitar memiliki 4 unit mobil pemadam kebakaran. 4 unit mobil tersebut, 2 unit berada di pos induk, 1 unit di pos Serengat, dan 1 unit di pos Sulingi. Mengingat wilayah Kabupaten Blitar yang sangat luas, menurutnya idealnya tiap ekskaudanan memiliki 1 unit mobil pemadam kebakaran. Di wilayah Kabupaten Blitar ada 4 ekskaudanan, yaitu Wulingi, Serengat, Lodaya Timur atau Lotim, dan Lodaya Barat atau Lobar. Saat ini masih 2 ekskaudanan yang ada pos dan memiliki 1 unit mobil pemadam kebakaran, yaitu di daerah Wulingi dan Serengat. Kedepan Damkar akan menambah 1 pos lagi di wilayah selatan, di antaranya di wilayah Lodaya Timur atau di wilayah Lodaya Barat. Sekedar diketahui, jumlah kasus kebakaran di Kabupaten Blitar Jawa Timur sangat tinggi di tahun 2026 ini. Dari data Damkar menyebutkan sepanjang Januari hingga Juli ada 53 kali kejadian kebakaran dengan nilai kerugian material mencapai 2,4 miliar rupiah. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ninda Alivia, pendengar RRI Surabaya, informasi dari Ninda Alivia. Tadi pendengar menjadi informasi yang terakhir di Jatim hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune di 99,2 dan juga terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita akhiri untuk Jatim hari ini pendengar, sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.
2: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini, pendengar ya. Di Surabaya siang ini nanti akan ada beberapa program yang akan menemani Anda tentunya, pendengar. Tetap bergabung di Surabaya siang ini.

Warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita perbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin

beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Gongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Gongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Gongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Gongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

wabarakatuh. Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak selawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
2: Creo que un momento muy bueno del equipo.
3: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
1: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang yang memanfaatkan umpan Luis Micruz untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
3: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
1: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan asis kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya. Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Bang, jadi ininya dari Kongres yang 2023 ya.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: bersama.
1: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
3: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Sue Bahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
3: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games AIC Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. 2 atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Oktavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Tuban siang ini, pendengar dari Wahyu Pria ditemani oleh Hasna. Kemudian saat ini tepat pukul 11:37 waktu Indonesia Barat, saatnya kami jeda azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Pendengar, selamat menaikkan ibadah sholat duhur bagi Anda yang menjalankan di siang hari ini. Ditemani oleh Hasna, pendengar ya, nanti pukul 12 hingga pukul 13 kami hadirkan untuk Anda program Sekar Sari. Namun sebelum itu, lagu-lagu pop Indonesia akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0, SP Tuban, Witra, 0896160457-45, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: jadi. Senandung keroncong dan campur sari, siang hari ini menemani aktivitas Anda pendengar. Cuaca yang sangat-sangat cerah ya. Di hari libur, bagi Anda yang menikmati hari libur, tapi yang kerja juga tetap semangat kerjanya. Saya temani via udara, hingga nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu campur sari, lagu-lagu keroncong siap menemani aktivitas Anda. Ada yang gabungan via WhatsApp, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Kata tokoh dunia.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Senandung keroncong campur sari RRI Pro 1 Tuban.
0: Anjeh. Sugeng siang.
2: Sewu, Ufti Niswangi.
0: Hasna Bapak.
2: Diputerakan keroncong Indonesia tanah.
0: Anjes, ya.
2: Assalamualaikum, kagem Mas Irfan, Mas Ujang, Mas Didi, Mas Purwanto, Mas Sulikin, Mas Leo, Mas Jarwoto, Bu Jasmuni, Bu Sutrini, Bu Rumia, Bu Iki, dan sedua Yoniko. Kagem Ustiniswa, mugi-mugi sehat selalu, mugi-mugi sukses selalu. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun sangat Pak Setiawan. Ini barengan sama Hasna J. Hari ini Mbak Deswa sedang liburan bersama keluarga. Langsung siap dihadirkan requestan dari Pak Setiawan dari Semanding, tepatnya di Bekti Harjo. Lagu Tanah Airku, lagu nasional Indonesia versi keroncong.

0: Masih di Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari, pendengar. Ada yang sudah berdering telepon, kira-kira siapakah di sana? Halo, Sugeng Siang.
1: Halo, Sugeng Siang, Basna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Siang, Mas Bujang.
1: Yes, sugeng siang. Pripun iki pakartosipun Mbak Asna?
0: Alhamdulillah sae, Mas Bujang pripun? Sehat, Ci?
1: Alhamdulillah, Mbak Asna niki nggih. Sae-sae kemawon, nggih sehat-sehat kemawon.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Nggih, cuaca nggih cerah Mbak Asna
0: temiki. Alhamdulillah cerah pol niki.
1: Nggih, sami Mbak Asna temiki nggih. Suara sangat iki radi-radi sumu Mbak Asna temiki. Tem niko kan wonten AC nggih.
0: Jeno.
1: Iki AC namung
0: AC alami je.
1: Nggih, angin cendela Mbak Asna.
0: Alhamdulillah AC alami.
1: Oh nggih Mbak Asna, lo nyuwun tulung mangke.
0: Monggo.
1: Sekarane napa Mbak Asna sing
0: tuwa niku? Nyuwune napa kira-kira?
1: Iki kedanan Mbak Asna.
0: Kedanan sinten?
1: Sing saking Uut Salsa nggih.
0: Heeh.
1: Nggih sing saking Uut Salsa.
0: Nggih siap.
1: Iki wonten liriken wonten kedanan budang tapi mboten budang kula lho nggih. Liriken wonten ngoten tapi
0: nggih.
1: Mboten budang kula.
0: Heeh.
1: Nggih saking Uut Salsa Mbak nggih nangge.
0: Heeh. Siap dihadirkan.
1: Nggih atur salam kagem. Niku wau Pak Setiawan nggih sedang siang. Ugi wonten Kang Jarwoto nggih, Sugeng Siang ugi, wonten Mas Solikin, wonten Kang Tamatiarto, ugi wonten Mbak Ii, Mas Budi, ugi wonten Mas Silvan, Mbak Sutrini, ugi wonten teman-teman dang nggih, Sugeng Siang ugi.
0: Ugi
1: wonten sinten malih? Nggih. Lek motu ugi nggih, Sugeng Siang. Ugi wonten Cak Wanto, ugi wonten iki samudane kemawon Mbak Asna nggih. Kembali sugeng siang lan sugeng midhangetake.
0: Sugeng siang.
1: Nah, Mbak Asna sugeng siang, sugeng ayu wigati. Matur sembah nuwun Mbak Asna nggih, utaluki sesekarane.
0: Siap.
1: Mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami. Tetap semanten Mbak Asna kirang langkung ing ngapunten lan nyuwun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mas Bujang J. Langsung siap dihadirkan. Dari Ucal Sabila dengan lagu Campur Sari Kedanan.

Mulia Asmaraku Menutup Perjalanan. Program Sekar Sari edisi hari ini tepat pukul 13 nanti kami hadirkan Warta Tuban. Kemudian nanti dilanjut juga dengan edisi hari Selasa Emeda Berjaringan Satu Pesan Indonesia nanti ya pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Bersama saya Hasna, pendengar, berikut informasi selengkapnya.

0: Pendengar, informasi dari Kabupaten Lamongan, ribuan pelajar Lamongan tampilkan keragaman budaya Nusantara dalam Karnaval Lamongan Megilan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Keragaman budaya Nusantara mewarnai Karnaval pelajar tingkat SD dan SMP di Kabupaten Lamongan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ratusan pelajar tampil mengenakan berbagai kostum, pakaian adat dari berbagai daerah, busana bertema perjuangan, hingga kreasi yang mengangkat identitas budaya Lamongan berpadu dalam satu iring-iringan karnaval. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, mengapresiasi antusiasme para pelajar yang turut memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia melalui kreativitas dan penampilan budaya.
2: Yang tadi kita lihat ada 24 regu, semuanya menampilkan kesenian, budaya yang cukup variatif, dan ini menunjukkan apa kegairahan anak-anak semua, dan ini tentu akan menyemarakkan kegiatan dalam rangka merayakan HUT Proklamasi RI yang ke-81 ini.
1: Ketua Yayasan Sabilillah Lamongan, Ongki Wijaya, menuturkan keterlibatan pelajar dalam karnaval tidak hanya bertujuan memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, karnaval menjadi sarana pembelajaran bagi siswa untuk mengenal budaya dan sejarah secara langsung.
3: Konsep yang kami usung pada tahun kali ini adalah untuk mengekspresikan kebanggaan memiliki kebudayaan Indonesia. Kemudian selain kebudayaan, kami juga menampilkan kreativitas yang tentunya juga tidak jauh-jauh dari kebudayaan yang kita miliki, baik dari anak-anak maupun dari guru dan pembina di sekolah.
1: Karnaval pelajar ini sekaligus menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kreativitas generasi muda. Beragam kostum dan budaya yang ditampilkan menjadi gambaran keberagaman Indonesia tetap dapat dirawat dalam semangat persatuan. Farin Raki melaporkan.

Pendengar informasi Warta Tuban edisi hari ini, kami hadirkan satu informasi di Kabupaten Lamongan tadi, dan berikutnya kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia sembari kita menunggu program Seruling Gedang edisi hari ini. Jadi siang hari ini nanti kami ada program Seruling Gedang ya, jadi Anda boleh gabungan karena di hari libur, jadi berjaringan 100% Indonesianya libur dulu. Kembali di siaran Seruling Gedang nanti boleh gabungan hanya di Pro 1 RRI Tuban. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban. Siang hari ini mendengar hingga nanti jelang pukul 15 atau jam 3 sore tepatnya, lagu-lagu dangdut siap dihadirkan untuk Anda. Yang mau request lagu langsung aja di 0356-88-34756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban pendengar ya. Asa tunggu gabungan Anda sampai jam 3 sore. Lagu-lagu dangdutnya siap dihadirkan untuk Anda.

0: Masih di Seruling Gendang, berdendang bareng RRI Tuban. Pak Setiawan sudah gabungan, matur nuwun sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Setiawan. Lagi OTW Ponpes Tegalagung, hati-hati di jalan je. Salam buat semuanya, salamnya siap disampaikan. Ada yang berdering telepon, siapakah di sana? Halo, Seruling Gendang.
1: Berdendang bareng Pro 1 RR itu Ben.
0: Selamat siang Mbak Asna. Nje, selamat siang Mbak Sutri. Nikin je.
1: Nje, leres Mbak Asna.
0: Apa kabar, lama sekali tidak berjumpa?
1: Kabar baik, alhamdulillah. 40 hari Mbak Asna.
0: Hari ini Nje?
1: Hari kemarin, hari Minggu kemarin.
0: Oh,
1: hari kebabat.
0: Oh, ya alhamdulillah sudah balik.
1: Sudah aktivitas kembali seperti biasanya. Mm-mm. Alhamdulillah, Mbak Asna.
0: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Nggih. Nah, gimana kabar Mbak Asna? Baik, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, baik.
1: Ini juga alhamdulillah bisa
0: Halo? Loh? Terputus Mbak Sutrini. Mbak Sutrini nanti boleh gabungan lagi nje, panjenengan nggih bisa gabungan via WhatsApp menawi via telepon nggih saged. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
0: Selamat siang Mas Bujang.
2: Selamat siang, Mbak Asna.
0: Enci.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bujang.
2: Iya. Gimana Mbak Asna kabarnya siang hari ini?
0: Alhamdulillah kabarnya kabar baik, sehat-sehat walafiat.
2: Alhamdulillah berjumpa kembali Mbak Asna ya. Siang hari ini. Oh iya, tadi ada yang naik kok turun ya. Mungkin gangguan sinyal atau gimana Mbak Asna?
0: Iya, bisa jadi gangguan sinyal. Tiba-tiba iya. Terputus Mbak Sutri ini.
2: Kadang-kadang, tapi saya juga gitu Mbak. Mm-mm. Kadang saya di radio sana sering sekali Mbak, sering seperti Mm-mm. itu.
0: Jen.
2: Mungkin ada gangguan sinyal ya. Mm-mm. Oh iya Mbak Asna, saya kira tadi ada gabungan sama RRI yang di sana. Ternyata libur ya.
0: Libur, karena tanggal merah.
2: Alhamdulillah bisa request lagu Mbak ya ternyata.
0: Mm-hmm. Lagu apa?
2: Oh iya
0: apa?
2: Mbak Asna, minta tolong ya nanti diputarkan lagu. Apa Mbak Asna, yang kalem-kalem, yang lembut-lembut Mbak Asna.
0: Apakah itu?
2: Apa Mbak ya, itu Mbak Asna. Sepiring berdua aja Mbak Asna.
0: Mm-mm.
2: Yang dari siapa ya? Mas Irwan atau sama siapa itu? Yang duet Mbak Asna ya?
0: Siap.
2: Ya sambil salam-salam ya.
0: Monggo.
2: Untuk tadi Mbak Sutrini ya, selamat siang. Kemudian ada lagi, nanti ada Mas Dulfan, ada Mbak Ii, Mas Budi, ada Kang Jarwoto ya, selamat siang juga. Ada Mama Yu, ada Pak Setiawan, ada juga Lekmut ya, selamat Mm-mm. siang juga.
0: Selamat siang.
2: Ada juga Mama Yu dan siapa lagi Mbak ya? Taman Temandang, Mm-mm. ada Kang Tamatiarto, ada juga Mas Solikin ya, selamat siang juga. Dan semuanya saja Mbak Asna ya, tanpa terkecuali selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Mm-mm.
2: Untuk yang mau on air ya silahkan on air ya. Dan untuk Mbak Asna selamat siang, selamat bertugas
0: siang.
2: Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali Mbak Asna ya di acara dan gelombang yang sama. Untuk Mbak Asna semoga sehat selalu. Dan kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Sekian dulu Mbak Asna, nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bujang. Nanti siap dihadirkan ya. Ada yang gabungan lagi via WhatsApp. Halo.
1: Ya, halo Mbak Hasna.
0: Lanje, Mbak Sutri.
1: Tahu-tahu sinyalnya hilang, Mbak.
0: Lanje, kok tiba-tiba hilang tanpa kabar?
1: Iya, belum sempat kasih kabar-kabar ya udah hilang.
0: Anje.
1: Alhamdulillah, bisa ketemu lagi.
0: Anje.
1: Bisa menyapa teman-teman yang ada di Tuban, khususnya yang lagi pantau acara berdendang sama Mbak Asna ya, Mbak Asna ya. Nanti saya pengen puterin lagu, pengen dengerin lagu ya Mbak Asna ya.
0: Lagu apakah itu?
1: Itu Mbak Asna. Bahtera Mahligai Cinta.
0: Bahtera nopo?
1: Bahtera Mahligai Cinta.
0: Oh, nje. Siap.
1: Nje. Ya, salamnya ada Kang Bujang. Selamat siang Kang Bujang. Ada tentunya ada Mas Zilvan ya.
0: Selamat siang.
1: Ada Pak Setiawan, Mas Pur yang di Tenggalek. Ada Mbak Dii, Gunini Ayah Iqbal, Mama Yu, Kang Tamatiarto, Mbah Mantemandang, Bu Sri, Bahri. Ada juga Lek Mugiono, Kang Solikin. Ada juga siapa lagi ya Mbak Asna ya?
0: Siapakah itu?
1: Dan banyak lagi yang lainnya ya Mbak Asna. Semuanya.
0: Siap.
1: Selamat siang, selamat beristirahat sambil dengerin berdendang ya Mbak Asna. Apa Mbak Asna?
0: Berdendang bareng RR itu,
1: berdendang bareng RR itu, Ban. Jembat semuanya yang ada di Bojonegoro, di Nganjuk, yang ada di Jombang, di Kediri. Semuanya tanpa terkecuali. Salamnya sehat-sehat selalu.
0: Siap.
1: Dan spesialnya, ini masih ada itu-itunya apa enggak Mbak Asna?
0: Itu-itunya yang apa ini?
1: Biasanya loh.
0: Waduh. Saya kok lupa menyiapkan dia tadi ya.
1: Oh gitu ya, ya Mbak Asna ya. Lama sekali pengen Mbak Asna.
0: Iya, benjing ya besok ya Bu Sutrini ya.
1: Nanti
0: saya di ini dulu ya, di kode dulu ya.
1: Oh gitu Mbak Asna ya.
0: Iya, di kode dulu.
1: Ya. Oke ya. Oke Mbak Asna, spesialnya buat Mas Zulfan Saora.
0: Siap.
1: Dengan ucapan, suaramu semangat aktivitasku. Sehat selalu juga buat Mas Zulfan. Dan untuk Mbak Asnanya, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Tetap ceria.
0: Iya dong.
1: Dan tambah cantik, sukses selalu buat Mbak Asna.
0: Matur nuwun sangat.
1: Terima kasih Mbak Asna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sutrini dari Babat Lamongan. Sehat selalu Mbak Sutrini. Langsung saja dihadirkan pendengar ya. Nanti boleh gabungan lagi di Pro 1 RRI Tuban. Lagu requestan dari Mas Bujang dan juga Mbak Sutrini langsung dihadirkan di siang hari ini.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih gabungan barengan sama Hasna di Tuban siang ini, mendengar sampai jam 3 sore aja. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit ya yang mau gabungan ya. Hasna tunggu. Ada yang gabungan via WhatsApp kami. Kira-kira ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang Bu Jasmuni.
1: Siang juga, Mbak.
0: Anjeh, pripun kabare, sehat?
1: Sehat walafiat, Mbak. Tapi tasik sambat.
0: Lha pripun no, kok sambat?
1: Sambate kok panas pol to yo yo.
0: Anjeh, lek panas ge panas e pol ngeten iki.
1: Tapi alhamdulillah panasnya kan di jonggo wong akeh, Mbak. Nane panasnya hati kan di gowo dhewe.
0: Waduh, wis gak melu-melu aku lek panasnya hati.
1: Oke, betul. Mbak,
0: nggih, pripun?
1: Kok enggak dengar ya, Mbak, sampai HP-ku yo?
0: Masa sih enggak dengar sih?
1: Enggak dengar, aku jadi cedek-cedek radio, tapi kok krosok apa nging-nging ngono.
0: Iya, nanti nging-nging kalau di deket dengan radio.
1: Kok koyo nyamuk penggigit ae, Mbak, leren nging-nging sik. Oke, Mbak, lagunya ya sayangku.
0: Monggo, lagunya apakah itu?
1: Bekas pacarmu. Walah, juga.
0: Pacar sapa iki?
1: Oke, bekas pacar ya, sayang.
0: Nggih.
1: Aku tak salam-salam bentar ya.
0: Monggo.
1: Salamnya buat Mas Yulvan, Mbak Sutrini, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kang Tamatyarto, Mbah Mantu Manda, Kang Jarwoto, Mas Bujang, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Terima kasih.
0: Sampun, salame.
1: Sampun, nanti kalau banyak-banyak nanti yang belakang kan juga mau ngetik, mau on air gitu sayangku.
0: Siap selalu Bu Jasmuni.
1: Oke, dadah. Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bu Jasmuni. Sehat selalu nje Bu Jasmuni. Ceria pol pokok man kalau sama Bu Jasmuni ini ya. Pendengar masih bisa gabungan sampai jam 3 sore aja. Bu Jasmuni tadi request lagu bekas pacar. Langsung saja siap dihadirkan untuk Bu Jasmuni.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Saya sudah mendengar program Seruling Gendang edisi hari ini. Sesaat lagi, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih di Tuban sore ini, tentu juga masih ditemani oleh Hasna pendengar ya. Untuk itu kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan jeda azan asyar terlebih dahulu ya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Tuban sore ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sekalipun hari ini adalah hari efektif pendengar ya, tapi berasa kayak hari weekend karena memang hari libur. Hari ini bagi Anda yang sedang menikmati hari libur, dalam mereka memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW ya hari ini ya. Atau kalau orang Jawa nyebutnya tadi malam sudah membawa makanan di musolanya masing-masing, atau nyebutnya kalau bahasa Jawa uduan ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia nyebutnya apa ya pendengar ya. Jadi itu tradisi yang selalu dilakukan bentuk rasa syukur sekaligus juga kebersamaan dengan keluarga sekaligus juga dengan tetangga kanan kiri begitu ya. Tuban sore ini sampai nanti jam 4 sore Anda bisa gabungan berbagi informasi barengan sama Hasna di 0356-8834-756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Kembali Hasna hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari

0: militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi, tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani aktivitas Anda di Tuban sore ini hingga nanti jelang pukul 16 atau jam 4 sore tepatnya pendengar. Saya mau memberikan informasi untuk Anda karena hari ini hari libur dalam rangka Hari Maulid Nabi di tahun 2026 pendengar ya. Ada tradisi Maulid Nabi di Indonesia adalah perayaan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang dipadukan secara unik dengan kearifan budaya lokal di berbagai daerah. Dan ragam tradisi Maulid Nabi di Indonesia ini pendengar, diantaranya kalau di Yogyakarta atau Solo itu gerebek maulud, kirab gunungan berisi hasil bumi dan juga makanan yang direbutkan oleh warga sebagai simbol rasa syukur. Kemudian kalau di Banyuwangi itu ada endok-endokan. Tradisi mengarak telur dengan ditancapkan pada hiasan kembang kertas keliling kampung lalu dibagikan kepada warga. Untuk di Takalar atau di Sulawesi Selatan juga ada Maudu Lompoa. Nah ini perayaan besar di desa Cikowang yang menampilkan perahu hias yang ada di sungai dan sajian makanan khas Songkolo. Kemudian untuk di Banjar dan Kalimantan Selatan ini ada juga namanya Baayun Maulid. Tradisi mengayun anak sambil melantunkan selawat dan doa pengharapan berkah. Kemudian panjang mulut di Banten, ini adalah mengarak berbagai bentuk hiasan unik dari barang atau juga makanan yang kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau di Jawa ada yang namanya muludan pendengar ya. Muludan ini kalau tadi malam teman-teman sudah berangkat ke musola masing-masing membawa nasi uduk dan beserta lauknya, kemudian didoakan bersama dengan tetangga, dengan para warga yang datang ke sana. Tadi sore juga di tempat Asa begitu. Bagaimana di tempat Anda mendengar, apakah sama ya? Khususnya kalau di wilayah Tuban dan sekitarnya pasti sama. Tradisi muludan, jadi ramai-ramai datang ke masjid atau juga ke musola terdekat. Masih ditemani oleh Hasna sampai jam 4 sore tepatnya, hanya di Pro 1 RRI Tuban. Kembali Hasna hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami. Saat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harapkan tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja.
1: Karena kondisi kekeringan tergolong kritis. Kedua wilayah tersebut rutin membutuhkan bantuan air bersih setiap musim kemarau. Bahkan di salah satu wilayah, sumber air belum ditemukan, meski pengeboran telah dilakukan hingga kedalaman 128 meter. BPBD telah mendistribusikan air bersih sejak 19 Juli 2026 dan akan meningkatkan penyaluran secara berkala. Distribusi juga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. Masyarakat juga tetap dapat mengajukan permintaan bantuan melalui call center 112.
2: Yang sudah meminta lagi lewat surat itu adalah Desa Batu Butidaya, kemudian beberapa desa di Rubaru, Soka, Mandele, sudah minta juga kita untuk dikirimkan air. Tapi secara kedaulatan yang memang betul-betul kritis dan butuh itu adalah di Montorna dan di Perancang.
1: BPBD memastikan distribusi air bersih dilakukan secara terencana agar kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak dapat terpenuhi.
3: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silakan Dio.
4: Terima kasih Refka. Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Ani Hasana melaporkan.
5: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
6: Iya, kita bawa 7 truk.
7: Mungkin bisa diperjelas.
6: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Insyaallah besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades, tentu dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabup.
5: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
8: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
5: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
4: Menjelang satu tahun tragedi kerusuhan yang terjadi pada 30 Agustus 2025, aparat keamanan di Kabupaten Kediri meningkatkan langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
9: Untuk antisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025, maka pada saat ini petugas gabungan di wilayah Kabupaten Kediri meningkatkan pengawasan di berbagai titik. Hal itu disebutkan oleh Kapolres Kediri melalui Kasat Intelkam AKP Rengetera pada hari ini. Ia mengatakan bahwa peningkatan pengawasan itu dilakukan sejak jauh hari dan disiagakan bersama dengan segenap instansi samping. Terlebih lagi, pada bulan ini bertahun pula dengan banyaknya event di sejumlah pedesaan, yang mana beberapa masyarakat tengah euforia memperingati HUT Kawam 1 RI. Harapannya, dengan peningkatan pengawasan kali ini, maka kejadian tragedi kerusuhan yang sempat menghanguskan sejumlah kantor pemerintahan di PKP Kediri tidak akan terjadi, dan suasana Kamtibmas di wilayah ini akan selalu kondusif.
10: Dan misalnya saya sudah koordinasi dengan Kasat PolPP, selaku penegak
7: kerja di Pancasilaan. Insya Allah mungkin nanti para panitia yang sudah melaksanakan ya, terutama yang sudah melewati jam ya, batas akhir yang tentunya dalam hal ini surat edaran itu dibatasi sampai pukul 22.00.
9: Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Diri Kalep Untu mengatakan jika sinergi pengamanan tersebut juga dilakukan di keanggotaan Satpol PP. Hal itu juga menyusul adanya pengajuan izin dan rekomendasi permohonan agenda pawai budaya maupun kegiatan keramaian publik yang diadakan setiap bulan Agustus.
7: Yang mengajukan belum ada kita untuk rekomendasinya, karena mereka, tapi kan rekomendasi ini baru tahap awal.
9: Meski demikian, hingga saat ini terpantau kondisi Kaptipmas di wilayah Kabupaten Diri masih aman dan ditunjang pula dengan terwujudnya ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
4: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA N1 Ketuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Berikut laporan Witra Adila.
11: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak negatif yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
12: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat-rakyat mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
11: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
13: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
11: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Target produksi mobil listrik nasional secara massal pada 2028 mendorong industri otomotif menyoroti aspek efisiensi kendaraan. Selain harga pembelian, biaya kepemilikan dalam jangka panjang dinilai menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat dalam memilih kendaraan listrik. Oni Arianto melaporkan.
14: Target Indonesia memproduksi mobil listrik nasional secara massal paling lambat tahun 2028 mendapatkan perhatian dari industri otomotif. Head of Training Departemen VinFast Indonesia, Rinaldi Ginanjar Ramdhani, Selasa siang menilai pengembangan kendaraan listrik di Indonesia perlu mempertimbangkan biaya dari kepemilikannya. Menurutnya, konsumen tidak hanya melihat harga kendaraan saat membeli mobil listrik, biaya selama kendaraan dimiliki juga menjadi pertimbangan yang penting. Ia menjelaskan konsumen perlu menghitung biaya yang dikeluarkan selama memiliki kendaraan dalam jangka waktu 4 hingga 5 tahun mendatang. Menurut Rinaldi, pendekatan tersebut dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai efisiensi kendaraan listrik bagi konsumen.
15: Hal yang pertama kita lihat adalah ketika membeli sebuah kendaraan listrik, maka sebetulnya yang kita perlu pikirkan adalah bukan hanya harga beli, tapi sebenarnya kira-kira berapa sih biaya yang harus saya keluarkan selama memiliki kendaraan listrik, misalkan 4 atau 5 tahun ke depan. Nah, dari sini sebetulnya VinFast ingin membantu customer-customer kami untuk melihat sisi lain dari kendaraan listrik yang saat ini di Indonesia tentunya kita sudah tahu ya bahwa listrik itu ternyata lebih efisien dibandingkan dengan kendaraan bensin. Tapi sebenarnya ada hal lain apalagi sih yang perlu kita edukasi ke customer-customer kami.
14: Rinaldi menilai kendaraan listrik saat ini memiliki peluang menjadi alternatif kendaraan berbahan bakar bensin. Efisiensi menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Oni Arianto melaporkan.
4: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nilai kesabaran, keikhlasan, dan prasangka baik diharapkan dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Berikut laporan Faiz Putra.
16: Pondok Pesantren Kota Alif Lamin menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal atau hari Selasa 25 Agustus 2026. Pondok yang bertempat di Jalan Kebonsari Baru Selatan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya tersebut menggelar peringatan Maulid Nabi yang diikuti oleh ribuan santri dan santriwati. Dalam acara tersebut turut hadir undangan stakeholder dan tokoh masyarakat sekitar serta para orang tua santri yang hadir dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia dengan suasana yang hikmat dan rukun. Acara dimulai pukul 7 sampai 11 waktu Indonesia Barat yang ditutup dengan sholat duhur berjamaah. Ketua Yayasan sekaligus pengasuh di Pondok Pesantren Alif Lamim, Ida Mawardi, saat diwawancara RRI di tengah berlangsungnya acara mengatakan peringatan Maulid Nabi ini menjadi momentum bagi warga pondok untuk mengenang perjuangan sekaligus meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya menambahkan peringatan kali ini juga sebagai refleksi bagi masyarakat Indonesia. Di tengah kondisi negara yang penuh dinamika dan ujian seperti bencana alam maupun bencana sosial yang tengah terjadi beberapa waktu terakhir, harapannya teladan kesabaran dan keikhlasan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dimaknai secara bersama.
17: Jadi memang Maulid Nabi dan Haul itu adalah momentum kita melibatkan wali santri, masyarakat sekitar, jamaah, simpatisan, dan yang tak kalah penting adalah santri. Baik santri yang masih ada di dalam maupun yang sudah berada di luar pondok. Pesan khusus untuk santri adalah marilah kita semakin mencintai Nabi kita, semakin semangat untuk meneladani Nabi kita, sehingga dalam setiap keadaan kita siap menjalani semua tugas kehidupan.
16: Ia juga menyebut tuntunan yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak kalah penting adalah membudayakan prasangka baik. Oleh karena itu, dirinya mengajak para santri serta seluruh masyarakat Indonesia untuk mengurangi pikiran buruk dan berfokus pada penyelesaian masalah dengan hati dan pikiran yang sejuk. Selain itu, keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan peringatan tahun ini tidak hanya diinisiasi oleh warga pondok saja, namun juga terdapat beberapa unsur masyarakat mulai dari kepolisian, TNI, simpatisan, dan tokoh masyarakat yang turut mendukung acara kali ini. Faiz Putra melaporkan.
4: Soekarno Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.
18: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
19: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
18: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
20: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
18: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silakan.
0: Terima kasih, Dio. PMI Jawa Timur menyebar bantuan truk tangki air bersih untuk belasan kabupaten terdampak krisis air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan Imam Malik.
21: Palang Merah Indonesia PMI Jawa Timur memberikan bantuan air bersih untuk belasan kabupaten terdampak kekeringan. Bantuan ini disalurkan menyusul laporan adanya 13 kabupaten kota di Jawa Timur yang mengalami kesulitan pasokan air bersih akibat musim kemarau. Sebagai langkah konkret di lapangan, PMI Jawa Timur telah mengerahkan bantuan berupa armada truk tangki untuk disebar ke berbagai daerah. Ketua PMI Provinsi Jawa Timur Imam Utomo menjelaskan sejauh ini, PMI Jawa Timur telah menggerakkan 16 mobil tangki untuk mengirimkan air bersih ke daerah terdampak. Dari 16 mobil digerakkan secara bergantian tiap bulan di kabupaten kota terdampak.
22: Dari 13 kabupaten kota itu, kalau dihitung kecamatannya mungkin ada sekitar 26 kecamatan yang dusunnya tambah banyak lagi, desanya tambah banyak lagi. Tapi yang dapat perhatian dari pemerintah yang 13 tadi itu, 13 kabupaten dan kota itu.
21: Imam Utomo menambahkan cakupan wilayah terdampak cukup luas hingga mencakup puluhan kecamatan dan desa. Saat ini perhatian utama diprioritaskan pada 13 kabupaten kota. Imam Utomo melanjutkan, selain mengerahkan armada truk tangki, PMI tidak bekerja sendirian dalam mengatasi kekeringan. Penanganan dikoordinasikan secara intensif guna meringankan beban warga yang mulai kesulitan mendapat air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Operasional distribusi air bersih turut didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, kepolisian, hingga jajaran Angkatan Darat yang membantu pendistribusian menggunakan truk. Imam Utomo menyampaikan PMI Jawa Timur juga menginstruksikan kepada seluruh relawan di berbagai daerah untuk selalu siaga dalam mendistribusikan air. Ia menegaskan PMI tidak bisa berdiri sendiri sehingga kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah dan berbagai unsur terkait mutlak diperlukan demi kelancaran misi kemanusiaan ini. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar dan pemirsa, grebek Maulud Nabi Muhammad SAW kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Berikut laporan Ulfa Larasati.
23: Grebek Maulud Nabi Muhammad SAW kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Rangkaian kegiatan diawali dengan kirab dan diakhiri tradisi masyarakat berebut Gunungan Caler dan Gunungan Estri. Kirab dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Masjid Besar Kundotaman menuju alun-alun Kota Madiun. Peserta kirab terdiri dari pelajar SMP atau MTS, lurah, dan camat se-Kota Madiun. Sebelum rombongan kirab tiba, masyarakat di alun-alun Kota Madiun disuguhi berbagai pertunjukan seni seperti seni gembrung dan beduk rampak. Nuansa khidmat terasa saat rombongan kirab bersama Gunungan Caler dan Gunungan Estri memasuki alun-alun. Suasana pun berubah ramai saat masyarakat berebut hasil bumi dan jajanan pasar tradisional yang terdapat pada kedua gunungan tersebut. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan, grebek maulud merupakan momentum untuk meningkatkan keteladanan terhadap Rasulullah SAW. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya yang ada di Kota Madiun.
24: Satu, kalau dari pemerintah kota, satu bagaimana momentum ini kita maknai kepatuhan kepada Rasulullah. Yang kedua, budaya yang ada di Grebek Maulid ini harus tetap kita jaga karena beberapa tahun terakhir kan kita tidak melaksanakan kegiatan seperti ini. Makanya makna kali ini saya lebih bagaimana dua poin tadi itu yang jadi poin utama. Kemudian nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana nanti ekonomi nanti bisa berjalan.
23: Bagus menyebut pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini menjadi awal untuk kembali menghidupkan tradisi yang sempat vakum. Ia mengapresiasi tokoh agama dan masyarakat yang turut mengingatkan pemerintah kota agar kegiatan Grebek Maulud kembali dilaksanakan. Ia menambahkan, pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pada tahun berikutnya. Lebih lanjut, Bagus berharap Grebek Maulud dapat rutin dilaksanakan dan menjadi salah satu ikon budaya dan pariwisata Kota Madiun. Selain sebagai upaya melestarikan budaya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan dan turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
1: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, RRI Fest 2026 menjadi ruang kolaborasi antara RRI, masyarakat, dalam hal ini komunitas, pelaku UMKM, dan pemerintah daerah. Beragam kegiatan seperti pasar murah, bazar UMKM, serta pertunjukan seni budaya turut memeriahkan festival ini. Gea Debola melaporkan.
2: RRI Fest Jember 2026 resmi dibuka dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari pelaku UMKM, komunitas seni, budaya, pemerintah daerah, hingga organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi sekaligus upaya memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat Jember dan sekitarnya. Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gedingurah, mengatakan pelaksanaan RRI Fest mendapat dukungan dari berbagai pihak.
3: Ya, hari ini pembukaan RRI Fest RRI Jember 2026. Harapannya masyarakat yang ada di Jember dan sekitarnya monggo atau ikut melaksanakan kegiatan RRI Fest.
2: Ketua Panitia RRI Fest 2026, Lita Puspita, menjelaskan sejumlah kegiatan digelar dalam rangkaian festival. Di antaranya pasar murah, bazar UMKM, serta pertunjukan seni budaya dari berbagai komunitas.
6: Hari ini ada launching RRI Fest dan hari ini banyak sekali kegiatan, yaitu pasar murah,

0: bahwa ini adalah produk apa organik dan dari lingkungan hidup.
1: RRI Fest Jember 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan tetapi juga mempertemukan masyarakat, komunitas, UMKM, pemerintah, serta pelaku seni budaya dalam satu ruang kolaborasi. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan semakin memperkuat peran RRI sebagai media publik yang dekat dan hadir bersama masyarakat. Dia Deborah, RRI Jember melaporkan.
2: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan Dia.
3: Terima kasih Eti, pendengar dan pemirsa. Polda Jawa Timur bersama gabungan kelompok tani memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur. Sebanyak 1,2 ton bawang putih varietas lumbu hijau ditanam di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan.
4: Upaya memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur dimulai dari lahan 1,5 hektar di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Polda Jatim bersama kelompok tani menanam 1,2 ton bibit bawang putih varietas lumbu hijau di lahan tersebut. Kombes Pol Darman Dir Binmas Polda Jatim mengatakan, Malang menjadi salah satu dari 4 daerah di Jawa Timur yang melakukan penanaman serentak. Selain Malang, penanaman dilakukan di Magetan, Pasuruan, dan Trenggalek dengan total lahan 2,5 hektar dan dukungan sekitar 2 ton bibit. Penanaman dilakukan bersama kelompok tani subur 1 di lahan milik pemerintah Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir.
5: Contoh Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang seluas lahan 1,5 hektar. Terdiri dari satu poktan, bibit 1.200 kg dan jenis pupuk ZA, SP36, dan KCL yang merupakan sumber unsur hara makro utama bagi tanaman.
4: Penanaman di tiga wilayah itu direncanakan berlangsung pada September hingga Desember. Selain lumbu hijau yang ditanam di Malang, program Jawa Timur juga menggunakan varietas Tawang Mangu Baru, Lumbu Kuning, dan Geol Temanggung Agrihorti. Polda Jatim menggandeng pemerintah daerah dan kelompok tani untuk memastikan pengembangan bawang putih tidak berhenti pada penanaman, tetapi berlanjut hingga pemanfaatan lahan secara produktif. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Refka Karki. Refka, silakan.
6: Terima kasih Dia, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Saya Refka Karki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
7: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: denger-denger dari grup WA, tapi aku gak tahu sih detailnya kayak apa.
1: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Ah, masa?
1: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
0: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
1: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
0: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
1: Betul dong. Dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
0: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mas. Dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Malam sore hari ini saya Juwadi Yuwanda kembali menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa ya, tanggal 25 Agustus tahun 2026. Dan sore hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol seputar kebencanaan dalam program Kentongan, di mana sudah hadir dua orang narasumber kami yang nanti akan kita ajak berdialog untuk sore hari ini. Seperti biasa untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun saja Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami dan juga bisa berinteraksi untuk menanyakan sesuatu yang ingin atau yang bisa Anda sampaikan untuk sore hari ini. Dua line telepon saya buka untuk Anda, 0315345474 dan juga 08133, satunya 4x992. Kita buka Kentongan.
0: Waktunya Kentongan.
1: Baik, selamat sore, ada Bapak Yudi dan juga Bapak Bobby, apa kabar Pak?
2: Baik.
1: Alhamdulillah, ya, senang sekali bisa bertemu ya, ini kali pertama kita ketemu ya Pak ya?
2: Kalau saya dua kali, tapi tahun kemarin.
1: Tahun kemarin ya, sama saya juga ya?
2: Cewek kayaknya. Oh, saya.
1: Berarti ini pertama kali saya ketemu ya,
2: dengan Bapak ya? Iya, betul, betul.
1: Oke,
2: betul.
1: Sehat ya Pak Yudi, Pak sehat, Bobby, saya juga, Alhamdulillah. Ya, siap. Pak Yudi ini adalah sebagai koordinator bidang advokasi dan humas jaga kota Pamekasan. Kemudian juga ada Bapak Bobby, yang mana Bapak Bobby juga sebagai koordinator bidang tim reaksi cepat, begitu ya. Yeah. Baik. Tim reaksi cepat jaga kota Pamekasan, yeah, begitu ya. Dan sore hari ini kita akan ajak pendengar juga nih, Pak Yudi dan yeah, juga Pak Bobby, untuk bergabung bersama kami tentang hal-hal yang perlu kita waspadai seputar kebencanaan, begitu ya.
2: Iya,
1: sebagai pembuka mungkin Pak Yudi sebagai koordinator bidang advokasi dan humas jaga kota Pamekasan, apa yang menjadi isu yang ingin diangkat untuk sore hari ini?
2: Ya, terima kasih Mas Jo. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam tangguh, salam kemanusiaan untuk para pendengar Pro 1 Jawa Timur ya, Surabaya. Kami dari Jaga Kota Pamekasan ini kebetulan dapat didapuk oleh SRPB Jatim sebagai mitra organisasi di daerah untuk menyampaikan satu materi yang mungkin tidak familiar bagi teman-teman relawan, karena relawan ini kan kebanyakan lebih di aksi dan lebih kepada aksi-aksi nyata lah di lapangan. Tetapi ada satu hal yang perlu saya rasa untuk kita bersama, yaitu pentingnya advokasi terhadap relawan kebencanaan. Nah ini advokasinya.
1: Advokasi.
2: Iya benar, karena kita kebanyakan ini advokasi ini kan tidak menjadi lirikan seksi bagi relawan, tetapi ini hal yang mendasar sebenarnya yang harus dipahami oleh relawan sendiri dan juga oleh masyarakat. Seperti apa sih wujud advokasinya dalam hal kerelawanan? Nah, dalam hal ini advokasi relawan ini ada dua Mas. Yeah. Jadi bisa internal di relawan, bisa eksternal di masyarakat. Karena ini bukan upaya sistematis yang dilakukan oleh perelawan untuk membela, melindungi, memperjuangkan hak-hak kelompok rentan atau korban. Yeah. Nah, ini kan upaya-upaya ini banyak. Bisa dalam bentuk mitigasi bisa dalam bentuk penanganan bencananya. Nah, ini menjadi suatu wujud yang konkret nanti ketika sama-sama dilakukan pada saat bersamaan nantinya begitu. Nah, di samping itu juga advokasi ini juga memberikan perlindungan serta pendampingan bagi relawan itu sendiri.
1: Baik.
2: Sebagai subjek yang melakukan aksi kebencanaan, aksi kemanusiaan, relawan juga harus dilindungi atas nama legalitas nantinya, begitu. Nah, tujuannya apa? Tentu ini untuk mendorong kebijakan yang adil nantinya dalam hal memastikan distribusi yang bantuan tepat sasaran, atau juga menjadi jembatan antara masyarakat terdampak dengan pihak berwenang. Yeah. Nah, ini tim advokasi sebetulnya yang ada di situ, chit-chatnya gitu loh. Jadi line up-nya bagaimana ini menyambungkan antara stakeholder satu dengan stakeholder lain, terutama dengan pemerintah di wilayah bencana. Selain juga untuk memberikan kepastian hukum juga kepada para relawan. Karena kami kebanyakan begini, kebanyakan relawan kalau sudah ada kejadian, mereka langsung duduk, langsung datang ke lokal. Gak pakai lama gitu, okay. Kenapa? Sudah memang dari mentalitinya memang begitu. Gak bisa dengar ada apa-apa, langsung berangkat. Tetapi ada satu hal yang harus mendasar, mereka harus punya legalitas. Nah, legalitas ini yang menjadi fungsi dari advokasi tadi, yaitu harus mengingatkan mereka, bawa dong surat tugas dari pangkalan atau organisasi asalnya gitu loh. Sebagai bentuk anggapan, bentuk legalitas itu ya APD-APD mendasar, alat perlindungan diri mendasar. Yeah. Terjadi apa-apa, ini Pak saya dari sini Pak, kami ditugaskan untuk ini. Oh iya, nanti klasternya ketahuan. Di klaster mana nanti di daerah bencana.
1: Ditempatkan di mana.
2: Gitu, ya. Seperti itu, tergantung dari kompetensinya nanti. Karena kadang-kadang teman-teman relawan ini kan terkenal orangnya kan, ya itu tadi, cat-cat, terus juga rasa kemanusiaan tinggi, sehingga dengar langsung sudah berangkat, angkat koper langsung teman-teman itu kan gitu. Cuma kita di tim advokasi bagian mengingatkan itu, bagian salah mengingatkan satunya, itu. Iya, baik. Untuk keamanan bersama. Itu paling tidak itu yang paling mendasar lah.
1: Baik. Ya, nah, siap. Kalau dari sisi tim reaksi cepat sendiri, Pak Bobby melihat advokasi terhadap relawan ini seperti apa urgensinya?
3: Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau bicara tentang advokasi di dunia kerelawanan, memang ini seperti yang disampaikan tadi, memang sesuatu yang kurang begitu diperhatikan kadang. Tapi kenyataannya di lapangan itu ini sangat krusial gitu. Karena mengingat pancadharma kita juga yang pertama adalah kemandirian gitu kan. Kemandirian artinya sebelum kita menolong orang ya kita juga harus mempersiapkan diri dulu agar tidak menjadi
1: beban
3: ataupun korban berikutnya. Gitu. Nah, di sini pentingnya advokasi, karena di lapangan kita jangan sampai konyol, kita mau niat nolong orang malah kita yang tersandung masalah hukum nanti gitu. Karena belum tentu orang yang mau ditolong itu orang yang ditolong belum tentu mau untuk ditolong gitu. Jadi memang ada
1: tidak semuanya mau ditolong.
3: Tidak semua. Satu contoh kasus ini mungkin ada kobra korban dalam kondisi tidak sadar.
1: Gitu.
3: Nah, kadang ya entah di lapangan kan kita enggak menduga terjadi hal-hal seperti apa gitu kan. Sadar-sadar, lu saya kok diginikan tadi, kok saya dibawa ke ini ya. Itu kan harus sadar di advokasinya, sadar di seperti Mas Yudi bilang tadi, bahwa kita ya harus memang mempersiapkan diri secara legalitas.
1: Iya, gitu. Baik. Jadi kalau ada sesuatu hal yang mungkin ada kendala di lapangan gitu secara legalitas sudah ada prosedurnya begitu. Nah, baik Pak Yudi, kita kembali lagi ke advokasi nih. Sebetulnya sejak kapan ini kesadaran tentang advokasi terhadap relawan ini muncul?
2: Iya. Sebenarnya sih ketika perka BNPB itu keluar terkait dengan pengaturan terkait dengan pengaturan relawan kerelawanan kebencanaan itu sebenarnya secara intrinsik sudah ada.
1: Oke.
2: Cuma kan tadi saya bilang tadi kesadaran untuk mengetahui terkait advokasi kerelawanan itu baru. Kenapa? Ketika kasus-kasus terjadi seperti yang kata Cote tadi, ada kasus-kasus yang kita nolong orang tapi karena kita belum mempunyai mekanisme advokasi yang ada, seperti kita koordinasi dengan poskomando, seperti kita tidak punya tadi APD maksudnya surat tugas tadi, kita langsung nyelonong masuk ke tempat ini dikiranya nanti nolong malah jadi berabe nanti. Okay. Dikiranya kita di hal lain. Ah itu fungsi koordinasi-koordinasi itu yang belum selama ini belum mungkin belum banyak organisasi itu lakukan begitu. Nah, tapi kami melalui SRPB Jatim sudah memberikan mekanisme itu. Bahkan kita punya posko-posko sendiri ketika ada kejadian-kejadian, ada posko. Sehingga ketika relawan yang relawan mitra itu datang ke tempat lokasi dihadapkan untuk registrasi dulu di posko yang kita kita siapkan. Nah, di situ baru kita main klasternya. Di mana nanti dia bertugas. Nah, jadi terdata semua itu. Jadi siapa yang di sana, organisasi apa yang menangani ini, kluster ini. Jadi ketika terjadi masalah apa, kita bisa deteksi. Nah, ini sebenarnya yang menjadi mekanisme sebenarnya. Kalau kita bicara sejak kapan? Ya sejak adanya perka itu sebenarnya kita sudah diatur sebenarnya.
1: Jadi sebetulnya untuk juga melindungi relawan juga.
2: Benar.
1: Sebagai upaya manifestasi untuk atau untuk pendataan ketika ada relawan yang nanti bertugas di daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau, itu bisa terdeteksi gitu ya.
2: Benar.
1: Jadi relawan pun juga akan ditempatkan di posko-posko atau di tempat-tempat sesuai dengan kapasitasnya.
2: Iya.
1: Tidak asal begitu ya.
2: Betul.
1: Misalnya ada daerah yang butuh dokter atau butuh apa, ya itu ya kita tempatkan di sana sesuai gitu kebutuhan.
2: Iya, betul.
1: Oke, nah ini menarik sekali tadi Pak Yudi sempat menyampaikan ada cover relawan ini yaitu internal dan eksternal. Nah, kira-kira kalau untuk cover internal sendiri yaitu relawan sendiri seperti apa gitu?
2: Iya, oke. Menarik ini. Kebetulan kita kan nanti September ini akan ada kongres SRPB Jatim, di Pati Surabaya. Insyaallah 12-13 September di Surabaya.
1: Di Surabaya,
2: Surabaya ya,
1: 13
2: ini.
1: September ya.
2: Iya. Jadi ini salah satunya nanti yang perlu saya laporkan juga kepada para anggota, para mitra, bahwasanya ada beberapa program-program kerja yang memang dikhususkan untuk relawan mitra. Nah, salah satunya yaitu mendorong organisasi relawan yang tergabung dalam SRPB untuk berbadan hukum. Nah, ini kan fungsi kita.
1: Iya.
2: Kita coba memprovokasi positif para mitra kita, kayak Jaga Kota, teman ketua-ketua lain. Tetap harus berbadan hukum. Nah, salah satunya itu. Jadi dalam tanda kutip terdata dan legal. Begitu. Nah, itu. Terus juga kita juga mendapat tugas memberikan usulan peninjauan kembali perka nomor 17 tahun 2011 terkait dengan pedoman relawan penanggulangan bencana. Ini sedang komunikasi kita dengan pemerintah melalui DPRD. Kemarin kita pernah hearing juga dengan DPRD Jawa Timur. Dan alhamdulillah disambut baik, dan ini menjadi salah satu pembahasan di situ. Bagaimana relawan ini juga diwongke kalau bahasa orang Jawa itu. Diwongke dalam tanda kutip ya, artinya benar-benar diberi martabat yang baik dan diberikan legalitas yang kuat untuk dia bekerja. Nah, yang paling penting itu yaitu kita pernah melakukan waktu itu COVID, Mas.
1: Tahun 2020-an.
2: Iya, benar. Itu kita diberi BPJS, Mas. Diberi asuransi juga. Jadi teman-teman yang tergabung dalam tim TRC COVID waktu itu yang di SRPB dan waktu itu di-launching langsung oleh Ibu Gubernur untuk se-Jawa Timur itu timnya, jadi itu diberi jaminan asuransi. Tidak terjadi apa-apa. Dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, Mas. Jadi teman-teman dilawan, alhamdulillah
1: selamat semua. Tidak ada covernya ya.
2: Ada cover.
1: Ada perlindungan.
2: Betul. Tapi kan kita tidak mengharapkan terjadi kan. Betul. Cuma ini mekanisme yang kita buat agar teman-teman itu juga dalam bekerja terjamin dan juga bisa nyaman gitu loh. Dan alhamdulillah teman-teman sampai sekarang sehat walafiat semua dan kita juga dulu ini bagian angkut-angkut mayat di waktu di Pamekasan dulu waktu COVID. Kan Madura sudah tersendiri karakternya Mas waktu COVID kan. Enggak percaya COVID, percaya Tuhan katanya.
1: Sudah takdir
2: kan. Takdir katanya. Tapi kita kasih ini,
1: edukasi.
2: Ya.
1: Oke, baik.
2: Itu,
1: Pak Bobby gimana? Sebagai kan relawan ini kan apalagi Bapak di tim reaksi cepat ya. Artinya dengan advokasi seperti ini apakah tidak justru malah ribet, harus prosedural, harus bagaimana, harus seperti ini, seperti itu. Padahal penanganan korban bencana itu kan butuh cepat, Pak. Butuh sesuatu yang langsung ditanggapi, ditangani sehingga tidak semakin korban tidak semakin bertambah atau kerusakan tidak semakin parah atau tidak semakin berdampak ke hal yang lain.
3: Iya, betul. Jadi kalau kita sadar dengan mekanisme awal, artinya sudah mempersiapkan sedini mungkin. Artinya ketika ada kejadian atau ada penugasan di kebencanaan, kita sudah tinggal berangkat saja gitu, karena sudah mempersiapkan diri dari awal. Nah, kadang
1: persiapan diri dari awal itu artinya ya,
3: artinya sudah ada form surat tugas, tinggal nanti ditandatangan oleh koordinator ataupun ketua organisasi. Nah, tinggal ngisi formulir itu aja kan paling butuh waktu hanya 1-2 menit lah selesai. Nah, artinya kalau setiap mitra organisasi yang tergabung dalam SRPB ini sadar gitu untuk mempersiapkan ini dari awal, pentingnya advokasi ini, ya seharusnya tidak menjadi beban untuk pengabdian kita di lapangan. Kalau Mas Yudi tadi lebih ke subjek gitu ya, pribadi relawan.
1: Relawan sebagai subjek begitu ya.
3: Saya malah ada sebuah cerita ini kemarin lebih pada objeknya.
1: Relawan juga sebagai objek berarti.
3: Iya, jadi begini, objek yang saya maksud adalah pentingnya advokasi ini. Kadang ketika kita di lapangan itu ada beberapa temuan atau beberapa kejadian yang kurang mengenakkan gitu kan. Di sini pentingnya pendampingan advokasi. Salah satu contoh mungkin ada kejadian kemarin di kabupaten kita ya, terkait dengan keluhan masyarakat dengan beberapa masyarakat lainnya, kelompok lainnya. Artinya keterganggungan secara
1: sosial,
3: secara sosial,
1: sosial kultural, ya.
3: Sosial kultural. Jadi fungsi advokasi di sini, nah, kita pendampingan, gitu, pendampingan untuk memfasilitasi, menjembatani antara kepentingan satu kelompok masyarakat ini dengan kelompok masyarakat satunya, otomatis juga berhubungan dengan regulasi pemerintah. Nah, di sini fungsinya kita di advokasi.
1: Jadi upaya apa yang dilakukan ketika itu?
3: Pertama yang jelas kita itu pengumpulan bukti bahwa ada kejadian yang mengganggu masyarakat atas tindakan masyarakat lain. Nah, kita lakukan mediasi. Nah, kalau mediasi ini tidak bisa selesai karena kemarin juga lumayan alot kita itu kan. Akhirnya kita juga karena sudah punya bukti banyak, kita sampai audiensi ke DPRD kemarin dan ya alhamdulillah akhirnya ada titik terang, ada penyelesaian yang betul-betul memuaskan kedua belah pihak. Artinya tidak merugikan satu pihak tapi malah menemukan titik terang, titik jalan yang sama ditemu.
1: Begitu. Nah, relawan sebagai objeknya di sebelah mana itu?
3: Nah, kita justru di pendampingannya ini. Jadi bagian advokasi Mas Yudi ini ya pendampingan dalam hal
1: pendampingan ke masyarakat.
3: Iya, betul. Okay. Jadi kita mempush
1: para relawan?
3: Bukan, jadi masyarakat? Kita mempush pemerintah dalam hal ini agar mengeluarkan regulasi sesuai dengan keinginan atau yang menjadi harapan masyarakat.
1: Artinya di sini relawan bertindak sebagai penjembatan gitu ya, atau bisa menjalin sebuah komunikasi sehingga nanti dibuatkan sebuah jalan tengah atau titik temu sehingga masyarakat bisa kembali rukun begitu ya. Nah, ini menarik sekali. Nanti kita akan coba lanjutkan. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, program kentongan untuk Anda.

Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Tato Winarto bin Supaat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan supir Bluebird, dahulu bertempat tinggal di Jalan Penjaringan Asri 6 nomor 31, PS2F 31, RT3, RW7, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2556 garis miring PTDDDG garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Novita Wreda Astuti Mardijati binti Dr. Andes Haji Marjatmo sebagai penggugat dan Tato Winarto bin Supaat sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-0416-045745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Melalui Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Muhammad Nas menyebut, unggahan itu adalah hoax. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pemimpin redaksi Kompas.com Amir Sodikin juga menegaskan, medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan darurat operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia menjelaskan, unggahan itu merupakan hasil rekayasa, sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaan Kompas.com.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Baik pendengar, tetap bersama kami. Saya akan terus kawal Anda dalam program Kentongan. Masih bersama dengan Bapak Yudi dan juga Bapak Bobby dari Jaga Kota Pamekasan.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Kentongan ya. Pro 1 RRI Surabaya masih bersama dengan Bapak Fuad dan juga Bapak Yudi. Mohon maaf, Bapak Yudi dan juga Bapak Bobby ya.
1: Yeah,
0: Bapak Fuad tadi ya. Bapak Yudi, ini menarik sekali bicara soal advokasi gitu ya.
1: Yeah.
0: Sejauh ini apakah pernah ada kendala, Pak? Apa yang menjadi kendala dari program advokasi ini, baik ini yang mungkin dirasakan secara langsung oleh para relawan, Pak?
1: Iya. Jadi sejauh saya bergabung di SRPB ya, dua periode ini, saya rasa untuk teman-teman mitra di SRPB tidak pernah ada masalah berkaitan dengan advokasi. Artinya begini, teman-teman telah memahami sebetulnya beberapa mekanisme-mekanisme administratif yang harus dilakukan ketika mereka turun ke lapangan atau ke bencana. Salah satunya apa? Salah satunya itu membawa surat tugas tadi.
0: Surat tugas.
1: Ya, itu sudah. Dan selalu kita ingatkan. Jadi kebetulan di grup pengurus itu selalu saling mengingatkan, terutama di grup kebencanaan kalau pada eksiden itu baru teman-teman tuh saling mengingatkan di situ, membuat checklist bareng lah bahasanya. Alhamdulillah berjalan untuk di SRPB ya, untuk SRPB. Sehingga mekanisme advokasi yang ada tuh ada. Tetapi ketika di lapangan dengan banyaknya relawan di situ memang ada beberapa yang kita melihatnya ada beberapa yang enggan untuk register lah bahasanya tadi, bahasanya register ke posko-posko komandonya.
0: Jadi itu kira-kira alasannya apa ya, Pak?
1: Iya, kalau secara spesifiknya udah tahu ya. Cuma mungkin tidak mau ribet mungkin ya.
0: Tidak mau ribet ya, lebih yang ke praktis aja.
1: Lebih yang praktis kayaknya begitu. Karena tadi rasa kemanusiaannya sangat tinggi sehingga lebih
2: lupa dengan
1: gitu ya. Yang mendasar banyak kali seperti itu. Kadang-kadang ke lapangan dulu, baru setelah dia rehat baru dia lapor, baru diingat atau diingatkan oleh teman-teman relawan lainnya yang ada di lapangan untuk itu. Itu kebanyakan seperti itu. Tapi saya rasa tidak ada yang keberatan secara signifikan sih oleh teman-teman di mendaftarkan atau register. Cuma timingnya mungkin ada yang masih mendaftar dulu, ada yang langsung ke lapangan, baru kalau sudah rehat baru lapor ke posko seperti itu.
0: Jadi prosedurnya seperti apa sebetulnya, Pak Yudi atau Pak Bobby mungkin?
1: Kalau yang kami lakukan itu biasanya ketika kita nyampe kita langsung laporan dulu ke pos terpadu atau pos komando, posko bencana waktu itu. Kita tunjukkan surat tugas kita, kalau kita rekomendasi dari mana, nanti siap ditempatkan di klaster apa, nanti pos komando yang menentukan kita. Atau kita biasanya disuruh nunggu dulu ya, Mas Bobby ya, biasanya begitu.
2: Lebih ini sih kalau kita kalau kita secara pribadi sih sebagai mitra SRBB ini sudah terbiasa dilatih untuk tertib administrasi. Jadi sekecil apapun kegiatan yang dilakukan di SRBB itu harus menyertakan surat tugas dari organisasi atau delegasi dari organisasi asal.
0: Organisasi induk lah ya.
2: Iya, jadi sehingga di lapangan ketika sudah terbiasa, ketika kita menghadapi atau terjun ke dalam ke dunia kerelawanan, ke dunia bencana gitu ya, kejadian bencana, kita sudah terbiasa dengan legal standing itu tadi.
0: Iya. Artinya jelas ini dari mana, utusan dari mana. Benar itu.
1: Iya. Gitu. Sebenarnya lebih ke masalah kebiasaan, Mas. Kalau sering dibiasakan, insya Allah tidak ada yang berat, tidak ada yang miss. Kebiasaan, oleh karena itu mungkin perlu simulasi. Nah, di SRPB ini kan sering ada kegiatan bulanan yang memang mensimulasikan berbagai kompetensi di situ. Nah, salah satunya mungkin itu juga dibiasakan gitu loh, sehingga mitra-mitra yang tergabung sekitar 200 organisasi mitra Jawa Timur ini paham gitu loh, paham bahwa advokasi ini penting gitu
0: loh. Ya, begitu. Mungkin sejauh ini pernahkah ditemukan salah satu kondisi di mana mungkin ya ada relawan-relawan tuh yang datang tidak atas nama organisasi? Mungkin gerakan-gerakan masyarakat misalnya, mereka ngumpulin nih tapi gak ada organisasinya. Saya dari warga RT mana gitu, tiba-tiba datang ke sana mau bantu. Nah, ini kan mereka juga mungkin tidak memahami tentang legal standing yang tadi disebutkan oleh Pak Bobby begitu, atau Pak Yudi. Bagaimana, Pak?
2: Ini menarik ini, karena memang bidang saya di TRC memang. Jadi selama pengalaman kami di lapangan itu, ya ini banyak
0: ya?
2: Banyak kita temui. Jadi rasa kepedulian yang terlalu tinggi dari teman-teman itu sehingga kadang berangkat secara personal,
0: nah, pribadi,
2: organisasinya belum
0: ada.
2: Ada bahkan atau mungkin ada organisasinya cuma belum punya badan hukum.
0: Wah, itu.
2: Tapi yang memang banyak kejadian, kejadian di lapangan ya. Karena saya sering ketemu dengan relawan-relawan di lapangan. Dari mana, Mas? Dari organisasi mana? Ya ternyata berangkat personal dan tidak membawa bekal apapun gitu. Nah, ini yang dibilang tadi sesuai dengan panca dharma kita relawan itu ya. Sebelum menolong orang ya kita harus mandiri dulu. Artinya kita harus mempersiapkan diri dulu. Nah, fungsi legal standing tadi kan juga mengcluster. Jadi di surat tugas itu jelas kan penugasan kita itu kita menguasai di bidang apa. Misal memang di bidang
0: kesehatan
2: di medis nanti kan oleh Danru akan ditugaskan di bidang medis. Semisal di bidang
0: pendidikan
2: nanti bisa. Karena macam-macam yang bisa kita perbantukan.
0: Tidak nah, kalau yang seperti itu gimana cara menghadapinya? Saya pengen tahu juga ini. Apakah nah, mereka kemudian disuruh pulang atau atau gimana?
2: Tidak sih. Selama kita ini tidak sampai ada seperti itu dari pihak pemerintah atau
0: tetap diterima,
2: diterima,
0: tapi diberikan klaster tertentu gitu ya.
2: Iya, cuma ya itu tadi jadi
0: harus data gitu ya.
2: Memang harus sadar betul kita itu di dunia kerelawanan itu pentingnya advokasi ini.
0: Sebetulnya relawan sendiri itu ada tidak sih kayak semacam pelatihan khusus relawan gitu sehingga kita ketika memberikan satu pertolongan atau bantuan itu punya standarisasi ketika datang harus ngapain dan itu kemudian ditunjukkan dengan misalnya ada sertifikasi khusus, oh ini udah pernah jadi relawan nih atau menangani apa nih.
1: Iya. Ada.
0: Ada ya.
1: Kita enggak berkaca yang lainnya.
0: Jadi memang ada. Seperti itu ya, tidak ada. Mudah menjadi relawan ya, harus melewati proses atau bagaimana sebetulnya.
1: Bukan, sebetulnya begini. Kita tidak bisa menjustice bahwa kita hanya kita relawan tidak ada tidak boleh. Artinya kita bicara relawan itu kan personal sebenarnya. Tetapi ketika kita menjadi relawan yang kompeten, artinya kompeten itu bisa memberikan sumbangsih sesuatu itu sesuai dengan kompetensi yang kita punya lebih bagus. Tapi kalau sebenarnya relawan kan itu hati masing-masing.
0: Iya, relawan juga relawan.
1: Iya, gitu. Abang juga kan bisa jadi relawan ini. Cuma mungkin lebih ke nonce, lebih ke approach social approachment-nya. Nanti di situ nanti bidangnya. Banyak memang pelatihan-pelatihan yang ada, terutama di SLPB itu ada namanya arisan 0 rupiah.
0: Arisan 0 rupiah.
1: Nah, itu untuk wadah meningkatkan kapasitas relawan.
0: Seperti apa contohnya?
1: Contoh ada namanya itu kalau nggak salah ini PPGD, PPGD, pertolongan pertama pada gawat darurat. Itu ada.
0: Itu gimana yang perlu dilakukan?
1: Ada, pelatihannya apa? Ada. Dari dasar, basic ya, dari basic terus sampai ke level-level selanjutnya ada dan ada, bersertifikat ya? Itu. Ada dan yang melatih juga itu asesor.
0: Asesor. Gitu. Jadi orang-orang yang memang
1: sudah benar memang punya. Selain itu juga ada juga semacam sertifikasi kompetensi dari kalau Badan Sertifikasi Nasional
0: BNSP misalnya.
1: Ada.
0: Tapi tunggu, apakah itu memang harus mewakili induk organisasi atau dari relawan pribadi seperti tadi Pak Bobby sampaikan?
2: Kalau harus ikut saya dalam pengalaman berorganisasi ini itu tetap harus ada rekomendasi.
0: Rekomendasi. Oke.
2: Iya, bisa berangkat dari
0: pribadi. Itu dia artinya gini, memang kita punya jiwa relawan, orang kita nolong itu nolong umatnya Gusti Allah lah katakanlah begitu ya. Kita menolong satu orang itu kan kita dari hati kan. Tapi paling tidak kita harus ikut dulu nih sehingga gerakan kita juga semakin jelas, tidak asal-asalan ya.
1: Iya.
0: Kadang kesana bawa mie goreng ternyata nggak dibutuhkan. Iya, sebenarnya kan, misalnya kayak sebenarnya gitu.
1: Relawan itu kan gerakan hati Mas.
0: Iya, gerakan hati.
1: Mau mindahkan duri di jalan aja sudah relawan kita kan menyelamatkan banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Tidak usah kita ke medan ini,
0: ke medan yang cukup
1: medan bencana gitu.
0: Bencana yang cukup dahsyat tapi cukup membantu orang aja udah relawan ya.
1: Dalam hal kompetensi ini memang menjadi kebutuhan khusus nantinya ketika mau masuk ke klaster-klaster yang saya bilang.
0: Mana, betul.
1: Tapi kalau memang secara umum dia secara umum hanya tetap diterima biasanya cuma diberi klaster yang paling reguler paling mudah
0: dasar lah,
1: dasar helper atau apa ya yang nanti bisa kolaborasi dengan unsur lainnya.
0: Dari situ dia bisa belajar.
1: Dari situ belajar. Artinya secara pribadi dia mau menempuh kompetensi di BNSP itu boleh. Sebenarnya kan itu pribadi sebenarnya. Cuma kadang-kadang memang kita ini berangkatnya dari organisasi untuk mempermudah komunikasi,
0: akses ke ya, lokasi, betul. Apalagi kayak nah, sekarang ini karhutlah di Kalimantan nah, kan, butuh iya, itu kan bener, bukan hanya kita nyelamatin orang, betul, tapi menyelamatkan diri sendiri. Kalau kita nyelamatin orang, terus iya, kita jadi korban gimana?
2: Kembali ke prinsip nah, tadi itu, nah, prinsip itu Pancadharma, dia, kita nah, harus mandiri dulu.
0: Mandiri dulu, oke ya, baik. Terakhir, harapan Pak Yudi, ya, singkat saja mungkin.
1: Ya, saya hanya menyampaikan dua hal. Artinya begini, kami di tim advokasi ya, di tim advokasi SRBB Jawa Timur sekarang sedang menyiasati bagaimana kami membentuk lembaga bantuan hukum relawan bencana. Nah, ini saya rasa
0: relawan bantuan hukum
1: lembaga bantuan hukum relawan kebencanaan.
0: Relawan kebencanaan.
1: Iya.
0: Apa itu singkatannya relawan?
1: LBH-RB.
0: LBH-LB.
1: RB. Iya. Oh, nah, ini yang sedang kita godok dan kita akan jadikan lembaga nanti ini akan menjadi wadah advokasi secara resmi, terutama bagi mitra SRBB Jawa Timur yang ada di seluruh pelosok kabupaten kota di Jawa Timur, termasuk Pamekasan juga. Namun cikal bakalnya sekarang sudah mulai secara online. Saya buka hotline. Karena saya kan dasarnya advokat mas, saya advokat cuma ada di daerah. Di Surabaya saya sering juga beracara, artinya secara basic saya sudah buat, tapi online dulu dengan hotline beberapa tim nanti di situ dan banyak teman-teman di Pamekasan.
0: Kapan rencananya mau di launching?
1: Nah kalau soft launch-nya sudah,
0: soft launch-nya sudah.
1: Cuma kan ini untuk berkaitan dengan kelembagaan, infrastruktur semuanya kan butuh proses.
0: Butuh waktu.
1: Insya Allah dalam tahun ini mungkin bisa.
2: Mungkin di kongres ini nanti.
0: Nah, sekalian, kongresnya tanggal September nanti.
1: Iya, 13
0: September. 13 September
1: kita nanti. Kita kuatkan lagi di situ.
0: Boleh nanti per satu.
1: Itu harapan saya.
0: Diterai nanti.
1: Iya, LBH. LBH-RB.
0: Terima kasih. Silakan Pak Bobby. Apa harapannya nih? Iya,
2: kalau Mas Yudi tadi lebih pada sifat teknis, saya lebih pada personal saja. Bagi rekan-rekan yang memang pegiat di bidang kebencanaan, relawan kebencanaan, saya berharap ya ayo kita mulai sadar diri, kita persiapkan dari awal, agar seperti yang dibilang tadi, apa yang kita sumbangsihkan, apa yang kita perbuat ini betul-betul sesuai dengan kapasitasnya dan bertanggung jawab.
0: Betul. Baik, terima kasih Pak Yudi, Pak Bobby. Siap. Terima kasih, sukses untuk programnya nanti. Siap. Juga untuk tanggal 13 September tadi, kongresnya juga sukses. Siap. Ya, dan LBH-RB juga nanti akan sukses. Amin. Di launching secara rentak atau secara nasional gitu ya. Amin. Saya Jody Wada pamit, terima kasih, selamat sore, sampai berjumpa kembali.
3: RRI Radio Tanggap Bencana.

Mendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti renungan agama Islam dengan judul Penciptaan Langit dan Bumi. Selamat sore, selamat jelang maghrib dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

tiada daya upaya bagaimanapun mampu memenuhi kewajiban pengabdian kepadanya. Tiada pikiran sejauh apapun mampu mencapainya, dan tiada kearifan sedalam apapun mampu menyelami hakikatnya. Sifatnya tidak terbatas oleh lingkungan, tidak terperikan oleh ungkapan, dan tidak terikat oleh waktu, dan tidak menjumpai kesudahan. Diciptanya semua makhluk dengan kuasanya, ditebarkannya angin dengan rahmatnya, ditenangkannya getar bumi dengan gunung-gunungnya. Adapun pokok pangkal agama adalah makrifat tentang Allah. Namun takkan sempurna makrifat tentangnya kecuali dengan tasdik, pembenaran terhadapnya. Tak akan sempurna tasdik terhadapnya kecuali dengan tauhid dan keikhlasan kepadanya. Tak akan sempurna keikhlasan kepada Allah kecuali dengan penafian segala sifat darinya. Karena setiap sifat adalah berlainan dengan yang disifatkan, dan setiap yang disifatkan bukanlah persamaan dari sifat yang menyertainya. Pendengar RRI yang berbahagia, maka barang siapa melekatkan suatu sifat kepadanya, sama saja dengan seseorang yang menyertakan sesuatu dengannya, dan barang siapa menyertakan sesuatu dengannya, maka ia telah menduakannya, dan barang siapa menduakannya, maka ia telah memilah-milahkan zatnya, dan barang siapa memilah-milahkan zatnya, maka ia sesungguhnya tidak mengenal Allah. Dan barang siapa tidak mengenalnya akan melakukan penunjukan kepada arahnya, dan barang siapa melakukan penunjukan kepadanya, maka ia telah membuat batasan tentangnya. Dan barang siapa membuat batasan tentangnya, para pendengar, sesungguhnya ia telah menganggapnya. Dan barang siapa berkata, di manakah Allah? Maka sesungguhnya ia telah menganggapnya terkandung dalam sesuatu. Dan barang siapa berkata, di atas apakah Allah? Maka sesungguhnya ia telah mengosongkan sesuatu dari kehadiran Allah. Allah maujud, bukan suatu ciptaan, bukan pula muncul dari ketiadaan. Dia itu ada bersama dengan segala sesuatu, namun tidak dengan suatu kesertaan. Bukan pula dia lain dari segala sesuatu disebabkan keterpisahan darinya, dan dia adalah pelaku, namun tanpa menggunakan gerak ataupun alat. Allah Maha Melihat, meskipun sebelum adanya suatu makhluk apapun sendiri disebabkan tak ada sesuatu yang dengannya ia merasa terikat ataupun gelisah, dan bila ia terpisahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang diserahi amanat wahyunya oleh Allah, penyambung lidah, penyambung firman Allah kepada Rasul-Rasulnya, dan berulang kali menyampaikan ketetapan dan perintah Allah. Dan di antara mereka ada yang kakinya dengan teguh berpijak di bumi terendah, dan lehernya dalam tanda kutip menjulur di langit yang teratas. Anggota tubuhnya melampaui segala penjuru, pundaknya kukuh serasi dengan tiang-tiang penopang aras singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memikulnya seraya menundukkan pandangan mata di bawah kekuasaan Allah. Berselubung sayap-sayapnya terdinding antara mereka dan makhluk lainnya oleh tabir keperkasaan dan tirai kekuasaan tidak terbatas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Tiada mereka pernah menggambarkan Tuhan mereka walau hanya dalam angan-angannya. Tiada pernah mensifatkannya dengan sifat-sifat makhluk apapun. Tidak mengaitkan Allah dengan ruang atau menunjuk Allah dengan pandangannya. Semoga kita senantiasa dekat dengan Allah. Itulah dambaan akhir dari kehidupan manusia. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak selawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudari Tristi Devi Cahyanti binti Kusno dahulu bertempat tinggal di Jalan Kembang Kuning 5 nomor 26B, Kelurahan Darmo RT 12 RW 9 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2807/PDT.G/2026/PA.SBY antara Diki Yan Aldi bin Budiono sebagai penggugat dan Tresti Devi Cahyanti binti Kusno sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0896 16 04 57 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 37 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami di sore hari ini bersama saya Jody Yuwanda dalam program Surabaya Sore ini. Hari Selasa pukul 20 hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026, dan saya akan terus kawal Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya juga nanti akan berbagi kabar untuk Anda dari dalam dan juga dari luar negeri. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar untuk Anda, pecinta atau yang memiliki hobi menyanyi, nanti saya akan berikan satu informasi menarik untuk bisa Anda ikuti seputar Bintang Radio RRI 2026.

Baik, pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyiapkan sejumlah SMA dan juga SMK negeri sebagai tempat transit peserta Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang akan berlangsung pada tanggal 27 hingga 31 Agustus mendatang. Dan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung Paiwai, yang mengatakan bahwa seluruh sekolah jenjang SMA-SMK negeri di Jawa Timur akan memberikan dukungan dengan menyiapkan fasilitas sekolah yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat transit peserta muktamar. Dan dalam informasi yang ia sampaikan, langkah tersebut menjadi sebuah bentuk dukungan Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk membantu kebutuhan peserta, terutama di tengah keterbatasan akomodasi di Kabupaten Jombang, begitu. Dan dukungan tersebut juga disesuaikan dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah, yaitu pada tanggal 26, 27, dan 28 Agustus, di mana seluruh sekolah yang berada di kecamatan dan kota seperti SMA Negeri 1 Jombang, kemudian SMA Negeri 2 Jombang, SMA Negeri 3 Jombang, ada juga SMKN 1 Jombang, SMKN 2 Jombang, dan SMKN 3 Jombang, juga SLBN Jombang, serta sekolah yang berada di Kecamatan Tambelang melakukan pembelajaran daring. Sedangkan sekolah-sekolah yang berada di luar kecamatan tersebut nanti akan melakukan pembelajaran seperti biasa. Dengan kondisi tersebut, pendengar, ruang kelas yang tidak digunakan untuk kegiatan pembelajaran dapat dimanfaatkan sebagai tempat transit peserta muktamar. Kemudian juga ruang kelas nanti juga diinformasikan seperti masjid sekolah yang kosong juga dapat digunakan untuk tempat beristirahat dan juga tempat untuk melaksanakan sholat. Selain menyediakan tempat transit, sejumlah sekolah juga menyiapkan makanan ringan seperti snack gitu ya bagi rombongan peserta yang singgah sebelum melanjutkan perjalanan ke lokasi muktamar. Dan keterlibatan Satuan Pendidikan dalam menyambut muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama ini bukan sekedar dukungan fasilitas saja, pendengar, tetapi juga menjadi pengalaman pembelajaran sosial bagi para murid. Kehadiran peserta dari berbagai daerah nanti akan memberikan kesempatan kepada murid untuk melihat secara langsung semangat kebersamaan, gotong royong, toleransi, dan juga penghormatan terhadap keberagaman dalam pelaksanaan agenda besar organisasi kemasyarakatan. Dan diharapkan nanti para siswa juga bisa mendapatkan pengalaman ya, juga pembelajaran dari acara Momentum Muktamar NU ini. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, Kadal Informasi dan Inspirasi.

Bendera Merah Putih ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sebagai panji kerajaan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih pertama yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Perpaduan keduanya menjadi simbol semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, setiap kali melihat merah putih berkibar, kita tidak hanya melihat selembar kain, tetapi juga perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa.

0: di saat kau pergi selamanya. Rasa cintaku, maafkan aku.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Surabaya sore ini bersama saya Juadi Yuanda. Kasus kebakaran hutan kali ini terjadi di wilayah Tahuran R. Suryo atau kawasan Gunung Arjuno yang sampai sekarang pun juga masih terjadi ya hingga hari Selasa ini. Petugas gabungan mendeteksi adanya dua titik api yang terletak di bawah puncak Gunung Arjuno. Titik api yang terletak di area curam tersebut membuat petugas tim darat kesulitan untuk menjangkaunya, sehingga operasi jalur udara dan menggunakan helikopter pun dilakukan ya dengan menggunakan waterbombing. Kemudian hingga hari ini pendengar, sampai dengan tadi siang gitu ya, operasi waterbombing telah dilaksanakan sebanyak 8 sorti dengan kapasitas air sebanyak 8.000 liter begitu. Dan kita berharap semoga saja ini segera bisa diatasi. Menurut Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, ini dari pantauan udara masih terlihat beberapa lokasi sudah terlihat padam begitu. Dan ia juga mengatakan bahwa karhutla di kawasan Arjuno hingga Welirang pada hari Jumat tanggal 21 Agustus kemarin sebetulnya sudah padam. Namun karena faktor cuaca berupa angin, ini kembali memicu kebakaran yang akhirnya menjalar begitu. Jadi sebetulnya api itu sudah padam sejak tanggal 21. Sementara itu berdasarkan data Pusdalops BPBD Jawa Timur, hingga hari ini sudah tercatat area terdampak karhutla Gunung Arjuno Welirang mencapai 146,85 hektar. Cukup besar sekali ya. Semoga saja ini bisa segera teratasi dan api sudah bisa dijinakkan, bisa padam dan kembali bisa adanya vegetasi-vegetasi baru.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian

Mendengar, untuk Anda yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun dan Anda ingin menjadi seorang bintang masa depan selanjutnya, nah ini dia nih, ada informasi yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Kalau Anda ini ingin menjadi bintang masa depan, ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, siap menjadi bintang, Bintang Radio RRI 2026 kembali hadir. Sebuah ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, bahkan lebih digital, Anda bisa ikuti. Kalau Anda berusia 16 hingga 25 tahun, kemudian Anda memiliki bakat menyanyi, kemudian Anda juga percaya diri dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera.

mendaftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu-lagu pop Indonesia dan juga lagu pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio RRI 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum dan peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Khusus untuk Anda, para peserta wanita, tidak dalam atau tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar saja. Kini saatnya Anda bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradiorri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia. Dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia adalah Anda. Informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026 pendengar, Anda bisa menghubungi untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Anda bisa menghubungi saudari Ayu Arta. Nomornya di 0896-30-0893-0. Ya. 0896-30-0893-0. Untuk Anda yang berdomisili di wilayah Tuban, Bojonegoro, Lamongan, ya, Anda bisa juga menghubungi saudara Witra. Nomor teleponnya di 0896-160-457-45. Sekali lagi 0896-160-457-45. Begitu ya. Untuk Anda di wilayah Kediri, Trenggalek, Tulungagung, yang juga bisa mendengarkan siarannya RRI Kediri, silakan Anda bisa mendaftar melalui saudara Fauzi Ahmad. Nomor teleponnya di 0857-283-4372. Saya ulang lagi ya, nomor teleponnya di 0857-283-4372. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga mengikuti Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Kami informasikan untuk Anda mendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun saja Anda berada. Azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya akan berada pada pukul 18:41 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada beberapa menit lagi untuk Anda yang sedang berkendara ya, sedang melintas di beberapa ruas jalan di kota Surabaya yang menuju ke arah luar kota ataupun juga sebaliknya. Terus pantau Pro 1 karena kami juga akan hadirkan beberapa informasi menarik untuk bisa Anda ikuti. Jelang pukul 19 malam nanti kita juga akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI guna mengikuti siaran sentral Warta Berita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Allahi wabarakatuh, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-0416-045745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran Sentral Warta Berita pukul 19. Dan selepas itu nanti kami masih akan kembali ke ruang dengar Anda untuk bisa menyajikan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami pendengar, dan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Kita ikuti Relay Pro 3 Jakarta, pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
5: Siap.
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
6: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
5: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
5: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua OPD bergerak.
5: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk?
9: Iya, 7 truk, ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu. Dan dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
8: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
10: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
12: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
10: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
13: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
10: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
15: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
15: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga pembentuk harga komoditas.
16: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
15: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
17: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desa 1 sampai 10.
18: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
17: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan, atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
18: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
19: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
18: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
20: Selamat datang. China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk
1: untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
21: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
1: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
22: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
1: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
23: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Baragub saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
24: Alhamdulillah sampai saat ini sementara berproses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutu cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonis, baru sekitar 10-an lah. Belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau minggu besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
23: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
25: Beberapa
24: sponsor kemarin-kemarin ini, dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC, pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda. Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Selasa 25 Agustus tahun 2026. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol atau juga mungkin menikmati suasana malam kota Surabaya dan juga tempat Anda dengan penuh kebahagiaan dan juga keceriaan. Sebelum kita ajak Anda untuk melanjutkan perjalanan kita malam hari ini, kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Katolik bersama Romo Satrio dengan judul Bertumbuh Dalam Iman. Dan selepas itu nanti Anda akan bisa mengikuti program Ngobras bersama dengan teman-teman dari Surabaya Drone Community dan juga jangan lewatkan drama radio bersama RRI seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Umat Allah yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Romo Leonardo Satrio Priambodo dari Paroki Santo Yusuf Parangpilang Surabaya. Dalam mimbar agama Katolik ini saya akan menyampaikan sebuah renungan dengan tema Bertumbuh dalam Iman. Baiklah, sebelum kita memulai renungan ini saya akan awali dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ialah Bapa, Putra dan Roh Kudus, syukur kami aturkan kepadamu atas anugerah iman yang boleh kami terima, resapi, dan hidupi sebagai umatmu hingga pada saat ini. Kami mohon bantulah kami pula untuk berjuang menumbuhkan iman yang telah Engkau tanam ke dalam hati kami, sehingga kami pun dapat menjalankan segala hal dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan tema bertumbuh dalam iman yang akan kita awali dengan membaca dan mendengarkan sabda Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 32. Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang." Saudara-saudari terkasih, seperti halnya biji sesawi, seringkali memang iman itu bertumbuh dari hal yang sederhana, hal yang kecil bahkan. Begitupun dengan hidup kita untuk semakin mengenal Tuhan yang diresapi oleh karena iman. Iman itu tentu awalnya juga kecil seperti biji sesawi. Maka beriman itu sebenarnya adalah proses bertumbuh seperti halnya biji sesawi itu dan tidak berlangsung secara instan. Seperti halnya orang yang jatuh cinta itu kan ya, tidak mungkin cintanya itu langsung total, langsung 100% membara di awal ketemuan. Pasti di tengah jalan, ketika semakin mengenal, semakin dekat, maka cinta itu akan bertumbuh semakin lebih dalam. Begitu pula dengan beriman kepada Tuhan, juga tidak instan langsung kita menjadi sungguh-sungguh suci, sungguh menjadi orang kudus, santo-santa, dan seterusnya. Bahkan mungkin berawal dari keberdosaan kita sebagai manusia, lalu kemudian beralih untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Seperti halnya iman biji sesawi itu, sekiranya itulah juga yang dihidupi di dalam keluarga untuk mencintai suami, istri, anak-anak, kakek, nenek, dan seterusnya. Cinta itu bertumbuh seperti halnya juga biji sesawi. Ketika mungkin di dalam keluarga itu ada persoalan, sebenarnya itu juga adalah suatu proses untuk bertumbuh. Semua orang mengalami hal yang demikian. Saya yakin Anda sebagai bapak juga pertama kali ini dalam hidup sebagai bapak. Sebagai ibu juga pertama kali sebagai ibu. Kita semua belajar untuk menjadi orang tua. Dan itu semua adalah proses untuk bertumbuh, untuk semakin bisa bagaimana caranya mencintai seperti Kristus mencintai itu sendiri. Maka ketika ada persoalan, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari proses untuk bertumbuh. Kita pernah gagal, pernah jatuh. Tetapi Tuhan menjamin bahwa ketika itu semua juga dibarengi dengan pertumbuhan imannya, dibarengi dengan ketekunan untuk berdoa, maka kita pun juga akan dibantu dan kemudian menemukan setiap solusi dari segala permasalahan yang kita alami.
maka yang bertumbuh tidak hanya badan kita, tetapi juga iman kita. Yang bertumbuh juga adalah rasa kasih sayang kepada keluarga dan juga kepada Tuhan sendiri. Iman seperti biji sesawi bisa memindahkan gunung. Bukan gunung lawu, bukan gunung merbabu, tetapi gunung persoalan, gunung kegelisahan, gunung kekhawatiran di dalam hidup. Itu semua adalah proses untuk bertumbuh. Semoga kita pun bisa semakin bertumbuh dengan baik, terarah kepada apa yang Tuhan kehendaki.

Umat Allah yang dikasihi Tuhan, demikian renungan mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Leonardo Satrio Priambodo dari Paroki Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya, dengan tema Bertumbuh dalam Iman. Terima kasih atas perhatian dan perjumpaan Anda hari ini. Saya akhiri dengan doa dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ialah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih atas iman yang sudah Engkau tanam di dalam hati kami semua. Semoga kami pun dapat menumbuhkan iman ini, juga berkenaan dengan segala persoalan, segala pengalaman peristiwa yang kami alami. Semuanya itu bukanlah hal yang sia-sia, tetapi semuanya itu justru semakin menumbuhkan iman yang sudah Engkau terima. Justru dalam kondisi sulit, justru saat itulah kami memohon pertolongan dari-Mu. Semoga kami pun juga dapat menjadi rasul-rasul-Mu di dunia saat ini untuk membantu setiap orang di luar sana di dalam menumbuhkan iman mereka yang mungkin sudah layu atau bahkan hampir mati. Berkatilah kami semua, seluruh pekerjaan, keluarga, rencana, dan niat baik kami, dan senantiasa dapat terarah kepada-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Aku lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
8: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
7: Kadang itu, kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
8: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
7: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
8: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
0: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-116-04-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

satu, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak sholawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

Baik, pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran drama radio yang kali ini akan berjudul Di Balik Bulir Harapan. Persembahan dari RRI Fak-Fak. Dan selepas itu nanti kita akan ajak Anda untuk menikmati atau mengikuti program Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas Pro 1. Yang hadir di studio nanti adalah rekan-rekan dari komunitas SDC, Surabaya Drone Community. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Samuel, kau sudah pulang? Aduh, bapak dengar sekarang kau jadi sarjana,
1: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
0: Bapak apa kabar baik, anak? Baru, kapan kau pergi kota kerja?
1: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
0: Wah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
1: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, bapak.
0: Dulu banyak anak muda juga yang bilang begitu, tapi akhirnya dong tetap pergi.
1: Tapi saya mau buktikan bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
0: Selamat anak, sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
1: Kayaknya ketua harus fokus di ketahanan pangan, bapak Lukas. Ketua kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal, kalau ketong bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
0: Kupu ide bagus sekali, Ana.
1: Jadi nanti ketong bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
0: Bapak dukung kau, Samuel. Dan bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
1: Terima kasih bapak Lukas. Satra mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung. Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
0: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
1: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
0: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
1: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
0: Jangan salahkan diri sendiri, anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam, tuh.
1: Tapi masyarakat dong sudah percaya dengan saya.
0: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah, ya? Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
1: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketong perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
1: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
1: Baik ibu, saya catat semua.
0: Kita berhasil Samuel, keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
1: Ini semua berkat bantuan Ibu Rina.
0: Panen kali ini terbesar yang pernah Bapak lihat, Samuel.
1: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depo pemasaran nanti bagaimana, ya?
0: Itu lagi. Pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
2: Ada apa, Pak Lukas, Samuel? Panen kali ini berhasil, toh?
1: Iya ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
2: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
1: Maksudnya bagaimana ibu?
2: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan depo nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
1: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
0: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
1: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau Bumdes buat usaha ayam petelur juga.
0: Ayam petelur?
1: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
0: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
1: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja, bisa ikut ambil bagian.
0: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketompu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketompu kampung ini.
1: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketompu kampung ini, Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga. Jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
0: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin ketumpu kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
2: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.
3: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
4: Sayang, kenapa?
3: Keluarga?
5: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
3: Misteri?
6: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
3: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jo Adi Yuan dan kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Dan malam hari ini saya sudah bersama dengan teman-teman dari SDC, salah satu komunitas drone yang cukup aktif di Surabaya. Langsung saja, saya ajak Anda untuk berkenalan dengan mereka. Halo, selamat malam teman-teman SDC.
1: Selamat malam.
0: Ya, perkenalkan saya Jo ya, jangan dipanggil Pak ya. Atau
2: Siap, Om.
0: Oke, malam hari ini kita bersama dengan SDC. Ada Mas Wiwit atau Om Wiwit, ada Om Pundi, ada Om Andi, dan Om Daru. Malam semuanya sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Boleh diceritakan ini Om Wiwit ini di SDC sebagai apa Om?
2: Saya Wiwit Prasetya.
0: Agak deket.
2: Saya Wiwit Prasetya. Jabatan saya itu humas. Jadi saya pemegang IG-nya SDC official.
0: Pemegang ya. Kayak piala anu ya, piala award gitu ya, piala award ya. Kemudian Om Pundi, silakan.
4: Okay, kalau saya di SDC ini kebetulan dulu sih Pak dari era dulu itu masih di Amanis Sekretaris, cuma sekarang saya berasosiasi yang agak tinggi dari SDC, saya sebagai pembinanya SDC.
0: Oh, pembina. Iya. Oke, kalau Om Andi, monggo Om Andi.
5: Oke, baik, selamat malam. Oke, untuk saya sebenarnya sama dengan Om Pundi. Saya saat ini sebagai pembina karena saya dulu mantan ketua dari Surabaya Drone Community yang periode 2020-2025. Sekarang kebetulan malam ini ketua kami tidak bisa hadir, berhalangan hadir. Jadi saya diminta untuk hadir
0: mewakili
5: beliau.
0: Kalau boleh tahu ketuanya?
5: Ketuanya Pak Eko.
0: Oke, Om Eko. Baik. Terus yang terakhir ada Om Daru. Halo Om Daru, selamat malam.
6: Selamat malam juga.
0: Kalau Om Daru ini sebagai apa di SDC?
6: Saya di SDC ini sebagai anggota member, cuman ya kita kadang-kadang sama teman-teman yang lain berbagi sharing ilmu pengetahuan dalam hal apapun juga, soal drone juga.
0: Gitu ya.
6: Kadang juga edukasi ke teman-teman baru, kita memberikan masukan gitu. Ya, saya di sini termasuk dibilang masih cupu lah, masih baru.
0: Wah, gitu. Masih baru bergabung.
7: Cupu ya. Rasa suhu.
0: Cupu rasa suhu. Ya, ini merendahnya tuh kebangetan gitu ya.
2: Merendah tuh meroket, Pak.
0: Oh, gitu, siap. Oke, tadi kan disampaikan oleh Om Pundi dan juga Om Andi bahwa dulunya sempat jadi sekretaris gitu ya, sempat jadi ketua juga. Nah, dulunya tuh kapan? Boleh diceritakan kira-kira awal berdirinya Surabaya Drone Community ini sejak kapan? Boleh, silakan. Siapa yang mau ini menjelaskan? Oke, Om Pundi ya, silakan. Okay. Om.
4: Dulu sejarah dari Surabaya Drone Community itu memang teman-teman tuh lagi bermain drone-drone toys, Pak. Drone mainan sebelum menuju ke drone profesional ya. Itu insya Allah teman-teman berdiri, mendirikan resmi SDC itu di bulan Maret, tanggal 18, itu 2017. Jadi kita ini udah hampir 9 tahun lebih ya.
0: Tanggal berapa?
4: 18.
0: 18 Maret. Tahun 2017. Itu. Surabaya Drone Community lahir. Pertama kali ngedrone tahun segitu ya, sebelum pandemik berarti ya.
4: Sebelum pandemi lah, itu kegiatan teman-teman sangat luar biasa, Bapak. Tadi hampir tiap minggu, tadi kopdar kita nggak setiap bulan ya. Nah, hampir tiap minggu kita itu hunting, ambil footage dan sebagainya, terus kita sharing ilmunya di situ. Udah.
0: Awalnya kok bisa ketemu sama teman-teman pecinta drone ini seperti apa?
4: Memang awalnya ya sama-sama drone toys ya. Ya karena ketemu di sosial media ya, di Facebook. Sama-sama pecinta drone, ya akhirnya kita bentuk grup di situ.
0: Kopi darat
4: di markas besar kita sampai saat ini di Tugu Pahlawan.
0: Di Tugu Pahlawan tuh di mananya?
4: Di tamannya yang dalam.
0: Oh, di taman yang dalam.
4: Iya. Kalau sore kadang kita di sebelah
0: yang pintu museum itu bukan museum.
4: Enggak sampai museumnya.
0: Oh, enggak sampai museumnya.
4: Jadi
0: ya,
4: setelah pintu masuk, nah itu yang sisi sebelah kiri.
0: Oh, kalau sore di situ ya, pada ngumpul
4: di situ Minggu sore.
0: Ya. Selalu hari Minggu sore.
4: Selalu.
0: Oh, awal bulan.
4: Kalau saat ini awal bulan. Kalau sebelum pandemi dulu hampir setiap minggu.
0: Setiap minggu kumpul.
4: Karena mungkin hal baru ya, hal baru waktu itu.
0: Jadi sekarang usianya berapa ini SDC? Sudah berapa 9 tahun?
4: Sudah 9 tahun
0: ya, luar biasa. Nah, ketika itu dibentuk Om Andi ini sebagai ketua.
5: Belum.
4: Periode kedua Om Andi ini.
0: Periode kedua. Oh, berarti sudah berapa periode sampai sekarang pergantian?
4: Tiga kali.
0: Oh, tiga periode. Ya. Baik. Nah, berawal dari hobi yang sama, kemudian berkumpul di daerah Tugu Pahlawan, membentuk SDC.
4: Ya.
0: Langsung kebentuk atau memang teman-teman ini berangkat dari komunitas-komunitas lain atau pecahan gitu dari komunitas lain, atau memang secara individual aja sama-sama suka drone terus ngumpul di situ atau gimana?
4: Kalau dulu memang awalnya sama-sama suka drone, Pak. Hmm. Tadi memang benar-benar drone toys, belum drone profesional waktu itu. Tapi memang
5: individual ya.
4: Lah, masih individual.
0: Bedanya drone toys sama drone profesional apa sih?
4: Lah, kalau sekarang ini kan sudah mengarah ke komersial ya. Tadi untuk pengambilan footage, foto maupun video kan udah luar biasa banget. Kalau dulu memang mainan. Terus dari segi pergerakan drone-nya pun kalau kena angin masih geser-geser lah, kualitas gambar kurang bagus lah. Dan sampai saat ini ya, ini teman-teman sudah mulai banyak job, sampai akhirnya pandemi sepi job lagi dan sepi ngumpul lagi.
0: Job itu artinya job untuk buat konten gitu ya?
4: Iya, jadi ada beberapa perusahaan atau konten lah, itu kadang kita diundang.
0: Oke.
4: Itu.
5: Company profile.
0: Company profile gitu. Perusahaan seperti itu ya.
4: Iya.
0: Om Andi ya. Iya. Nah, kenapa harus drone yang dipilih? Kenapa bukan yang lain? Karena kan ketika itu mungkin drone belum jadi salah satu mainan yang mainan ya, karena drone toys tadi awalnya salah satu mainan yang populer gitu loh. Bahkan mungkin bagi sebagian besar orang drone ini kan cukup mahal ya alatnya, atau untuk mengoperasikannya pun juga kalau misalnya jatuh atau gimana, nah ini taruhannya kan juga biaya duit. Nah, mungkin bisa disampaikan kenapa alasannya, satu persatu mungkin ya. Satu persatu mungkin, kalau ini lebih kepada pribadi nih. Oke, dari Mas Wiwit dulu nih, Mas Om Wiwit silakan. Apa alasannya memilih drone? Kalau Om Wiwit ini dari tahun berapa bergabung?
2: Saya tahun 2000.
0: Tahun 2000.
4: 2020.
2: 2001.
0: Oh, 2020.
2: 2010 lah.
4: 2021.
0: Tambah mundur. Padahal kita rebutnya tahun 2017 ke 2012 sekarang. Kamu kan besok apa iki? Dari tahun 2020.
2: Iya.
0: Pandemik ya.
2: Pandemik.
0: Apa alasannya? Karena kenapa harus drone gitu?
2: Waktu itu kan suka fotografi tau, suka foto-foto. Lalu setelah itu tak lihat-lihat itu kan kalau gedung kan lebih bagus ya kalau anginnya itu ya, kalau difoto dari ketinggian
0: gitu.
2: Nah, itu jadi akhirnya gabung ke Surabaya Drone Community. Kayak gitu. Jadi,
0: awalnya memang suka foto.
2: Iya, awalnya suka
0: foto-foto landscape gitu ya, foto-foto gitu. Jauh
2: iya,
0: gitu ya.
2: Gitu.
0: Oke. Nah, kalau Budi sendiri apa alasannya? Kenapa harus drone? Kenapa enggak komunitas mobil gitu atau komunitas apa gitu?
4: Kalau komunitas saya sebenarnya ada beberapa komunitas yang lain sebenarnya.
0: Dan saya kenapa memilih ini gitu? Memilih juga ikut komunitas drone?
4: Lah, memang basic saya, memang saya seorang pengajar Bapak ya. Seorang pengajar di multimedia. Nah, terus
0: dosen.
4: Saya SMK.
0: Oh, guru.
4: Guru SMK.
0: Oh, guru SMK.
4: Mau enggak mau karena kamera darat mungkin sudah banyak pemainnya juga
0: lawan. Kamera darat. Oh, ya. Kamera di bawah itu kamera darat namanya. Ya. Saya baru tahu ini istilah-istilah ini ya. Oke, kamera darat ya, oke.
4: Ambillah peluang itu karena peminat drone atau yang memiliki drone itu sedikit. Situlah peluangnya waktu itu saya ambil. Sampai saat ini alhamdulillah saya juga sebagai instruktur untuk si pelotron ini yang berlisensi, yang mana
0: ada lisensinya juga?
4: Ada, tapi ketika kita terbentur dengan aturan, mau gak mau harus mengurus itu sebagai lisensinya.
0: Lisensi.
4: Misalnya nih kita mau terbang di daerah bandara ada job di situ. Lah, kita wajib memiliki lisensi itu untuk mengurus perizinannya.
0: Kenapa harus begitu?
4: Karena
0: apakah itu mengganggu apa gitu atau gimana?
4: Memang iya mengganggu.
5: Peraturan dari Kementerian Perhubungan, Pak.
0: Oh, gitu ya.
4: Kemenhubnya seperti itu. Jadi misalnya aja gini ya, tadi ketika kita terbang di atas 120 nih karena
0: 120 apa?
4: Meter.
0: Oke, okay, ya. Nah,
4: di situ kita harus wajib izin. Karena di atas 120 pasti kan ranahnya untuk lalu lintas helikopter ya. Nah, disitulah ketika kita sudah dapat izin, semua diberitahu atau sama otoritas bandara, ini ada misi, ada job dengan ketinggian sekian, lah silakan terbang.
0: Nah itu untuk lisensinya setelah Permenhub itu dibuat, mm-hmm. kemudian seperti apa izin namanya apa surat izin lisensinya untuk
4: namanya NOTAM.
0: NOTAM.
4: NOTAM.
5: Notice to Airmen.
0: Notice
4: to Airmen.
0: Notice to Airmen.
5: Informasi yang diberikan untuk semua pengguna ruang udara, Pak, itu nanti.
0: Informasi yang diberikan untuk semua pengguna udara ya.
5: Kita andai kata mau terbang di area yang istilahnya terlarang ya ini ya, ataupun mungkin terbatas. Itu pun nanti kita harus izin dulu nih kepada pihak bandara setempat ataupun mungkin Airnav di situ yang menangani masalah penerbangan udara sipil ini. Jadi di situ setelah kita izin, surat keluar, informasi akan diberikan ke seluruh pengguna ruang udara di area tersebut.
0: Oh.
5: Nah, jadi ibarat kalau Bapak mungkin

0: karet semacam begitu. Nah terus ternyata keluar drone ini, kita pengen, saya pengen coba-coba nih bagaimana sih asiknya main drone ini seperti apa. Akhirnya saya belilah drone ini biarpun hanya drone toys. Dan saat itu dengan modal nekat saya bergabung nih dengan SDC.
1: Dan sembunyi-sembunyi.
2: Karena jadi tujuannya untuk fun-fun aja ya, bukan fun-fun untuk aja. Untuk mengambil foto seperti tadi ya, kan ya. Om Bundi kan karena beliau guru, jadi teknik-tekniknya mungkin lebih diperhatikan ya soal itu. Tapi kalau Om Andi sendiri tidak ya, hanya untuk senang-senangan aja.
0: Awalnya memang hobi. Awalnya memang hobi Om Jo. Jadi setelah hobi itu saya masuk ke SDC, tujuan saya hanya kepingin sharing. Kalau ini rusak harus larinya kemana sih? Apa yang dibetulin?
2: Itu
0: saya ketemu teman-teman di SDC, saya bisa sharing. Lalu apa itu namanya, di situ kita bisa istilahnya saling berbagi ya, ya. Jadi berbagi. Nah setelah itu timbul nih kepikiran saya. Kalau saya cuman hanya sekedar tahu teknisnya, tapi tanpa tahu harus aturannya, itu kan namanya juga nggak bisa diterima kan begitu ya. Nah akhirnya waktu menjabat ketua, itu pun juga saya sampaikan ke teman-teman semua, siapapun yang kepingin informasi ataupun mungkin kepingin tahu tentang mengenai drone, aturan harus kita sosialisasikan.
2: Nah, jadi aturannya ketinggiannya berapa dan segala macam secara teknis gitu ya.
0: Jadi istilahnya kalau sampai aturan nanti dilanggar, efeknya akan jadi berantai nih. Teman-teman pengguna apapun mungkin yang suka drone ini nanti akan berimbas.
1: Rezeki dipersempit.
0: Dengan berjalannya waktu kita ya alhamdulillah lah sampai dengan hari ini kita sama dengan sama Pak Armuji ini, kita haturkan beliau ataupun mungkin kita ajak beliau untuk menjadi pelindung di dalam Surabaya Drone Community.
2: Jadi pelindungnya Pak Armuji, saat ini. Lebih kuat ya.
0: Istilahnya karena beliau sendiri tertarik nih dengan
2: kontennya banyak beliau. Oke, terima kasih ya Om Andi. Om Daru gimana Om Daru? Ini suhu malah cupu ini kan.
1: Suhu malah cupu.
3: Awal mulanya gini Om Jo. Saya tuh main drone yang murah-murah dari yang 400.000 terbang sampai pernah dikatain temennya. Wis tuwe rek dolinan
2: arek iki. Iya. Itu tuh sekali lagi jadi pertanyaan saya juga nanti itu sebetulnya.
3: Tapi saya enggak sakit hati, tenang, cukup tenang karena saya tahu potensinya ke depan gimana. Main-main seiring bergiringnya waktu ikut komunitas kecil dulu kan, sebelum gabung SDC. Begitu pertama kali ngerasain dapet job, puas kan? Oke lah kecil, tapi punya rasa bangga diri lah seneng. Dan di situ pernah ikut lomba foto, masuk 5 besar.
1: Tambah seneng,
3: tambah pede. Dan akhirnya yo iki asine ya apa ya, komunitas kucing dulu kan akhirnya membuyar. Ketuanya keras sama aku. Ya gara-gara itu tak bantai.
2: Jadi
3: tak kasih suatu, aslinya kita ngasih paham itu gini.
2: Jadi komunitas lain ya?
3: Iya, bukan SDC. Jangan pernah ngeremehkan apa kapasitas orang. Ya maaf ya, video saya share di Instagram.
2: Viewersnya banyak.
3: Di viewers udah gitu di repost sama Love Surabaya.
2: Wow.
3: Dan di situ PD dan akhirnya wis wassalam gabung SDC udah. Cari yang lebih pro. Bukan cari yang di situ akhirnya. Ya semacam-macam ya biasalah.
2: Kadang-kadang yang nge-post di repost tadi ya, di repost yang nge-like banyak. Coba kalau enggak di repost paling SDC ditinggal kali ya.
3: Oh, belum Pak, itu masih di komunitas lama itu.
2: Iya.
3: Habis dari situ udah menang telak, udah gabung ke SDC.
2: Oh, ngono ya. Lek kalah.
3: Oh, belum tentu.
2: Yakin dia ya, pede.
3: Karena
2: iya.
3: Apa ya, melihat sesuatu dari udara view-nya tuh beda sama dari darat. Mau pakai sebagus apapun, meskipun kita pakai drone kecil, tapi kalau dari udara view-nya dapat, udah ciamik deh pokoknya. Jaminan ciamik udah.
2: Ciamik soro ya.
3: Ciamik soro.
2: Iya. Oke, okay. Ini menarik sekali untuk Anda pendengar yang mau bergabung boleh ya, langsung aja bisa menuju ke line telepon kami 0315345474 dan juga WhatsApp di 081 331 4 x 992. Kita mau tanyakan nih untuk Anda yang ingin bergabung ya, kira-kira bagaimanakah

0: Ya, mungkin dukungan dari keluarga. Karena kan kalau kita melihat drone ini pesawatnya aja, apa alatnya aja udah mahal tadi kan. Tadi katanya Om Daru, Pak petang 100.000. Kebah zaman ini kok petang 100.000 ya. Ya tadi beras perang kilo gitu kan.
1: Benar itu.
0: Tapi nanti kita akan bahas ya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Daniel, BPBD Jawa Timur kerahkan helikopter waterbombing berkapasitas 1.000 liter untuk memadamkan karhutla Gunung Arjuna Ulirang. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ani Hasana. Ani.
1: Pendengar, BPBD Jawa Timur terus mengupayakan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Arjuna Welirang, Kabupaten Pasuruan. Selain aksi pemadaman api melalui jalur darat yang dilakukan tim gabungan Tahura Raden Suryo dan Manggala Agni, memasuki hari ke-7, tepatnya pada hari ini, BPBD Jatim juga mulai mengintensifkan pelaksanaan waterbombing menggunakan helikopter PKDAP yang berkapasitas 1.000 liter. Hingga hari ini operasi waterbombing telah dilaksanakan sebanyak 8 sorti dengan air yang dicurahkan sebanyak 8.000 liter. Pemadaman melalui jalur udara ini dilakukan menyusul masih adanya 2 titik api yang berada di bawah puncak Gunung Arjuna yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Dan pendengar, guna memastikan lokasi titik api dan upaya percepatan pemadaman, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto bahkan memantau langsung kondisi area terdampak kebakaran melalui helikopter dan helikopter. Dari pantauan udara beberapa lokasi terlihat sudah padam dan 2 titik lainnya masih terlihat menyala dengan asap yang masih membumbung. Sementara itu pendengar, berdasarkan data Pusdal BPBD Jatim, hingga saat ini area terdampak karhutla di kawasan Gunung Arjuna Welirang telah mencapai 146,85 hektar. Demikian laporan Ani Hasana.
0: Terima kasih Ani Hasana, informasi dan juga laporannya. Karhutla di kawasan Gunung Arjuna Welirang tampaknya sudah mulai padam, bisa kondusif begitu ya. Tetapi tetap saja Anda juga harus waspada, khususnya untuk Anda yang punya rencana untuk pendakian begitu. Kita masih di program Ngobras bersama dengan teman-teman SDC, Surabaya Drone Community. Nah, bicara soal drone itu sendiri, mungkin bisa dijelaskan, drone ini kan identik dengan mainan yang cukup mahal gitu ya. Sudah gak familiar ketika itu, tapi Om Daru yakin bahwa ini pasti bakal jadi cuan gitu ya. Oke, gimana? Apakah sempat ada dukungan gitu dari keluarga ketika teman-teman ini gabung di SDC? Boleh, silakan yang mewakili aja.
2: Om Budi misalnya. Kalau saya dulu memang pertama kali beli memang dari pihak istri nggak mendukung. Memang dikira mainan.
0: Dikira mainan, ngapain kok bilang
2: kok ngono-ngono loh ya. Dengan harga waktu itu memang kalau saya, ada beberapa teman-teman sih nggak jujur memang. Kalau saya memang itu harga motor Vario.
0: Oh,
2: 15 juta sekian.
0: 15 juta sekian, dan di atas 10 juta lah ya paling tidak.
2: Nah, terus memang waktu itu tidak setuju banget. Memang nanti dapatnya apa? Nah, seiring berjalan, ya saya tunjukkan bahwa dari situlah kita mendapatkan job, event, dan sebagainya. Akhirnya awal lama, malah justru saya kalau di rumah disuruh keluar. Ya, nggak keluar, cari job-joban ya.
0: Oh.
2: Sama sekali seperti itu ya, Pak.
0: Itu alias musir halus ya?
2: Iya, kalau keluar harus bawa duit. Seperti itu Pak, jadi sampai sekarang pun kalau gak ada job, ya diusir malah gitu.
0: Diusir halus Pak. Iya. Tapi sempat ada ini gak, ada anggapan kan, mungkin masyarakat menganggap bahwa ini orang-orang yang bergabung dalam SDC ini adalah orang-orang yang punya dalam tanda kutip ya, artinya secara materi cukup ya, karena waktu itu juga kena pandemi, banyak orang yang tiarap, begitu ya, banyak berbagai sektor tiarap. Ini cukup bertahan di situ. Apakah sempat merasakan dampaknya?
3: Dampaknya ada.
0: Ada
3: Om Jo. Itu memang sebelum pandemi, kita intens nih untuk masalah apa itu kopdar ataupun kumpul. Kita sering tiap malam tuh sering nongkrong.
0: Aha.
3: Kita terbang bareng di area-area yang istilahnya punya footage yang bagus nih di Surabaya. Tapi setelah pandemi, ya itu tadilah yang seperti Om Jo katakan, lebih banyak tiarap. Teman-teman saat pandemi pun
2: banyak yang dijual.
3: Banyak yang dijual untuk
0: oh, unit untuk hidup ya.
3: Mungkin seperti itu.
0: Iya iya iya. Om Budi gimana? Iya benar enggak Om Budi tempat kejual enggak itu?
2: Saya enggak hobi menjual. Enggak
0: hobi menjual memang. Hobinya membeli.
2: Membeli. Memang event-nya sepi sekali memang.
0: Oh iya iya iya.
2: Semua event panggung dan hiburan itu kan pada
0: ngadadain. Jadi sempat terdampak juga. Nah, ini kita bicara soal teknologinya ya. Bicara soal teknologi drone-nya itu sendiri. Kamera itu kan juga akhirnya berkembang.
3: Betul.
0: Teknologinya berkembang. Otomatis perlu ada penyesuaian. Alias kalau dalam bahasa kekinian itu upgrading. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, gimana teman-teman dari SDC ini menyikapi hal itu?
3: Ya, kalau memang yang disampaikan Om Jo tadi untuk perkembangan drone nih ya istilahnya ya. Untuk mengenai drone. Sampai saat ini perkembangan drone itu sangat pesat sekali Om Jo. Jadi mulai dari perang, pertanian, pemetaan, dan juga untuk SAR, search and rescue. Jadi saat ini pun ada teman-teman juga yang berangkat ke NTT untuk memetakan area terdampak dari bencana ini menggunakan drone juga. Dan juga untuk agriculture sekarang itu penyemprotan spraying ataupun mungkin naburan benih itu bisa digunakan menggunakan dengan drone.
0: Drone juga. Pemadaman karhutla mungkin bisa ya?
3: Bisa.
0: Sekarang ya karena drone udah cukup kuat ya. Bisa.
2: Yang Kalimantan
3: yang kemarin.
0: Kalimantan bisa ya.
3: Di Kalimantan sudah dan di Bromo kemarin sempat
0: dipakai juga.
3: Dipakai juga saat di Bromo kemarin. Dan juga untuk masalah yang disampaikan Om Jo tadi mengenai masalah kamera, perkembangan kamera untuk saat sampai saat ini itu untuk drone itu ada kamera yang thermal, bisa memantau untuk suhu tubuh. Jadi untuk SAR, jadi untuk pencarian orang hilang di area yang mungkin rimbun ya, semacam di tengah hutan gitu, itu bisa menggunakan drone yang menggunakan kamera thermal.
0: Jadi bisa mendeteksi suhu tubuh ya. Nah. Jadi kelihatan gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, nah.
3: Masih ada satu lagi untuk nanti namanya kamera itu RGB.
0: RGB.
3: Ya, jadi red, green and blue.
0: RGB ya.
3: RGB, betul. Nah, itu untuk ini pemantauan usia tanaman. Jadi kalau kita memetakan menggunakan drone yang mempunyai kamera RGB itu tadi, itu untuk mana tanaman yang bagus, mana tanaman yang waktunya dipanen, mana tanaman yang mati, itu bisa kelihatan
0: terdeteksi.
3: Terdeteksi menggunakan warna itu tadi.
0: Menggunakan warna betul. Red, green, and blue.
3: Betul. Ya.
0: Nah, itu teman-teman sendiri kayak seperti apa drone-nya? Apakah yang dulu dipakai ketika pertama kali beli toys itu sampai sekarang sudah mulai mengalami per-upgrade-an atau bagaimana?
3: Nah, ya, berkembang dengan sendirinya ya.
0: Justru sekarang kalau enak kita kan.
2: Dan sekarang juga ada kerana olahraga. Kerana olahraga juga ada.
0: Kerana olahraga.
3: Iya.
0: Oh iya.
2: Jadi drone race itu yang dipakai drone FPV.
0: Oke, drone race itu seperti apa? Drone race itu?
2: Jadi itu memang semacam drone rakitan ya.
0: Drone rakitan?
2: Jadi memang untuk khusus balapan.
3: Dan tujuannya untuk cari speednya.
0: Oh, jadi emang balapan drone itu?
2: Balapan drone.
0: Oh.
2: Sampai sekarang ini sudah diakui sampai SIKIM ya?
3: Iya,
0: SIKIM sudah.
2: Nah, dan kebetulan saya kemarin jadi jurinya Porprov.
0: Wow. Kalau drone race itu ketinggian berapa biasanya?
2: Kalau drone race ya
4: rendah sih.
2: Rendah sekali.
0: Rendah.
2: Karena ada halang rintangnya ya.
0: Oh, jadi di bawah gini ya.
3: Iya.
0: Dan itu yang jadi penilaiannya apa? Mempertahankan kestabilan apa?
2: Yang pasti harus masuk di halang rintang itu.
0: Halang rintangnya seperti apa?
2: Ya semacam gate.
0: Ya,
2: atau okay. Garis lurus. Pokoknya tergantung panitia ya. Macamnya seperti apa. Tapi kalau yang umumnya
0: biasanya seperti itu. Oke. Okay. Nah,
2: jadi harus masuk di dalam lingkaran itu dan top speednya dapat berapa?
0: Oh, tetap harus top speed ya, tetap kecepatan tinggi ya.
2: Meskipun jatuh, dia bisa berangkat lagi berdiri. Andai kata melewati gate ini, ya harus kembali.
3: Jadi kalau lolos, balik lagi.
0: Berapa laps? Berapa putaran?
3: Dua
0: laps.
2: Tergantung anunya ya.
3: Iya, baterai
2: sama jenis besarnya
3: drone. Besaran drone ya.
0: Oke. Bisa dijelasin nih jenis-jenisnya apa aja? Kalau sekarang itu kan HP udah banyak tuh jenisnya. Kalau kamera juga udah mulai banyak tuh kan. Kalau drone sendiri seperti apa sih perkembangan teknologi drone itu?
5: Kalau drone itu kan dibagi dua ya. Ada yang drone aerial sama drone FPV.
0: Drone apa namanya? Aerial.
3: Aerial.
0: Oh, aerial.
3: Aerial.
0: Aerial. Oke. Okay. Itu seperti apa tuh?
5: drone aerial itu kayak dibuat foto-foto kayak gitu. Jadi ketinggian. Jadi kalau yang FPV itu yang merobos-robos itu, Pak.
0: Oh, yang merobos-robos itu FPV.
5: Buat balapan.
3: First person view.
5: First and view.
3: First person view.
0: First person view. FPV.
3: FPV.
0: Oke, first person
3: view.
0: Itu untuk yang beropos-beropos.
3: Ya, jadi istilahnya apa ya?
0: Aku bingung bener.
3: Kita lihatnya pakai ini,
0: pakai VR. Oh, pakai VR, pakai kacamata itu.
3: Ya. Jadi pilot pakai VR.
0: Wow.
3: Jadi seolah-olah kita naik nih di drone-nya.
0: Kita kan benar-benar mengendalikan itu ya, kayak game ya.
3: Betul.
0: Kayak konsol game. Wah, keren ya.
2: Dan itu pun juga dipakai pekerjaan teman-teman juga.
0: Dipakai pekerjaan untuk?
2: Untuk video sinematik kan dipakai tuh.
0: Untuk kualitas kamera. Nah. Seperti apa? Apakah sama drone yang tadi disampaikan
3: aerial ya?
0: Aerial tadi
3: sama FPV.
0: Sama.
2: Tergantung sama. Karena rakitan ya. Jadi tergantung dia rakitnya pakai kamera action cam-nya yang
0: jadi bisa dipecah-pecah ya. Kameranya mau pakai yang mana? Yang
2: pabrikan pun ada.
0: Pabrikan, oh yang sudah jadi ada. Ya, oke.
2: Okay. Ya tergantung kualitas kameranya mau dipakai seperti apa.
0: Oke, wow. Mahal juga ya ternyata ya.
2: Nah,
0: mahal nggak sih?
2: Ya sebenarnya murah ya. Kalau mau istri murah ya.
0: Asalkan dapat ACC ya.
3: Kalau perbedaannya itu lebih baik. Perbedaan yang paling mendasar itu kalau yang FPV banyak jajannya.
0: Oh gitu loh. Banyak jajannya. Kok bisa begitu FPV-nya bisa
3: karena dia nggak terbang ya terlalu tinggi rendah dan yang disampaikan Pak Wiwi tadi berobos-berobos ya. Jadi nggak menutup kemungkinan mesti crash. Propeller rusak, motor rusak, kadang baterai juga rusak.
0: Iya. Lele, terus tabrakan rusak itu terus gimana? Apa kenikmatannya gitu loh? Apa? Rusak terus aduh
3: kan? Bedanya dari sudut pandang pemirsanya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kalau andai kata aerial, itu kalau kita lihat jarak itu. Ada kata yang disampaikan seperti sampaikan Om Daru tadi melihat gedung itu dari sisi yang berbeda gitu dari atas. Jadi memang ngambilnya dari jarak jauh. Tapi kalau untuk yang FPV itu pun masuk ke area ruangan
2: dinamis.
3: Sini pun bisa.
2: Gerakannya dinamis.
0: Oke. Okay.
2: Kalau aerial kan dia slow.
0: Berarti tidak bisa disamakan ya.
3: Beda.
0: Jadi kalau misalnya kita nih user baru nih yang mau gabung gitu ya, harus tahu nih jenis drone-nya kayak mana gitu ya. FPV atau aerial tadi gitu.
3: Betul.
0: Oke.
3: Okay. Kalau Om Jo lihat di media sosial itu yang sekarang yang lagi rame perang Rusia sama Ukraina
0: itu.
3: Yang untuk mantau itu dia pakai aerial. Mantonya ada pasukan ada di sini. Lalu yang eksekusi ini pakai FPV.
0: Oh, yang nyerang.
3: Yang kami kasih.
0: Nah,
3: itu FPV.
0: Oke, ya.
3: Perbedaannya semacam begitulah.
0: Siap. Oke, ini ada Ibu Nana sepertinya. Ibu Nana ini mau coba memberikan satu pertanyaan kepada kita ya. Coba kita putarkan suaranya. Ibu Nana kirim voice note. Halo Ibu Nana, selamat malam.
4: Assalamualaikum, Mabras.
0: Waalaikumsalam.
4: Komunitas SDC. Ini gini, saya cuma mau tanya aja. Saya punya cucu ya, yang waktu TK saya belikan dia hadiah saat ulang tahun, itu helikopter yang bisa terbang ke atas. Dan dia senang banget. Nah, setelah itu, ini SD kelas 1, dibelikan drone. Drone tapi yang murah-murah aja, yang sekitar 200-an. Tapi dia senang ngeliatnya, gitu loh. Saya mau tanya, apakah ada dampak negatifnya ya dengan permainan seperti itu buat anak-anak? Kalau untuk orang dewasa sih ya bisa cari cuan, maksudku gitu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Jangan tanya dampak negatifnya kalau sama teman-teman komunitas gak ada dampak negatifnya.
2: Selalu positif ini. Semua positif. Yang jelas pasti dapat cuannya lah. Jadi ini ada rekan kita ini.
0: Iya.
2: Yang di daerah itu apa Pak namanya? Sekolah robotik ya?
0: Sekolah robotik. Iya, robotik kita
2: ada. Dia melatih atlet-atlet kecil, Pak.
0: Atlet-atlet kecil.
2: Iya. Jadi dia
0: atlet-atlet drone maksudnya. Oke.
2: Drone. Dan kebetulan Om Andi juga melatih dari
3: saya sekolah. Saya e-school, guru e-school.
0: E-school di
3: International School.
0: International School.
3: Di Ciputra.
0: Itu e-school drone juga.
3: E-school
2: iya,
3: drone juga.
2: Itu pun sebenarnya masih SD.
0: Oh, iya, international school. Orang tuanya sesanggup. Tukono ya enggak masalah.
2: Negatifnya orang tuanya masalah dan untuk
0: memberikan. Negatif negatif itu kira-kira menggeser anggaran belanja negara. Nah, ya kalau menggeser ya rotok pilu ya. apa sih sensasi kenikmatan ketika Anda itu bermain drone itu apa? Mungkin ya, mungkin karena saya juga belum pernah mencoba. Jadi apa ya kenikmatannya? Tapi kalau saya menikmati hasil gambarnya, saya suka. Ya ketika saya kan suka lihat Discovery Channel tuh misalnya masuk gua, waduh rasanya detail sekali setiap gambar itu. Nggak ada pixel, nggak ada pecah-pecah, detail bagus. Nah, kalau om-om ini apa sebetulnya titik saya tuh suka
3: kepuasannya
0: dengan dia, titik kepuasannya tuh di mana gitu?
2: Iya. Kalau saya secara pribadi titik kepuasan yang paling puncak bisa mendapatkan view bagus
0: itu udara. Tadi ya.
2: Terus kalau kita bikin video bisa sesinematik mungkin. Nah itu kalau kita share itu pasti banyak orang tanya, wih pakai apa ini? Drone apa? Pakai apa? Drone apa?
5: Tapi paling seneng itu berapa om?
0: Tapi itu berarti om pakai yang aerial tadi ya?
2: Iya, aerial.
0: Aerial ya.
2: Saya kan juga pakai apa DJI Mini 2 sama Mavic Pro. Nah itu kadang juga pernah kan waktu main dibilang sama orang, wah drone anak-anak, oh iya drone anak-anak, padahal saya lagi dibayar orang ini ngecop ini
0: anak presiden padahal ya anak-anak tapi anaknya presiden apa anak menteri ya padahal ya anaknya bos
3: DCL 10
0: pasti iya DCL anak ya. Jadi okay, itu titik kepuasannya di situ
2: ya. Sampai akhirnya dia bilang, loh mas kok ngikutin orang itu dalam batiku, saya kan dibayar ya opo sih, langsung diem dia langsung.
0: Iya. Itu kan drone itu dulu yang saya pernah tahu itu kan suaranya kenceng ya, baling-balingnya itu loh, itu sampai sekarang juga sama ya?
2: Oh sudah enggak, untuk
0: teknologinya sekarang, berkembangnya seperti apa?
2: Oh sudah low noise.
0: Oh low noise,
5: tetap, jadi tetap ada bunyinya, cuma enggak separah dulu. Jadi agak-agak meredam ya suara. Ya,
3: dan untuk hasil videonya pun juga enggak ada suara, Om Jo.
0: Oh iya,
3: untuk hasil video enggak ada suara. Jadi suara baling-baling itu enggak ada.
0: Enggak ada, terus yang ada enggak masuk ya? Enggak
3: masuk. Nanti kita kalau mau edit kasih background sendiri.
0: Ah ya ditutup biasanya ya. RCTI. Oke. Cabar dulu ya. Ini mengalahkan Jimmy Jim ya.
3: Jimmy Jim. Betul, iya Jimmy Jim.
0: Karena saya dulu pernah MC di satu acara itu kayak gitu. Ini apa? Jadi gak konsen.
5: Itu yang kecil mungkin itu yang
0: itu buang terkala-kalai suaranya sound system. Tapi memang begitu, itu perkembangan ya. Perkembangan dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi memang ini sebuah teknologi yang sangat-sangat ya bisa kita sekarang jadi lebih familiar lagi. Nah kalau bicara soal apa anak kecil yang suka bermain drone, ini sarannya untuk Ibu Nana tadi apa? Yang cucunya Bu Nana tadi ini, sarannya apa?
5: Om Adi mungkin yang pengalaman.
0: Om Adi mungkin yang juga ya, melatih ya. Anak-anak dari sekolah internasional apa?
3: Okay, untuk dampak negatif ya ini tadi yang disampaikan sama Ibu Nana.
0: Apakah ada ya?
3: Dampak negatif sebenarnya tidak ada sih. Sebenarnya kalau untuk drone ini baik, karena kalau untuk usia anak-anak itu bisa melatih untuk sensor motoriknya.
0: Sensor motorik, oke.
3: Nah, jadi istilahnya karena biarpun pilot pemula pun kalau untuk memundikan drone atau mengontrol drone itu pun juga tidak bisa. Sekarang saya coba pasti saya akan bisa gitu. Jadi istilahnya ini harus hafal nih, kalau maju itu harus pakai yang jari yang mana, kalau mundur harus kemana, kalau kiri itu harus pakai jari yang mana. Itu harus hafal di luar kepala. Karena pergerakannya bukan seperti mobil. Kalau mobil setir kita kanan pasti akan kita ke kanan. Tapi kalau drone ini menghadap ke kita, kanan jadi kiri.
0: Betul. Nah ini betul, melatih sensor motorik kita ya. Betul. Konsentrasi betul. Motorik itu bagus loh Bu Nana. Ini coba dicoba aja ya, asalkan ada spare budget atau misalnya itu loh.
3: Dan juga yang pasti harus ada yang mengarahkan.
0: Ada yang mengarahkan. Ya. Oke. Okay. Nah kira-kira untuk teman-teman atau pendengar yang baru atau pengen gabung seperti tadi cucunya Bu Nana ini pengen ikutan agar terarah gitu ya. Jadi diarahkan. Bukan terus ojo larang aduh. Karena larang itu nanti akhirnya jadi sesuatu hal yang mungkin dulu mungkin teman-teman merasa begitu ya. Merasa begitu, tapi kalau sekarang sudah dapat hasilnya ya itu terbayar lah gitu
3: dari
0: ya.
3: Dari hobi menjadi ini ya, apa? Profesi.
0: Profesi. Nah, akhirnya dari menjadi profesi. Gitu kan. Ya, nah, ini saran untuk cucunya Bu Nana, kira-kira apa nih sarannya nih? Atau untuk pendengar yang pengen gabung, yang
3: sarannya
0: baru?
3: Sarannya didampingi kalau memang cucunya mau terbang, didampingi. Tadi disampaikan juga kalau saat ini masih dibelikan drone, tapi yang mainan, harga murah atau mainan.
0: Nggak masalah ya?
3: Nggak masalah, tapi kalau memang mau terbang, usahakan jangan di atas kerumunan.
0: Oh. Nah,
3: jadi itu tadi, karena drone ini kan punya propeller atau baling-baling nih, kalau sampai kena orang ataupun kena mata juga fatal juga akibatnya. Jadi kalau memang mau terbang, didampingin ataupun mungkin diarahkan nih ke lapangan yang terbuka dan bebas ataupun mungkin aman dari kerumunan.
0: Gitu. Gitu ya. Betul, nah, untuk lisensi nih, kan orang itu ketika dia punya drone, pengennya wah langsung jos gitu lah.
3: Itu yang saya dulu rasakan pertama kali.
0: Iya kan, pengennya tuh terbang terus, ya akhirnya lupa daratan.
3: Aturan akhirnya.
0: Nah, kayak gitu apa yang perlu diperhatikan?
3: Silakan.
0: Oke, Om Budi. Iya, Pak Guru gimana nih, Pak Guru? Ini Pak Gurunya ada dua nih ya. Dipikirnya menggandingkan cerita lagi.
2: Jadi kalau untuk lisensi memang diarahkan ke teman-teman yang mengarah ke profesional lah. Jadi kalau sekedar hobi, gabunglah di komunitas dulu.
0: Gitu ya.
2: Di komunitas
0: SDC.
2: Palingnya kalau di Surabaya memang SDC inilah tempatnya teman-teman yang sudah banyak berlisensi, meskipun lisensi itu dari berbagai asosiasi
0: nggak masalah, yang pasti sudah diakui ya, sudah aman lah kalau mau terbang ya, sudah tahu aturan. Nah, gimana caranya supaya gabung ke SDC? Nah, itu pertanyaan selanjutnya begitu.
2: Nah, kalau gabung di SDC ini sangat gampang sekali sebenarnya. Nggak punya drone silakan.
0: Silakan. Oh boleh nggak punya drone? Boleh. Dipinjemin.
2: Mampir dulu. Kita pinjemin.
0: Oh iya. Ya,
2: memang ya. Jadi
0: dipinjemin ya.
2: Ada beberapa teman-teman yang datang. Memang orang baru datang. Pengen tahu SDC itu seperti apa? Datang memang.
0: Datang.
2: Caranya ngeterbangin drone itu bagaimana? Sensasinya bagaimana? Kita pinjemin.
0: Gitu ya.
3: Ya. Kalau orang mau datang itu kan pastinya punya niat sudah.
0: Punya niat.
3: Entah 2 tahun lagi dia beli, entah tahun depan dia beli,
0: atau tertarik dengan Om Kadidol Om.
2: Racunnya di situ. Racunnya nanti di situ.
0: Aku ngerti.
2: Banyak apa di pinjem.
0: Kira Om ya, gitu.
3: Jadi kita racun deh pasti.
0: Tapi gabung itu lebih, karena dengan berkomunitas itu kita bisa tahu ya info-info terbaru, perkembangan teknologi. Kalau rusak itu bagaimana, terus gimana cara merawatnya, yang menjaga.
3: Penting satu regulasi.
0: Regulasi itu penting, aturan ya. Karena kita nggak mau terbang kalau nanti ujung-ujungnya kita jadi terseret ke meja hijau kadang-kadang berkoro hobi ya. Oke deh, terima kasih buat Om semua.
3: Baik, terima kasih.
0: Om Mimit sehat ya Om. Terima kasih buat Om Mimit, Om Budi, Om Ardi, Om Daru, semuanya, teman-teman semuanya di luar sana. Insya Allah nanti kalau ada waktu lagi, kalau ada kegiatan kita dikabari. Semoga nanti jadi satu apa ya, kolaborasi yang luar biasa antara Perus 1 dan juga teman-teman dari Surabaya Drone Community. Selamat malam, sampai jumpa.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi Selasa 25 Agustus tahun 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bernostalgia mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Tapi tahunnya yang baru ya. Tahunnya adalah tahun 2000-an, jadi silakan Anda bisa merapat untuk request lagu-lagu seperti Gigi dan juga lagu-lagu yang enak seperti yang ini. Gabungan ya, 0315345474 dan juga 081331499 92. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Dari The Chang Shooters, I Love You Baby. Sudah kita nikmati bersama. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Juadi Yuanda, inilah dia Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori
0: lewat lagu. Iya. Waalaikumsalam Bu Siti, sehat ya Bu? Yo, silakan Ibu mau request lagu apa ini Bu?
1: Indonesia. Rumah kita.
0: Rumah kita, siap. Salamnya buat siapa Bu?
1: Sambil minum, Mas.
0: Udah. Lapos ya kok minum, yuk. Gak mungkin, Mas. Saya minum waktu kerja, enggak boleh. Nanti ceguen nanti ya. Ayo, salamnya buat siapa?
1: Umi yang di Queen. Umi itu siapa, Mbak Maritin. Pak Parno. Bukan Pak Parno. Pak Mulyono. Bang Kobar, Bang Preti, Bu Isti, Bu Titi Damiati, Bu Rameli, Bu Hartimi, Bu Yani Jaya, Bu Ani Astor, Bu
0: Pak Mariono,
1: Pak Mariono, Pak Kanedi, dan Mas Ali, Mas Dio.
0: Terima kasih ya. Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Juat.
0: Waalaikumsalam Bu Wira.
2: Ya, saya mau request lagu Entah dari Iwan Fals. Salamnya, selamat malam untuk Bu Wati sekeluarga, Bu Wati, Bu Siwati, Bu Rikayarin, Pak Mariono, Bu Siti, Bu Dewi, Mas Bandi. Dan semuanya yang lain-lainnya besok ya.
0: Ya.
2: Terima kasih. Sehat, sukses, selalu makmur. Semoga pulang nanti.
0: Amin.
2: Sampai tiba dengan selamat. Masuk ke dalam
0: rumah.
2: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Wira. Thank you so much. So much. Oke, ada lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bu Sikaro, silakan
3: ini
0: Ibu.
3: Ini tahun berapa aja, Mas?
0: Tahun 2000, Ibu. 2000.
3: Oh, 2000 ta, Mas.
0: Iya.
3: Ya wis lek 2000 ya iku ae. Empat mata aja Mas.
0: Empat mata, siap ya. Salamnya buat
3: empat mata Mas, enam mata.
0: Enggak, empat Bu.
3: Ya Allah.
0: Kalau lebihnya
3: kalau 10 ya.
0: Iya, kurangi 5 ya.
3: Bu Dumus, Bu Nana, Mayanti, Bu Siti, terus Bu Hartini, Bunda Dewi, Bunda Wati Ramli, Bunda iku lo Mas, Pak iku lo Yani Jaya, Bunda Esther, Bang Kobar, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Jo, kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, selamat malam. Oke, ini ada siapa yang gabung ini? Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Iya, Ruang Rindu. Dengan siapa nih? Oke, sebentar ya. Sebentar. Ini ada yang masuk tapi kok enggak ada. Terputus ya. Oke, kalau begitu kita nikmati lagu dulu, pendengar. Jangan bergeser ya, tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Kalau dari apa ya? Tulus yang sewindu bisa Mas Jo?
1: Sewindu bisa.
0: Oh iya itu aja Mas Jo.
1: Oke, siap.
0: Salamnya buat Mas Jo, terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya.
1: Terus siapa lagi?
0: Halo?
1: Ya, halo. Terus siapa lagi?
0: Sama buat semuanya aja yang lagi dengerin Bro satu.
1: Gitu. Siap.
0: Itu
1: Makasih
0: saja
1: ya.
0: Mas Jo.
1: Yoi.
0: Kasih.
1: Ya, selamat malam. Irfan ini dari Mojokerto. Itu dia tadi Mojokerto Irfan. Ya. Oke, terima kasih Irfan. Sehat selalu ya. Kemudian ada lagi di belakang Irfan, ada siapa ini? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berpati rindu memori lewat lagu.
1: Ya,
2: Selamat
1: selamat
2: malam.
1: malam. Ya, selamat malam Pak Idris.
2: Aku pingin maju putarkan lagu yang pernah diputar maju beberapa hari yang lalu.
1: Apa itu?
2: Judulnya keliru tapi yang nyanyi cowok.
1: Oh, itu versi baru, Pak.
2: Oh, masih baru.
1: Ya, itu baru. Kalau keliru yang versi yang apa namanya Ruth
2: Sahanaya
1: Sahanaya bisa, tapi kalau yang versi cowok itu versi apa cover cover
2: oh iya
1: ya
2: nah itu lebih rancang
1: ya raja tapi cover Pak belum bisa
2: anu yang rancang lain wis dari Gito Rolis ya
1: tahun 2000-an loh Pak, Gito Rolis itu nggak ada tahun 2000-an Pak,
2: tapi sampai di sini
1: kalau Gito Rolis itu nggak ada tahun 2000-an Pak.
2: Udah ada stop sampai di sini lama ya.
1: Iya dong.
2: Aduh aja, apa, Aribowo,
1: Tahun...
2: Kadal dan Buaya.
1: Nah itu sama Pak,
2: Kadal...
1: Kadal dan Buaya itu sama Bapak.
2: Pop. Proyek Pop, Proyek Pop.
1: Proyek Pop boleh, yang judulnya apa?
2: Bukan Superstar.
1: Aku bukan Superstar, ya siap.
2: Ya, salam untuk Bu Sikaro tadi ya, ada Bu Siti. Dewi, Bu Omayanti, Bang Kobar, Bung Freddy, semuanya,
1: ya.
2: Pada kecuali.
1: Oke,
2: okay.
1: Siap.
2: Makasih.
1: Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Idris ya dari mana tadi? Dari Pasuruan. Oke, okay. Kembali lagi di line WhatsApp kali ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aku lagu lumpukan ingatanku.
1: Lumpukan ingatanku, Gesya ya. Ya. Oke, salamnya buat siapa, Bu?
3: Pak Idris yang baru turun, Bu Dewi, Bu Siti, Bu Tiara, Bu Wira, Oma Yandi, Bu Wit, Bu Nita Miyanti, Mbak Awi, Mas Bang.
1: Oke, terima kasih banyak ya.
3: Halo, Angan, Kak.
1: Ya.
3: Pak Yanda.
1: Ya. Ya.
3: Iya,
1: sama-sama. Terima kasih Ibu Wati Ramli ya. Apa kabar juga ini? Waduh, banyak betul ya malam hari ini bergabung ya. Ada Mas Afif. Halo Mas Afif, apa kabar? Mas Afif request lagunya Jikustik 1000 tahun lamanya. Oke. Salamnya buat Mas Ali, Bang Kobar, Budian, Bu Wira. Buat Mas Jonya, terima kasih ya. Saya siapin dulu lagunya ya. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Surabaya, tetap bersama kami malam hari ini. Saya Jo Adi Yuwanda masih akan terus kawal Anda. Dan kali ini saya akan mainkan satu lagu dari Iwan Fals dan The Massive. Ini disuka oleh Ibu Wira. Entah.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0816-0467-45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak selawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Tadi ada yang request, oh Mas Afif ya. Mas Afif, terima kasih. Jikustiknya sudah saya puterin ya Mas Afif ya, semoga terhibur. Ada lagu-lagu yang belum saya putar ini. Di antaranya ada dari Tulus, ya, kemudian juga Project Pop tadi ya, ditunggu saja. Oke, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada, coba kita terima dulu Mas Faris. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Mas Faris.
1: Malam Kak Jo.
0: Oke, silakan.
1: Lagunya 2000-an ya? Lagunya BCL.
0: BCL yang?
1: Cinta Pertama.
0: Cinta Pertama, siap.
1: Oke, salamnya untuk ke semuanya aja Kak Jo ya. Oke, untuk Kak Jo-nya sehat selalu ya.
0: Itu ya, terima kasih Mas Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Faris ya, dari Batu, Kota Batu. Kita ke, sebentar saya siapkan dulu lagunya BCL yang Cinta Pertama Sani ya nih ya. Cinta Pertama Sani kita, Cinta Pertama. Oke, dicoba lagi, 5345474. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang
2: berbagi rindu, mau lihat lagu.
0: Ya, Mas Ali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mas Ali.
2: Ya, assalamualaikum, Mas Jo.
0: Selamat
2: malam.
0: Mas
2: Jo,
0: ya.
2: Sampai tutup usia.
0: Lagunya siapa itu?
2: Tangga.
0: Tangga, yang mana judulnya?
2: Sampai tutup usia.
0: Tangga. Sampai tutup usia. Oke, siap. Soalnya buat siapa, Mas?
2: Buat Mbak Yanti.
0: Oh, tangga. Angga tetangga.
2: Angga, Angga.
0: Oh, Angga nggak ada, Mas.
2: Oh, nggak ada ya?
0: Iya.
2: Itu aja. Repet tuh, Krispati.
0: Yang mana?
2: Kau Harus Bahagia.
0: Kau Harus Bahagia. Oh, vokalis baru ya?
2: Bukan, lama itu.
0: Yang lama ya?
2: Yang semi itu.
0: Oh, yang semi ya. Coba. Oke. Salahnya buat siapa, Mas?
2: Sama Yanti, Bu Artini, Bung Istri Bawa, Bu Mimi, Pak Mariono, Pak Hiluja, Lagi Sakti dan semuanya lah.
0: Ya.
2: Mas Jumat Tersun, semoga masih sehat.
0: Sama-sama, Mas. Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati lagunya, Tulus, Sewindu.

0: Mas Ali, lagunya tadi itu bukan Chris Pati ya. Kau Harus Bahagia itu Semi Simorangkir, Mas. Jadi tidak bergabung dalam Chris Pati itu lagunya Semi Simorangkir sendiri ya. Oke, bisa diputerin. Ditunggu ya. Kemudian juga ada Ibu Siti Rumiah. Halo Ibu Siti Rumiah, apa kabar? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ibu request lagunya Irwansyah yang Tentang Perasaanku. Coba saya cari dulu ya Bu ya. Irwansyah yang Siap Apa Malam Hari Ini. Kalau ada nanti saya langsung hadirkan ya. Nunggu giliran tapi. Irwansyah, coba. Saya coba carikan dulu Irwansyahnya ya. Oke, kemudian juga selamat malam untuk Ibu Kustia. Ibu Kustia, requestnya Agnes Mo, Matahariku, boleh. Soalnya buat Ibu Wira, Bu Istikaro, Bu Siti, Mas Ali, Bang Kobar, Bu Siti untuk Mas Junya sehat selalu, semangat. Oh iya, Bu Siti Rumiah dari Tuban, ini yang tersedia Irwansyahnya yang Pecinta Wanita. Gimana, kalau mau saya puterin ya. Kalau tidak berkenan tidak apa-apa, kita lewati dulu ya. Kita ke line telepon ini. Halo, selamat malam. Oh, terputus. Baik. Kita coba lagi yang mau bergabung. Biar kali WhatsApp ada yang telepon. Oh, tidak ada yang telepon berarti. Oke, line telepon on air dulu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu. Memori Lewat Lagu.
0: Ya, selamat malam Ibu Dewi.
1: Malam Bang Jo, sehat Bang Jo?
0: Sehat, Alhamdulillah. Silakan Ibu.
1: Tak ada logika.
0: Tak ada logika, lagunya siapa?
1: Agnes Monica.
0: Wah, ini barusan saja Agnes Monica ada yang request.
1: Oh,
0: Matahariku.
1: Ya, Bicara Gimana? Cinta.
0: Lagunya siapa itu?
1: Ruth Sahanaya,
0: Bicara Cinta. Coba saya cari dulu ya Bu. Oke, soalnya buat siapa Bu?
1: Salamnya buat Umayanti.
0: Bicara Tante cinta. Siti.
1: Oh iya Tante, paketannya udah nyampe tadi, makasih ya. Bu Ira, Bu Estifaro, Bu Nana, Bu Siti Rumia, Mama Yu, dan Bu Siti Damiati. Tak lupa juga buat Pak Idris, Bang Kobar, Bung Peredi, Pak Kennedy, Pak
0: Bambang. Terima kasih.
1: Dan
0: ya. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Kita nikmati dulu lagunya. Kali ini ada sebentar, ada BCL yang disuka oleh Mas Faris dari Kota Batu.

0: Ya, bicara cinta dari Ruth Sahanaya sudah kita nikmati bersama malam hari ini ya. Untuk yang masih setia bersama kami, apa kabar Ibu Mishke Sadiah dari Trenggalek? Apa kabar Ibu? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pilot yang sepanjang hidupku, baik. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Selamat bertugas untuk Mas Jo. Baik, terima kasih. Untuk Ibu Mishke Sadiah. Terima kasih. Trispati, oh saya misi mau rangkir tadi. Ditunggu ya, kita terima telepon dulu nih. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Iya, Abawi.
1: Malam, Mas.
0: Malam.
1: Kalau tadi, ini usia, itu sama matahari ya, Mas. Saya listrik anti itu, mengejar matahari aja.
0: Mengejar matahari, Ari Lasso.
1: Ari Lasso.
0: Baik. Salamnya buat siapa?
1: Buat Pak Bambang. Tulang Kobar, Mas Ali, Mas Bandi, Bu Wadi Ramli, Bu Nana, dan Bu Istiharo.
0: Itu aja.
1: Matur nuwun.
0: Sama-sama. Baik, terima kasih buat Abah Awi ya. Mengejar matahari ditunggu nanti. Saya misi mau rangkir, kau harus bahagia.

wabarakatuh. Cahaya Maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

0: biasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir.

kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Mengejar Matahari dari Ari Lasso, Pilot, kemudian Agnes Monica, Semi Simorangkir, wow ya. Semuanya saya hadirkan untuk Anda malam hari ini, Bu Meiske dari Trenggalek tadi. Lagunya Sepanjang Hidupku dari Pilot sudah saya putarkan ya. Semoga terhibur. Salam hangat untuk keluarga di Trenggalek. Wah, ini insya Allah September nanti kalau ada waktu main-main. Tapi bukan ke Trenggalek ya, tetangganya, Tulungagung gitu. Oke, selamat malam juga Ibu Yani Jayani malam hari ini. Waduh, panjang sekali sebentar.

0: Di Kampung Malang, iya Ibu, terima kasih. Leto, Ruang Rindu, atau Selamat Jalan Kekasih dari Bobby, Bobby, deh, Baby Romeo ya. Selanjutnya buat Ibu Nana, Oma Yanti, Bu Ani Esther, Bu Hartini, Bu Siti, Pak Wandi, buat yang lainnya selamat, salam sehat aja gitu. Terima kasih. Terus, ya oke, dua kali ngetiknya. Gak apa-apa, Bu Yani Jaya, terima kasih. Lagunya Leto ya. Saya coba siapkan dulu lagunya Leto yang Ruang Rindu, betul begitu. Oke, sebentar ya. Oke, Leto yang Ruang Rindu, siap. Kemudian Mas Faris tadi sudah, Mas Afif sudah. Kita terima telepon dulu aja kali ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Rindu, memori lewat lagu, malam juga.
0: Malam Bang Kobar.
1: Bang, dari Margaret, Bang. Manis dan sayang.
0: Manis dan sayang, gak punya kayaknya. Gak ada.
1: Margaret gak ada ya. Ya menurut aja kalau gitu Putri.
0: Putri. Gak kekencengan tuh Bang, udah malam nih. Yang agak slow malam. Dikit boleh ya.
1: Kekencengan, kalau kekencengan... Ya sudah, kalau nggak ada lagi ya.
0: Yang boleh-boleh jambrut, tapi yang agak slow dikit, karena ini sudah malam. Ya, gimana? Setuju, setuju? Biar nanti pas dengan lagu yang lain. Atau kalau mau saya puterin. Seventeen. Kalau mau nggak apa-apa, tapi saya puter lagu terakhir ya. Nggak apa-apa.
1: Boleh, boleh.
0: Putri ya. Iya. Bentar. Putri ini lagunya jelek ini masalahnya. Belakangnya keputus tuh. Ada tulisannya belakang keputus. Berarti 17 ya Bang? 17 ya, yang mana 17-nya?
1: Jangan paksa rindu.
0: 17 jangan paksa rindu. Nggak ada nih kayaknya. Nggak punya ini yang jangan paksa rindu. 17-nya.
1: Yang ada apa?
0: 17 ini... Ada apa? Ya di sini 17 ada jaga selalu hatimu, jalan terbaik.
1: Angkasa.
0: Nih butuh waktu lagi nih kayaknya saya harus butuh waktu lagi nih sebentar.
1: Sudah enggak apa adanya lah Bang, ikut aja lah sudah.
0: Yang mana jadinya?
1: Yang nyalami Bang Kobar.
0: Oke, terima kasih. Yo. Saya jadi bingung ini yang mana jadi. Aduh, 17. Ya udah, saya 17. Tadi sudah ketemu nih, tinggal saya ambil tadi ya. Oke, terima kasih Bang Kobar. Saya sapa-sapa dulu nih yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Ada Pak Setiawan Mujari. Halo Pak Setiawan Mujari, apa kabar? Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Salam untuk Mama Yu, Bu Rumiah, Mas Budi Wasesa, Aba Awi, Bang Toto, sampai jumpa dan semuanya ya. Sepatu dari kulit rusa belum bisa Pak, ini terlalu lama lagunya, mungkin yang agak baru dikit tahun 2000-an boleh. Oke, status palsu dari Vidi Aldiano, siap. Ini dari Ibu Siti Rumiah di Tuban ya, tadi sudah saya bacakan atensinya, cuman lagunya yang diganti status palsu. Mungkin ini di belakang ya Bu. Status palsunya mungkin saya jadikan lagu terakhir aja kali ya. Oke, siap, nanti saya puterin. Kemudian juga selamat malam buat Pak Mariono di dari Tulungagung ini, Saat Bahagia versi Ungu dan Andin ya. Oke, terima kasih. Kenapa dihapus Pak? Aduh, banyak dihapus nih pesannya ya. Ya deh, terima kasih Bu Sri Suhartini, lagunya sudah terputarkan. Lagunya, oh iya, waduh ini coba saya cari dulu ya, nijinya bisa atau enggak nih yang jangan lupakan. Ya udah kita mainkan dulu lagu-lagu yang sudah Anda request ya, yang pasti sabar dulu, sabar, kita mainkan satu persatu.

Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak selawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar Agria, tetap sudah kebersamaan kita malam hari ini. Dua lagu saya akan putarkan untuk Anda, Status Palsu dan Saat Bahagia dari Ungu dan Andin. Jody Yuana pamit, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sampai bertemu kembali esok hari di waktu dan juga stasiun yang sama, Pro 1 RRI Surabaya, untuk Anda.

0: biasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-0416-045745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati, demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.

Bendera merah putih ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sebagai panji kerajaan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih pertama yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Perpaduan keduanya menjadi simbol semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, setiap kali melihat merah putih berkibar, kita tidak hanya melihat selembar kain, tetapi juga perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa.

Bendera Merah Putih ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sebagai panji kerajaan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih pertama yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Perpaduan keduanya menjadi simbol semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, setiap kali melihat merah putih berkibar, kita tidak hanya melihat selembar kain, tetapi juga perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

kunci, kacamata, atau ponsel, kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simmons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Keberhasilan tidak diukur dari seberapa sedikit kesalahan yang engkau perbuat, melainkan dari seberapa cepat engkau belajar dan memperbaiki setiap kekeliruan tersebut.

Pendengar, dengan demikian Selasa sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1, FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban Programa 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 107,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersua kembali di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Di Tuban pagi ini sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang tentunya kami akan siapkan untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan kami akan memberikan berita-berita terhangat dan juga faktual dan menemani aktivitas pendengar di pagi menjelang siang nanti pendengar. Tentunya juga ditemani oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani pendengar di hari ini. Pendengar bisa mengirimkan atensi-atensi ya ke WhatsApp dari RRI Tuban di 085196264186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356883456 dengar. Kita akan awali program Tuban pagi ini dengan Mutiara Pagi yang akan berlangsung 1 jam ke depan sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Mutiara Pagi kali ini kita akan menghadirkan ceramah yang akan mengawali hari Rabu pagi kali ini dengan tema Birrul Walidain yang akan disampaikan oleh Ustazah Zainab Nailiah dan juga Ustazah Halimah selaku PWA Jawa Timur. Terlebih lagi kita akan juga mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَّبِيِّنَا رَسُولًا وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ جَمِيعًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا الصباح وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا الصباح وشر ما بعده. Pendengar Religi Pagi Radio Republik Indonesia yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dan syukur dihaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta. Allah yang telah menciptakan manusia dari jiwa yang satu dan mencipta pasangannya juga dari jiwa yang satu, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan ke hadapan Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan semua kaum muslimin dan muslimat. Pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, perkenankan kami dari Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, Ibu Zainab Nailiyah, didampingi Ibu Halimah SPD, pada pagi hari ini akan menyampaikan materi Birrul Walidain. Birrul Walidain merupakan kebaikan yang dipersembahkan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kebaikan tersebut mencakup zahiron wa batinan, yang didorong oleh fitrah manusia. Meskipun bukan muslim, meskipun mereka tidak beriman, sebenarnya kewajiban orang tua mempersiapkan anak-anaknya agar berbakti kepadanya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Allah merahmati orang tua yang menolong anaknya untuk berbakti kepadanya. Sebaliknya, ada birrul walidain, bakti kepada orang tua, ada uququl walidain, artinya durhaka terhadap kedua orang tuanya dan tidak berbuat baik kepadanya. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang mudah kita ucapkan, namun terkadang susah dijalankan. Itulah birrul walidain. Sederhana sekali pendengar, kemampuan orang tua, harapan orang tua kadang tidak seiring dengan kemauan dan harapan putra-putrinya. Anak yang soleh-solehah seharusnya menyadari hal tersebut, karena jelas hukum berbakti birrul walidain adalah wajib. Syariat Islam meletakkan kewajiban berbakti kepada orang tua ranking kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengesakannya, sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ranking dua, terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 36.

ayat. Wa'budullaha, dan hendaklah kamu beribadah, menyembah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, janganlah kamu sekutukan dia dengan suatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbaik kepada, berbuat baik kepada ibu bapa. Sedangkan Quran surat Al-Isra ayat 23, saya mengambil yang berkaitan dengan wabil walidaini, jadi saya membacanya tidak keseluruhan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu alla ta'budu illa iyyahu, jangan menyembah selain dia. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Dilanjutkan dengan Quran surat Luqman ayat 14.

0: Wawaswainal insana, dan kami perintahkan, kami wajibkan manusia. Biwalidaihi, terhadap kedua ibu bapaknya. Wawaswainal diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari ketiga ayat tersebut, tentunya saling berkaitan tentang besarnya bakti anak terhadap orang tua. Lanjutan surat Luqman 14, Anishkurli, hendaklah bersyukur kepada Allah. Li, Anishkurli, waliwalidayka ilayyal masir, dan pada ibu bapak. Jadi barang siapa yang bersyukur kepada Allah namun tidak bersyukur kepada ibu bapaknya, rasa syukur oleh Allah akan ditolak. Sebagaimana hadis yang disampaikan Rasulullah, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Wa suhtullah, kemarahan Allah itu tergantung dari kemarahan orang tua. Jadi betapa bahagianya, betapa nikmatnya menjadi wanita, menjadi seorang ibu yang berhasil mendidik putra-putrinya bisa mengantarkan, bisa menjadikan putra-putrinya anak-anak yang soleh dan solehah. Karena itu merupakan tabungan dari kedua orang tuanya sampai nanti di alam barzah maupun di akhirat. Demikian uraian materi tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya mungkin dari Ibu Halimah ada sesuatu yang ingin Ibu tanyakan berkaitan dengan berbakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Monggo Ibu, salam dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, pagi ini saya telah menerima materi birrul walidain yang disertai dasar hukumnya. Namun saya ingin menanyakan, keutamaan apa saja yang didapat seorang anak yang telah berbakti kepada orang tuanya? Begitu pula balasan apa saja yang diterima bila seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya?
0: Alhamdulillah, pertanyaannya cukup bagus ya Bu. Memang uraian materi awal saya hanya menyampaikan tentang definisi dari birrul walidain itu sendiri, bagaimana hukumnya melaksanakan selaku seorang anak. Kemudian saya lanjutkan dengan uraian-uraian dasar hukumnya agar kita lebih mantap, karena memang ada di dalam Al-Quran. Yang saya jawab dulu Bu, bagaimana kalau anak itu durhaka ya Bu?
1: Yang bagaimana, keutamaan apa saja
0: ya
1: yang kita terima?
0: Ibu kan menanyakan keutamaan yang diterima Terus selanjutannya, yang terakhir, bukan terakhir, berikutnya.
1: Yang berikutnya,
0: Ibu menanyakan
1: balasan apa yang diterima seorang anak yang durhaka terhadap orang tua.
0: Iya, iya, iya, Ibu. Saya jawab dulu, karena untuk yang pertanyaan awal, bagaimana keistimewaan, keutamaan seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, itu jawabannya banyak. Sedangkan untuk yang anak, balasan anak
1: yang
0: durhaka kepada kedua orang tuanya, saya jelaskan dulu, Bu, ya. Jadi balasan anak apabila durhaka, apabila terhadap kedua orang tuanya, dia tergolong orang yang melakukan dosa besar yang terbesar. Tidak dikatakan besar saja, tapi ada lanjutannya dosa besar yang terbesar. Karena ada di dalam hadis, Rasulullah itu menyampaikan, yang artinya dari Abu Bahrah, diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, maukah kalian aku tunjukkan? Dengan nada jeda, Rasulullah tidak melanjutkan ucapannya. Para sahabat menjawab, tentu mau, wahai Rasulullah. Rasulullah melanjutkan, orang yang melakukan dosa besar yang terbesar itu yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Karena inna syirka ladzulmun adzim, syirik itu adalah dosa besar. Dilanjutkan oleh Rasulullah, durhaka terhadap orang tua. Kemudian tidak melanjutkan kalimat berikutnya, sambil bersandar beliau bersabda, ucapan dusta dan persaksian palsu. Jadi intinya jawabannya itu satu, balasan apa yang diterima seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya apabila Rasulullah sudah menyampaikan dosa besar yang terbesar. Nomor dua, setelah menyekutukan Allah, dan menyekutukan Allah itu tempatnya di neraka. Sedangkan untuk keutamaan seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, itu yang pertama, anak tersebut telah melaksanakan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, aku pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amal apa ya Rasulullah yang dicintai oleh Allah? Rasulullah bersabda, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktunya. Kemudian aku tanya lagi, apa lain selain itu ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Aku tanya lagi, Rasulullah menjawab, jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Sudah jelas bahwa yang pertama, apabila seorang anak itu bakti, karena kata bakti itu konotasinya juga banyak. Tidak hanya bakti anak itu dari segi materi. Ada cerita yang menarik, Balima. Ada seorang ibu itu punya anak yang kaya. Ketika sesuatu yang dibutuhkan, baik itu masalah materi, obat-obatan dan lain sebagainya, kalau kita mendengar kadang-kadang juga ada rasa iri, betapa bahagianya orang itu punya putra yang kaya raya, katakanlah mau memperbaiki gigi sampai puluhan juta, kalau mau ganti frame kacamata itu sampai sekitar 7 juta, 10 juta. Apa yang diinginkan orang tuanya kalau tidak pandemi, hampir setiap tahun diumrohkan. Demikian itu tidak cukup bagi orang tua. Ternyata ada kurangnya anak itu menghubungi orang tua karena memang jaraknya jauh, cukup jauh karena putranya di luar kota. Jadi begitu anaknya itu sudah merasa bakti, apa yang dimaui orang tua dituruti, namun sedikit yang masih ada kekecewaan dari orang tua. Nah, ini yang harus

yang anaknya bakti seperti itu kepada orang tuanya. Jadi bakti itu jangan kita mengukur dari segi materi saja. Bagaimana kita perlakukan orang tua kita dengan baik? Sudah makankah? Sudah perlu apa yang sekiranya kesukaan beliau, yang menjadikan rasa tenangnya orang tua itu sangat-sangat diperhatikan. Jadi bakti anak ini tidak hanya dari segi materi saja. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama ya, telah melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, doa orang tua itu mustajabah. Jadi doa orang tua, utamanya seorang ibu, itu sangat-sangat dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, jangan kita jadi seorang ibu, jadi orang tua karena kesalnya, sakit hatinya terhadap anaknya, terbersit mendoakan sesuatu yang menjadikan anak ini jalan hidupnya tersendat. Suatu saat, ini contoh doa seorang ibu yang sangat mustajabah. Imam Bukhari, perawi hadis, itu dulunya awalnya buta. Karena setiap saat, setiap waktu, setiap hari seorang ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah dia berhenti untuk mendoakan putranya. Bagaimana agar putranya ini bisa melihat? Di dalam suatu riwayat tidak disebutkan saat itu Imam Bukhari berumur berapa. Ibu itu mimpi melihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata kepada ibu Imam Bukhari itu, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Setelah mendengar perkataan Nabiullah Ibrahim, ibu itu terjaga dari tidurnya. Dilihat anaknya masih pulas tidur. Kemudian ketika bangun, subhanallah, betapa bersyukurnya karena melihat keadaan putranya sudah bisa menyaksikan bagaimana keadaan dunia. Kemudian yang ketiga, taat kepada orang tua itu salah satu sebab masuknya anak ke dalam surga. Ada dalam sebuah hadis, Rasulullah itu pernah ketika duduk bersama para sahabat, Rasulullah itu mengucapkan, sungguh kasihan sampai 3 kali. Para sahabat penasaran. Salah seorang sahabat bertanya, siapa yang kasihan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang sempat berjumpa dengan orang tuanya, keduanya atau salah satu dari orang tua itu umurnya yang sudah tua, namun tidak dapat membuat dirinya masuk surga. Kalau kita pelajari, kalau kita pahami hadis ini, bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Saya, kalau ada seorang anak

0: sangat perhatian terhadap orang tuanya. Ketika bepergian, ketika orang tuanya diajak kemanapun, jangankan membawa oleh-oleh yang baru dibeli, membawa tasnya tenteng, tas-tasnya pergi, itu pun tidak boleh. Kadang-kadang dalam hati, ya Allah subhanallah, begitukah baktinya? Itu enggak perempuan itu, laki itu. Jadi ketika berjalan ibunya digandeng, kemudian apapun yang dibawa ibunya segera diambil. Sudah, ibu gak perlu bawa-bawa itu, saya aja yang bawa. Kemudian dengan tenangnya ibu itu ketika ditanya, ibu amalan apa yang ibu lakukan sampai punya anak sangat-sangat bakti kepada kedua orang tuanya. Dia hanya menyampaikan, setiap habis sholat saya selalu berdoa, mudah-mudahan anak-anak saya semuanya bakti kepada kedua orang tua. Jadi Rasulullah tadi menjawabnya seperti itu. Itu uraiannya juga cukup panjang. Karena apa? Karena batasan ya. Tadi sudah saya sampaikan, batasan bakti kepada orang tua tidak hanya dari segi materi, namun bagaimana kedekatan kita, bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Yang ada sekarang itu, anak-anak itu karena sibuknya ngurus keluarganya, sibuknya dengan urusan dunianya, mereka itu hampir lupa bahwa orang tuanya juga butuh sentuhan kasih sayang dari anaknya. Kadang ada anak itu yang cuek banget dengan orang tuanya. Kalau tidak ditelepon, kalau tidak dihubungi, dia tidak segera menghubungi orang tuanya. Lah, hal-hal yang seperti itu yang harus kita bina. Bagaimana komunikasi antara anak dan orang tua ini, jangan sampai orang tua ini ucapannya juga tidak baik kepada anaknya, anak pun paham bahwa perlakuan dia itu tidak seperti itu. Sebenarnya saya punya apa cerita yang menarik berkaitan dengan hati-hatilah orang tua, karena lidah ucapan orang tua itu mustajabah, dikabulkan oleh Allah. Jadi Bu, yang berikutnya adalah turunnya rahmat. Rahmat Allah itu akan diberikan kepada anak-anak yang bakti kepada orang tua ini, dan terjadi benar Bu. Itu dirasakan betul sama anak-anak. Jadi kasih sayang Allah yang diberikan tuh, bahwa baik itu berupa rizki materinya, berupa rizki kesehatannya. Jadi betul-betul turunnya rahmat dari Allah itu akan diterima oleh anak yang bakti kepada orang tuanya. Berikutnya adalah kebaikan anak itu jangan sampai menganggap bahwa dia balas budi. Itu yang harus dijaga. Kalau ditanya, kamu kok dengan orang tuamu sayang banget? Yuk, saya ini ibaratnya balas budi. Sekali lagi, tolong diingatkan para putra putri, apabila kita membalas budi daripada kebaikan orang tua, itu jangan-jangan merasa sudah cukup. Bagaimana di dalam surat Luqman 14, seorang ibu itu wahnan ala wahnin. Jadi ketika hamil itu tambah besar, tambah payah. Kemudian setelah itu, wafisaluhu fi amaini, dia harus nyusunya selama 2 tahun. Belum nanti membesarkannya, memeliharanya. Jadi jangan sekali-kali merasa bahwa kebaikan kita yang kita berikan kepada orang tua itu sebagai balas budi kita. Yang berikutnya adalah prioritas untuk mendapatkan perlakuan yang lebih dekat dari kedua orang tua. Jadi kalau kita bagaimanapun juga anak itu kedekatan terhadap orang tua itu sangat-sangat dekat. Tidak hanya dari segi materi, dari segi kasih sayang. Otomatis orang tua itu juga merasa dekat dengan anaknya. Itulah yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan keutamaan yang diterima oleh anak apabila anak tersebut bakti kepada kedua orang tua. Bagaimana Ibu? Mungkin ada yang ditanyakan. Monggo Bu Halimah.
1: Alhamdulillah jawabannya yang sangat bermanfaat untuk saya. Dan itu kalau kita orang tua masih hidup ya Bu ya. Bagaimana kalau cara kita berbakti kepada orang tua jika orang tua kita sudah meninggal?
0: Baiklah Bu, ya memang ini ada dua cara ya. Kalau yang hidup itu kita masih bisa memberikan perlakuan yang baik. Namun kadang ibunya masih hidup, ayahnya sudah meninggal, atau ayahnya yang masih hidup, ibunya sudah meninggal. Jadi tidak berhenti hanya waktu orang tua hidup saja kita baktinya. Kita juga tidak berhenti berdoa untuk beliau yang sudah meninggal. Yang pertama, kita berdoa Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tidak terbatas orang tua hidup. Orang tua yang sudah meninggal itu juga kita doakan seperti itu. Yang kedua, di samping kita berdoa, kita sambung silaturahim dengan keluarga supaya tidak putus. Keluarga dari bapak, keluarga kalau kita yang meninggal bapak, yang meninggal ibu diantar. Jadi bagaimana hubungan kita, silaturahim kita jangan terputus. Karena bapaknya sudah meninggal, karena ibunya sudah meninggal, terus kita tidak aktif untuk mengunjungi mereka. Nah, jadi itu yang juga harus dibina. Silaturahim itu agar hubungan tali silaturahim tidak terputus. Yang ketiga, dengan kerabatnya kita silaturahim. Bagaimana dulu bapak ibunya punya teman yang ada di sana. Kadang-kadang orang tua itu juga cerita itu si A, si B, dan si C. Sehingga teman-teman bapak dan ibu itu merasa, walaupun temannya tadi sudah meninggal, itu dia merasa, wah, ada generasi penerusnya yang masih sambung dengan saya. Dan berikutnya, amalan baik yang pernah dilakukan orang tua itu kita lanjutkan. Bagaimana bapak ibu itu dulu, bapak ibu itu setiap bulan yang diberi itu anak-anak TPQ. Anak TPQ itu butuh gizi setiap bulan, apa dibuatkan, apa diberi, apa diberi, apa itu dilanjutkan. Jadi jangan terkesan masjid itu, oh bapak iku wis gak ada, nanti gak ada yang ngasih gizi nih. Nah, kalau anak yang soleh-solehnya merasa bahwa itulah kesenangan yang dilakukan oleh orang tuanya, dilakukan. Tidak hanya itu, mungkin bapak ibunya punya binaan, punya anak yatim piatu yang mereka itu masih butuh biaya. Ya, sekedarnya kita mampunya berapa, kita himpun dari keluarga-keluarga yang ada. Paling tidak kita mengajak saudara-saudara kita, anak ini tadi, dia untuk menghimpun dana. Bapak itu loh, ibu itu loh, dulu punya yatim yang ada di situ, coba ya kita patungan untuk memberikan dia, bagaimana supaya kelanjutan sekolahnya lanjut, bagaimana juga hidupnya orang tuanya agar bisa lanjut, tidak terbengkalai anak yatim tersebut. Jadi tadi sudah saya sampaikan, utamanya kita doa. Doa ini pun, Bu, itu ada hadis yang apabila mati anak Adam, semua amalannya terputus illa bisalasin, kecuali tiga, ya, engkau tahu, butuh terputus. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Betapa bahagianya saya kadang-kadang berpikir, kalau saya masih punya umur, saya bisa mendoakan kedua orang tua saya berusaha sehabis sholat tidak pernah melupakan berdoa untuk kedua orang tuanya. Kalau saya sudah meninggal kan putus. Nah, seperti itu. Jadi doa. Bagaimana?
1: Alhamdulillah. Ada satu lagi pertanyaan, Bu, ya.
0: Iya, boleh.
1: Jika kita tinggal dengan orang tua kita, sedangkan orang tua kita itu merasa kita itu mengabaikan beliau, tapi kita tidak merasa mengabaikan beliau, kita hanya ingin orang tua kita itu beliaunya ini berbahagia dengan apa yang dikehendaki beliau, apapun yang beliau lakukan, apapun yang beliau kerjakan, itu yang penting beliau senang, beliau bahagia, itu kita akan ikut merasa bahagia. Tapi anggapan orang tua kita atau beliaunya ini merasa kita ini tidak menghiraukan beliau. Itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan?
0: Ya, tidak satu dua orang ya. Memang keadaan yang seperti itu banyak, banyak kita dapatkan. Tadi awal saya sudah menyampaikan kemauan orang tua itu tidak sama dengan kemauan anak. Kalau sudah kita berusaha maksimal untuk itu, kita berusaha maksimal mengupayakan bagaimana pendekatan, bagaimana kita memperlakukan dia baik, kita cari orang yang bisa dipercaya oleh orang tua, kita ajak ke rumah, beliau sering-sering datang, kemudian orang tua itu dinasihati, diajak bicara komunikasi yang baik, agar orang tua itu memahami bahwa kalau kita berlebihan memperlakukan nuntut agar anaknya itu 100% baik dari segi materi maupun non materi bisa melayani, itu amatlah salah. Saya kira itu ya, Bu Alima, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi pada pagi hari ini cukup, baik dari yang mendengarkan maupun dari diri kita, bisa menyadari betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Rosa, sudah perjumpaan kita di Mutiara Pagi edisi tanggal 26 Agustus 2026 ya. Setelah ini kita akan terhubung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87.9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperluas jangkauan pasar murah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Di tengah dinamika harga bahan pokok yang fluktuatif saat ini, isu perlindungan konsumen kembali menjadi sorotan tajam. Pemerintah diminta turun untuk melakukan pengendalian harga. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperluas jangkauan pasar murah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Ani Asana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus memperluas jangkauan pasar murah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pasar murah merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam pengendalian inflasi yang manfaatnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya tidak cukup dilakukan di pusat-pusat perdagangan, tetapi perlu didekatkan ke kawasan pemukiman dan titik aktivitas masyarakat. Sehingga intervensi pemerintah tidak hanya berorientasi pada pengendalian harga, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat.
3: Jadi bisa dipersandingkan lah antara harga beras, harga gula, harga minyak kita, harga telur dan termasuk daging ayam. Yang kita siapkan di sini itu memang dengan subsidi Pemprov. Dan tentu harapan kita ini menjadi bagian dari penetrasi inflasi di setiap titik di mana kita melaksanakan pasar murah.
2: PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Jatim Iwan menuturkan, selain menyediakan kebutuhan pokok, pasar murah juga menjadi ruang untuk memperkenalkan dan memasarkan produk industri kecil dan menengah IKM kepada masyarakat.
4: Dan yang paling penting adalah kita setiap pasar murah ini memberdayakan IKM, 10 IKM. Jadi kalau total 280 dikali 10 IKM itu sudah 2.800 IKM yang sudah terfasilitasi di dalam pasar murah ini, ya.
2: Pengendalian inflasi dan keterjangkauan pangan membutuhkan kolaborasi lintas pihak. Pemerintah provinsi tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah kabupaten kota, bulog, pelaku usaha, distributor hingga produsen pangan. Hingga pertengahan Agustus 2026, Pemprov Jatim telah menggelar 95 pasar murah di berbagai daerah. Ani Hasana melaporkan.
0: Di tengah dinamika harga bahan pokok yang fluktuatif saat ini, isu perlindungan konsumen kembali menjadi sorotan tajam. Pemerintah diminta turun untuk melakukan pengendalian harga. Faris Yarbo melaporkan.
5: Di tengah dinamika harga bahan pokok yang fluktuatif saat ini, isu perlindungan konsumen kembali menjadi sorotan tajam. Pemerintah dituntut untuk tidak tinggal diam menyerahkan mekanisme pasar sepenuhnya pada hukum ekonomi bebas. Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen, YLPK Jawa Timur, Said Sutomo mengatakan, perubahan harga sembako terutama saat mengalami kenaikan memberi dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat, utamanya yang berpenghasilan rendah atau desil terbawah. Upaya penyediaan barang bersubsidi yang harusnya membantu masyarakat justru disalahgunakan karena kerap tidak sesuai sasaran. Hal ini menurutnya karena minimnya pengawasan pemerintah agar barang subsidi dapat tetap sasaran.
6: Terutama bagi masyarakat yang desilnya bawah, desil 1 sampai 10 itu adalah masyarakat yang sangat terdampak dan perlu ada mendapatkan subsidi. Hak-hak untuk mendapatkan subsidi itu harus dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah harus memastikan hak subsidi itu tidak diterima oleh masyarakat yang berhak. Jangan sampai produk-produk publik yang sifatnya subsidi itu dinikmati oleh orang-orang yang disilnya tinggi, 9 sampai 10 itu ya. Hanya masyarakat yang dalam hal ini terkelompok masyarakat yang mampu, yang tidak berhak untuk mendapatkan subsidi.
5: Sementara itu, Widiana, seorang konsumen, mengatakan saat ini tengah terjadi kenaikan sejumlah harga komoditas di pasaran.
7: Ya, kalau harga pasar naik, ya kebutuhan juga pasti ikut naik juga kan. Apalagi yang paling dibutuhkan sekarang itu kan kayak daging, telur, itu kan naik. Apalagi kalau ayam, ya daging ayam, itu biasanya 35-30an. Nah, sekarang per kilonya itu sampai 40.000. Kayak minyak goreng juga ada naik sedikit, ya semuanya juga banyak yang naik juga, kayak cabai juga gitu. Meskipun naiknya nggak yang signifikan, tapi kan perlahan naik, jadi ya kebutuhan juga ikut naik juga.
5: Oleh karena itu, ia berharap ke depan pemerintah dapat menggelar berbagai kegiatan intervensi menekan harga di pasar untuk meringankan beban masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
0: Meski pengunjung pasar mengalami peningkatan di momen libur peringatan Maulid Nabi, sejumlah pedagang di Pasar Karas, Surabaya mengeluhkan kenaikan harga di beberapa komoditas. Faiz Putra melaporkan.
8: Sejumlah pedagang di Pasar Karah, Jalan Karah Agung, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, sedikit mengeluhkan kenaikan harga di beberapa komoditas, meski pengunjung pasar mengalami peningkatan di momen libur peringatan Maulid Nabi, 12 Rabiul Awal atau tanggal 25 Agustus 2026 kali ini. Kenaikan harga terjadi di beberapa komoditas, seperti bawang putih, cabai kecil, cabai besar, beras, daging ayam, daging sapi, serta minyak goreng. Selisih kenaikan dari harga sebelumnya, diakui pedagang mencapai rata-rata Rp3.000 sampai Rp5.000 per satuannya. Salah satu pedagang, Eko, saat dimintai keterangan oleh RRI Selasa 25 Agustus 2026, mengaku kenaikan harga paling ekstrim yakni harga cabai kecil, di mana harga sebelum libur Maulid Nabi masih sekitar Rp30 sampai Rp35.000 per kilo. Saat ini mencapai Rp50.000 per kilo. Untuk harga lainnya, seperti bawang putih, naik Rp5.000 menjadi Rp35.000 per kilo, sedangkan bawang merah mengalami penurunan cukup signifikan dari Rp30.000 menjadi Rp20.000 per kilo. Untuk harga daging ayam, masih stabil Rp35.000 sampai Rp40.000 per kilo, sedangkan harga daging sapi rata-rata Rp130.000 per kilo.
9: Kebetulan ya lumayan naik, masalahnya kan bertepatan
10: Maulid ya?
9: Iya, tanggal merah. Kisaran ya antara 3 sampai 5.000 biasanya.
10: Cabai kecil aja? Berapa nih mas?
9: Cabai kecil kalau dari sananya gulanya ya, itu sekarang 50, bisa 50 ke atas.
10: 50 ke atas ya?
9: Biasanya? Biasanya sekitar 35.
8: Sementara salah satu pengunjung pasar, Tio, mengaku sedikit perlu adaptasi dengan kenaikan harga tersebut dan dirinya tetap menaruh harapan pada pemerintah untuk terus melakukan kontrol harga, khususnya saat momen libur agar harga komunitas dapat lebih stabil.
11: Hari ini memang produk larang, mas. Selisihnya iso sampai 5 ribuan. Ya, umumnya tanggal merah sih. Tapi harapannya ya pemerintah itu iso, apa ya, mas, menstabilkan harga pas tanggal merah ini itu. Dan gak terlalu anjlok harganya.
8: Selain itu, faktor cuaca kemarau panjang diyakini juga menjadi faktor dari naiknya harga komoditas. Para pedagang khususnya di Pasar Karah berharap meski situasi pengunjung di momen libur Maulid Nabi tahun ini cukup ramai, harga seluruh komoditas dapat kembali stabil sehingga keberlangsungan ekonomi dapat lebih kondusif. Faiz Putra melaporkan.
0: Harga bahan pokok penting seperti komoditas beras di seluruh pasar tradisional yang berada di wilayah Kabupaten Jombang terus mengalami lonjakan. Cantia melaporkan.
12: Harga bahan pokok penting seperti komoditas beras di seluruh pasar tradisional yang berada di wilayah Kabupaten Jombang terus mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Gelombang kenaikan harga beras dari berbagai jenis tersebut saat ini tengah dikeluhkan secara luas baik oleh para konsumen rumah tangga maupun para pedagang di pasaran. Dalam menanggapi kondisi ekonomi yang kian menghimpit, salah seorang pembeli, Aini Yulianti, menyampaikan keluhannya secara langsung mengenai mahalnya berbagai kebutuhan pokok di pasaran. Selain beras, ia juga mengeluhkan lonjakan harga komoditas penting lainnya seperti daging ayam yang ikut-ikutan meroket tinggi di pasaran bebas.
13: Berat banget gitu loh, apalagi ayam semua naik semua sekarang, terutama ayam. Ayam itu gara-gara MPG itu, kalau MPG stop tuh enak. Kemarin pas itu turun banget itu waktu kan libur sekolah, itu ayam turun, telur turun.
12: Menanggapi hal tersebut, pedagang beras di pasar tradisional Danu Nugroho mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini dipicu oleh faktor dari tingkat petani di hulu.
14: Kondisi penjualan sekarang menurun, soalnya dari petani harganya sudah naik. Awalnya medium 13,5, sekarang 14,2. Premiumnya awalnya 14,8, sekarang 15,4.
12: Langkah cepat yang sangat dinantikan oleh masyarakat luas adalah digelarnya program operasi pasar secara masif guna menekan angka kenaikan harga yang terus meroket. Melalui pelaksanaan operasi pasar tersebut, seluruh harga kebutuhan bahan pangan pokok sehari-hari diharapkan dapat segera kembali stabil, normal, dan terjangkau. Jantianov melaporkan.
0: Bupati Bojonegoro mengajak ASN dan masyarakat untuk menggunakan produk lokal sebagai upaya untuk memperkuat kemandirian pangan di daerah. Informasinya akan disampaikan reporter Witra Adila berikut ini.
15: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mengambil langkah strategis dalam memperkuat kemandirian pangan daerah sekaligus mendongkrak serapan hasil pertanian lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran gerakan ASN Peduli Pangan yang diiringi dengan diperkenalkannya produk beras lokal berlabel Rajak Wesi hasil produksi Perumda Pangan Mandiri Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Setio Wahono mengatakan gerakan ini dirancang untuk menggerakkan para ASN, BUMD hingga masyarakat agar aktif menggunakan serta mempromosikan produk pangan buatan petani setempat. Ia mengakui jika Bojonegoro tercatat sebagai salah satu daerah produsen pertanian terbesar kedua di Jawa Timur.
16: Kita itu salah satu penghasil produk padi terbesar kedua di Jawa Timur. Ini yang harus menjadi catatan kita semua. Gaspol, gerakan ASN pelopor pangan, ini menjadi komitmen kita bersama. Dan tadi sudah saya sampaikan betul, saya minta tolong nanti pesternya disampaikan ke BUMD Pangan. Dan BUMD Pangan harus mampu menyajikan kualitas dan harga yang kompetitif.
15: Sebagai langkah awal, ia mengajak seluruh pegawai untuk memulai kebiasaan sederhana, yaitu membeli minimal 15 kg beras lokal dalam kurun waktu 1 bulan. Ia juga membuka akses berupa masukan demi perbaikan kualitas produk ke depan dari Tuban Witra Adila melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Tuban dan juga RRI Kediri. Informasi selanjutnya pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya mencatat 16 kejadian kebakaran lahan kosong sepanjang Agustus 2026. Berikut laporan Ermina Jin.
17: Teriknya cuaca di Surabaya dan Sidoarjo dalam beberapa hari terakhir membuat warga mewaspadai potensi kebakaran lahan kosong. Kondisi lahan yang kering ditambah angin kencang dinilai dapat membuat api cepat membesar dan merembet ke pemukiman warga. Ika Rahma, salah seorang warga, berharap masyarakat tidak membakar sampah sembarangan terlebih meninggalkan api tanpa pengawasan. Menurutnya, kebiasaan membakar sampah perlu dihentikan karena dapat memicu kebakaran terutama di lahan yang dipenuhi rumput kering.
18: Saya berharap masyarakat tidak lagi membakar sampah sembarangan karena api dapat dengan cepat merembet ke lahan di sekitarnya. Mengingat saat ini cuaca sangat terik, pemilik lahan kosong hendaknya bisa rutin membersihkan rumput dan sampah yang mudah terbakar untuk mengurangi resiko kebakaran.
17: Di Surabaya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Surabaya mencatat ada 16 kejadian kebakaran lahan kosong sepanjang Agustus 2026. Kepala DPKP Surabaya, Laksita Rini, mengatakan bahwa kebakaran lahan kosong menjadi perhatian karena terjadi cukup sering.
19: Ini kebakaran sampahnya ini ya. Lahan kosong, ada juga beberapa bangunan. Jadi untuk lahan kosong ini sampai dengan hari ini itu sudah 16 kali. Kalau untuk bangunan kita masih insya Allah lah, mau dibina mendalik, jangan tambah lah. Jadi kalau bangunan kosong, kita memang ada beberapa bangunan kosong, tapi alhamdulillah warga itu sudah berpartisipasi, bisa melakukan pemadaman sendiri. Itu memang ada beberapa, ada juga yang dia memang membakar sampah, terus ditinggal. Ditinggal itu dalam artinya, begitu ditinggal, anginnya sekarang kan sangat kencang sekali, akhirnya merembet ke tempat yang lain, pada lahan-lahan kosong yang pada lokasi di situ banyak rumput yang sudah kering, sehingga akhirnya lah terjadi kebakaran yang luar biasa.
17: DPKP Surabaya menghimbau masyarakat tidak membakar sampah sembarangan, terlebih meninggalkan api tanpa pengawasan. Warga juga diminta segera melaporkan potensi kebakaran untuk mencegah api meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar. Ermina Jain melaporkan.
0: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS mengatakan fenomena El Nino memperparah kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
20: Fenomena El Nino memperparah kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi tersebut membuat suhu semakin panas dan musim kemarau berlangsung lebih panjang. Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Dr. Amin Widodo Selasa siang mengatakan El Nino memperburuk kondisi kekeringan. Menurutnya kondisi panas dan kering menyebabkan ketersediaan air semakin menyusut. Amin Widodo menjelaskan kondisi tersebut turut meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah Kalimantan. Kawasan yang memiliki lahan gambut menjadi sangat rentan ketika kandungan air di dalam tanah terus menurun.
21: Kekeringan dan El Nino jelas. Jadi pada posisi sekarang kan panasnya sudah super. Jadi kekeringan plus El Nino, jadi El Nino tadi juga panasnya menjadi lebih lebih kering lah, kemarau-nya lebih panjang. Nah itu menyebabkan tadi banyak kekeringan tadi dan airnya surut, susut. Nah, biasanya kan di daerah Kalimantan yang banyak gambut tadi itu kan airnya kan tinggi ya. Sekarang sudah surut, jadi begitu. Jadi dia kering. Nah, matahari kena El Nino tadi menjadi lebih kering, jadi sangat mudah.
20: Sementara itu, warga Surabaya Ivan meminta aparat menindak tegas pelaku pembakaran hutan apabila dilakukan secara sengaja. Menurutnya, pembakaran hutan dapat menimbulkan dampak lingkungan yang sangat berbahaya.
3: Ya kalau memang disengaja ya harus ditangkap, Pak. Ya sangat berbahaya. Ya hutan yang semestinya kan buat apa? Mencegah banjir, misalnya hujan lebat kan. Terus kalau ditanam ulang kan nggak semudah apa namanya? Butuh waktu yang lama gitu buat jadi hutan lagi.
20: Ivan menilai keberadaan hutan sangat penting untuk membantu mencegah banjir ketika hujan lebat. Ia juga mengingatkan pemulihan hutan membutuhkan waktu yang cukup lama setelah mengalami kerusakan akibat kebakaran. Oni Arianto melaporkan.
0: Dalam agenda pelantikan 121 ASN, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana atau Mas Dito menginstruksikan pejabat untuk tidak merasa aman. Ayu Citra melaporkan.
4: Dalam agenda pelantikan 121 ASN, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana alias Mas Dito menginstruksikan pejabat untuk tidak merasa aman. Menanggapi hal itu, Bupati Kediri Mas Dito mengatakan agar seluruh pejabat yang dilantik tidak merasa aman dengan posisi barunya pada saat ini.
22: 150 kekosongan jabatan kita isi dan ini sudah terisi 78, berarti masih ada kekurangan 60 sekian. Itu akan segera kita tuntaskan dan tentunya segala masukan dari berbagai pihak itu menjadi pertimbangan kami untuk melakukan mutasi. Yang pertama pertimbangannya adalah pertimbangan kinerja. Yang kedua adalah kejujuran. Yang ketiga masukan dari rekan sekantor dan lain-lain. Dan tentunya pertimbangan dari teman-teman Dewan juga menjadi pertimbangan kami untuk melakukan mutasi. Jadi alhamdulillah Kabupaten Kediri hari ini saya rasa cukup harmonis.
4: Sementara itu, seorang pejabat Pemkab Kediri yang ikut dilantik, Waldan Mahbubi mengaku siap untuk terus melanjutkan program pemerintahan yang sudah ada dan sekaligus berupaya keras untuk memenuhi target dengan baik.
23: Selanjutnya kita berusaha menjaga amanah yang disematkan kepada kami dari Mas Bu. Ya, kita berusaha menjalankan sebaik-baiknya lah apa yang menjadi amanah, yang menjadi tanggung jawab lebih besar lagi kepada saya khususnya. Yang pasti meneruskan yang sudah ada dan membuat yang lebih baik lagi yang dari sebelum-sebelumnya sih. Tapi ya kita sambil belajar, cuma jangan sampai target-target tidak terpenuhi.
4: Diketahui dalam pelantikan tersebut, rincian pejabat yang dimutasi meliputi 3 pejabat pimpinan tinggi pertama, 47 pejabat administrator, dan 71 pejabat pengawas. Sebelumnya, Pemkab Kediri mencatat ada sebanyak 41 kursi jabatan yang kosong, namun dengan pelantikan ini maka 38 jabatan tak terisi dan tersisa 63 jabatan yang akan segera dituntaskan. Ayu Citra melaporkan.
0: Ribuan pelajar Lamongan menampilkan keragaman budaya Nusantara dalam Karnaval Lamongan Megilan. Farin Regi melaporkan.
24: Keragaman budaya Nusantara mewarnai Karnaval pelajar tingkat SD dan SMP di Kabupaten Lamongan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ratusan pelajar tampil mengenakan berbagai kostum, pakaian adat dari berbagai daerah, busana bertema perjuangan, hingga kreasi yang mengangkat identitas budaya Lamongan berpadu dalam satu iring-iringan karnaval. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, mengapresiasi antusiasme para pelajar yang turut memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia melalui kreativitas dan penampilan budaya.
25: Yang tadi kita lihat ada 24 regu, semuanya menampilkan kesenian, budaya yang cukup variatif. Dan ini menunjukkan kegairahan anak-anak semua. Dan ini tentu akan menyemarakkan kegiatan dalam rangka merayakan HUT Proklamasi RI yang ke-81 ini.
24: Ketua Yayasan Sabilillah Lamongan, Ongki Wijaya, menuturkan keterlibatan pelajar dalam karnaval tidak hanya bertujuan memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya karnaval menjadi sarana pembelajaran bagi siswa untuk mengenal budaya dan sejarah secara langsung.
26: Konsep yang kami usung pada tahun kali ini adalah untuk mengekspresikan kebanggaan memiliki kebudayaan Indonesia. Kemudian selain kebudayaan, kami juga menampilkan kreativitas yang tentunya juga tidak jauh-jauh dari kebudayaan yang kita miliki, baik dari anak-anak maupun dari guru dan pembina di sekolah.
24: Karnaval pelajar ini sekaligus menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kreativitas generasi muda. Beragam kostum dan budaya yang ditampilkan menjadi gambaran keberagaman Indonesia tetap dapat dirawat dalam semangat persatuan. Varian Regi melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari Varian Regi, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896164574. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, setelah ini kita akan terhubung dengan program 3 untuk mendengarkan Warta Pagi yang akan mengudara di pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.